0: Wia, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Kita mah sudah bangun dari tadi, sudah segar. Dunia ini harus dihadapi dengan optimis.
3: Betul, kayak optik melawai optimisme ya.
2: Aduh, mana yang sebut kacamatanya.
3: Plesetan, hari ini kita akan kasih spesial buat teman Fox. Juga kalau request masih kita tungguin, dan juga nanti ada bahas komentar seperti biasa.
2: Asik, sikat,
3: gas.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi-pagi radionya di Dandan Awong.
1: Waduh,
0: kayak apa? Radionya di Dandan Awong.
1: Di Dandan Awong. Oh, di radionya di Dandan Awong. Kira-kira itu Dandannya Awong.
0: Di Dandan Awong. Ah, mesti dicek telinganya itu. Tapi ngomong-ngomong ya, kamu pernah nggak lihat hewan kepeleset?
1: Enggak lah.
0: Enggak pernah.
1: Kalo, dia fokus
0: ya. Kalau pejabat kepeleset
1: banyak.
0: Ini kalau misalnya kalian punya kulit yang bagus, itu bisa bikin binatang kepeleset.
1: Betul. Ya.
0: Jadi ini pakai sangga-sangga body lotion.
1: Oh, mantap nih.
0: Nah, ini melembabkan kulit dan menghidrasi kulit. Mm-mm. Ini bisa bikin kulit licin, biar lalat pun kepeleset.
1: Gak ada lalatnya. Anda salah. Tidak ada lalat, tapi komodo yang kepeleset.
0: Wow.
1: Jadi kalau misalnya kita lagi gendong iguana pasti kepeleset dong. Karena kulit kita kan sangat licin sekali.
0: Iya.
1: Betul ya? Oke. Jadi sekali lagi terima kasih banyak nih teman-teman yang ini barusan dari Cranberries ini diminta sama Kang Rafli. Ini dari V90. Lu berapa? SMP 5 tahun berapa?
0: 94.
1: Nah, ini tahun 90 nih, kakak kelas lu nih.
0: Tahun berapa?
1: 90.
0: Sekolot.
1: Orang apa kabar? 88.
0: Mau 88?
1: 88 orang SMP.
0: SMP.
1: SMP mana SMP sebenarnya?
0: SMP berarti
1: 81 kan?
0: 81.
1: Iya, ini kakak kelas lu berarti. Satu tahun Kak Rafli.
0: Di sekolah Maung dia.
1: Di SMP 5. Kan SMA 5 Maung mah.
0: Oh iya,
1: SMP 5 bukan Maung. Kak Rafli, salam buat teman-teman di V90 dari Didan MA sebagai adik kelas di V91.
0: Wah, salim ya.
1: Salim. Kamu salim ya. Sehat selalu. Salam buat teman-teman di V90 Kang. Sukses selalu, berkah-berkah cuan-cuan jaya.
0: Kasep.
1: Galis.
0: Orang.
1: Kolot.
0: Ada lagi.
1: Dari siapa?
0: Bembeng.
1: Oh, selamat pagi Kang Bembeng.
0: Iya, di Gatsu nih. Assalamualaikum, pagi Bandung, pagi Om Awong, Om Ridan, Bung Jojo, dan Mul. Ya, doanya sehat dan dilancarkan milik rezekinya. Requestnya Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Aerosmith-nya sepertinya Eros Jarot.
0: Aduh. Dia teh nggak mau bawa makanan, pengennya pakai pincuk.
1: Nah,
0: I don't wanna misting.
1: Misting ya temani, misting, bro, misting. Masuk di baskom, bahas komentar kita kali ini tuh ada di WhatsApp.
0: Ada dulu, ya.
1: Dari Guhe.
0: Coba lihat, ini baskom.
1: Yes.
0: Ini jadi soal ya wanita ya. Ah, orang karek posting ya kamari.
1: Sama kan nyaita.
0: Ibu iya.
1: Betul.
0: Coba. Ini harus dengerin dulu ya.
1: Coba.
0: Jadi intinya ini
1: Power Mother,
0: sekompolan emak-emak ya. Betul. Mau makan itu pakai kostumnya
1: Power Ranger.
0: Ranger Komodo ya.
1: Di belakang apa? Di belakang patung ikan ya.
0: Iya, di belakang patung ikan di lembur kuring.
1: Ya.
0: Itu tuh daerah mana ya?
1: Gak tahu nih.
0: Iya, pokoknya gitulah. Berbagai macam komentar dong pastinya.
1: Dan lembur kuring pun dia langsung Cimanggis. Langsung gawat, Resto Mimin dijadikan markas Power Mother.
0: Power Mother katanya itu dari ininya ya. Dari apa? Dari
1: adminnya.
0: Ada Iwan The Big One juga nih.
1: Apa Iwan?
0: Cenah kamari di grup terjadi ngumpul.
1: Seta miluan, seta miluan. Oh. Jadi seta boga dua Power Mother jeung Brinka.
0: Brinka Ranger. Iwan The Big One ayo wae. Tahu ini komen dia.
1: Terus ada juga dokter, dari dokter nih. Dia bilang dokter Ali Pildan. Gimana cara ikutannya?
0: Katanya. Aduh, ya si BBS ya.
1: Mana BBS?
0: Bambang Bayu Saptaji, futsal.
1: Oh, ada dia. Komennya apa deh?
0: Bu, butuh Power Ranger hijau enggak? Istri saya mau gabung. Terus di tag istri katanya linda.winningsih katanya.
1: Dari Wid Babe dibilang Ranger kuning sama hijau enggak dibolehin pergi sama suaminya.
0: Oh, kurangnya?
1: Ada kurang.
0: Oh, ada kurang ya?
1: Emang yang ungu ada? Power Ranger biru enggak ada?
2: Ada.
1: Ada gitu yang aslinya?
2: Ada.
1: Power Ranger berapa sih? 5.
2: Lima kan? Cuma nambah ada Power Ranger apa gitu ya. Ada warna hijau.
1: Oh iya
0: sama. Ya, ada yang juga komen nih. Dari Nga Ivan. Mama siapa ini woy? Mama Hengki tuh ya.
1: Mama Hengki. Impian Mimin jadi Ranger Pink katanya. Dari 807 Garage. Itu toko sepatu ya? 807 Garage.
0: Wah, ada yang sampai politik nih. Wah, butuh nih negara tertentu untuk menyerang negara tertentu. Aduh. Terus apalagi siapakah kira-kira pencetus dress code di antara mereka? Tah iya, mantenya
1: eh. Iya bener eh.
0: Eh ternyata kan butuh duit wong.
1: Iya iya, makanya kan butuh effort pisan.
0: Ya, makan di lembur kuring ya. Seporsi misalnya seberat 75 ribu. Itu baju lebih mahal
1: ya
0: tak?
1: Bener-bener. Ya tapi emang niat lah luar biasa. Ya kita doakan sehat selalu ya mama ya. Penguasa bumi yang sebenarnya katanya.
0: Coba bener. Kita lihat yang gong ini mana nih. Masih jaim-jaim nih. Ranger kuning. Rung ono ndak. Gak ada nyatanya
2: ya. Ya,
0: Ranger kuning nggak ada, cenah. Emang Ranger-nya warna nonwe tau nggak? Coba.
1: Iya, kuning nggak ada. Ini kan yang pink, terus kemudian merah, biru, terus ada apa namanya?
2: Putih.
1: Putih sama apa tuh, Jo? Putih doang ya.
0: Ah, tapi gampang Ranger kuning mah. Kan di lembur kuring ya tak? Tinggal KWCW, nggak sudah har? Keluar tah Ranger kuning.
2: Speechless.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung.

0: 91,7 FM Fox dari Bandung, Feel Good Radio, sangat-sangat teman Fox. Kita mengucapkan selamat pagi dulu. Ini buat mana Jo? Ujang. Pintu enggak pakai pintu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Awang, Om Didan, Jojo dan Mu request Something Just Like This dari Coldplay. Terima kasih sami-sami Kang Ujang. Nanti kita akan putarkan lagunya.
1: Kenapa kalau Ujang teh pintu ya? Ya. Sama kayak lagu itu yang bikin konten nyanyi bareng Maman Racing. This gold Maman Racing. Oh, ternyata nesesarian
0: banget. Maman Racing.
1: Maman Racing.
0: Sekiranya dari Repsol, you know. Maman Racing dari Repsol. Honda berarti. Anyway, sekarang ini masuk di plesetan. Jadi para setan mall silakan untuk bisa bergabung. Kang Nungki kita ngundang, Ramdut kita ngundang, yang dari Ade Nur kita undang. Siapa lagi, Cok?
2: Banyak.
0: Banyak.
2: Bang Fajar.
0: Fajar Tulang.
2: Tulang, betul.
0: Banyak lah pokoknya. Yeah. Mas Eko.
1: Mas Eko.
0: Mas Eko tahu.
1: Tahu.
2: Tapi ini Kang Nungki masuk nih.
1: Wah, langsung
2: tadi, Kang Nungki. Tadi belum kebacain.
0: Apa katanya?
2: Ngomongin masalah dada.
0: Coba silakan.
1: Coba apa katanya?
2: Dada remisi.
0: Hah? Oh benar kan pada
1: zaman ya,
2: kan keluar penjara
0: punten gitu. Punten pisan Nungki mam
1: punten ya, kan punten tapi juga pemain Persib lah Dada Rosadi
0: Dede Dede Rosadi tak ya Dede Rosadi
1: Dede Rosadi
0: ada juga Dada kalau di ada Dada orang Jogja tuh Dada Raminten
1: ah bekerja jauh ay.
0: Nah sekarang plesetan lah. Ngomongin tentang masalah restoran. Jadi yang berhubungan segala sesuatu dengan restoran silakan untuk diplesetkan teman-teman.
1: Oke. Okay. Siapa dulu?
0: Didan dulu.
1: Ah, ayo kau orang.
0: Laka sebagai
1: restoran ya.
0: Restoran.
1: Laguna Dono eh.
0: Sri Mulat Dono.
1: Oh, Sri Mulat. Iya, Sri Mulat.
0: Sri Mulat. Sri Mulat.
1: Di restoran itu
0: kalau Dono mah Pink Panther.
1: Oh ya, karena ada yang namanya kasir.
2: Kasir,
0: kasir.
1: Wah, impian Awong. Kalau meninggal dikubur di tanah kasir.
0: Kasir mah tempat tidur.
2: Kasur.
0: Ayo, kasir.
3: Kasir. Naik kuda?
0: Kusir.
3: Pinggirnya?
0: Kusir. Benar tadi ke
1: tempat
0: tanah kusir. Oh, kuda beda-beda. Beda objek.
2: Kasir ya?
0: Iya, yeah.
2: Ini benar ketang.
1: Lila.
2: Rambut di belakang
1: kunci asa jauh
0: kuncir
1: kasir. Ya aku mah enggak suka sama Awong teh.
2: Kenapa?
1: Kalau pacaran teh suka kasir
0: sama kasar. Aduh akit patat aku akit.
1: Aduh.
2: Kang Nungki,
0: apa itu kasir?
2: Kasir mah meh bukna rapi.
0: Sisir.
1: Gancang eta.
0: Iya Nungki mah.
1: Kecepatan tangan luki-luk.
0: Bener, kecepatan lagi di bayangan.
1: Heeh. Nembak lebih cepat
0: dari bayangan.
1: Susah nih.
0: Eko. Bener kan masuk Pak Eko?
2: Eko mah.
0: Masih nulis.
2: Enggak. Ayam bekasir.
1: Bekisar. Ayam bekisar. Aduh.
2: Tulang. Kasir mah mun resep ke awewe.
1: Naksir.
0: Kasir mah tuh satu tempat di daerah Bandung Timur.
1: Kasir impun.
2: Pasir.
1: Oh banyak kasir punya.
0: Kasir luar ya.
1: Coba yang lain.
0: Oke, sekarang kalau ngomongin masalah restoran pasti ada yang namanya dapur.
1: Dapur. Di dapur. Ah orang mah liburan kasih dapur weh.
0: Ke Singapura. Yang nulis tah dapur.
2: Dapur. Dapur mah di Balena ada. Yon dapur.
0: Jipur. Banjir, ada banjir. Banjir atau jipur di dia banjir.
3: Si Ari sawakna dapuran.
0: Hapur. Saya takut pakai sangka-sangka gatelin.
1: Asup cetek. Bahola aya kan ngaran menteri.
0: Saha?
1: Saha ngaran? Abdul Dapur.
0: Gafur. Eta menteri pemuda olahraga.
1: Ah iya, benar.
0: Zaman Harmoko.
1: Iya.
0: Bahar. Dahar mojok ngarokok.
2: Siapa Kang Nungki kasir cenah.
0: Naon kasir?
2: Kasir mah menyembah selain Allah.
1: Kafir.
2: Mas Eko
0: apa? Anu mana nih?
2: Oh kapur.
0: Dapur.
2: Kulitna dapur barodas.
0: Hapur.
2: Kang Ramdut. Ah dapur euy lain rejekina.
0: Lapur. Aduh lapur euy.
2: Lapar.
0: Ada gua di sini saja datang lapur.
1: Wali wakena tuh di sama datangin suara.
0: Ayeuna pasti sia. Oh, tengah teureul budakna.
1: Di dalam ke budakna ke.
0: Masuk.
2: Restoran ya?
0: Ya.
2: Restoran tuh tadi dapur pasti ada kopi.
1: Oh iya dapur jadi
2: apa?
1: Pemain India, India tah?
0: Naon?
1: Karina dapur.
0: Kapur.
2: Kapur. Dapur. Dapur kan pasti ada koki. Ya?
0: Koki.
2: Koki. Koki ya? Koki mah pemain bola.
1: Koke.
2: Koki caraka.
0: Hoki.
1: Koki caraka.
0: Koki. Kokinya.
3: Koki. Koki mah merek coklat.
0: Coki.
1: Si awong sukuna tah bau.
0: Bau suku atau bau kaki. Kokinya. Kokinya. Aduh koki. Koki.
1: Koki. Kamu kali kalau ujian.
0: Kenapa?
1: Enggak pinter terus pakai koki.
0: Joki.
1: Atau MC lah, MC. No. Disebutnya MC template tapi kasep. Padahal jagoan.
0: Joki Sitohang. Koki Sitohang. Lanjutlah Pul, kela Pul.
3: Iya kela.
0: Ayo kira, saya
2: Kang Ramdut.
0: Naon koki?
2: Badan pegal dan koki.
1: Kaku. Saru aja vokalis slang tah.
2: Kakak. Koki mah beruntung.
0: Hoki,
1: gitu deh di
0: hoki.
2: Yes. Mas Eko.
0: Naon? Koki.
2: Oh, dapur. Nih, plastik dapur ulang.
0: Daur ulang bener.
2: Koki mun geuleuh ka jelema koki.
0: Keki.
1: Mun bete ka jelema kan gitu.
0: Naon?
1: Pake tukangnya pake mai tah.
0: Hah?
1: Tukangnya pake mai. Nya koki pake mai tukangnya.
0: Oh.
1: Sok sebutin dong.
0: Wah. Ampun. Lanjut, Pol.
1: Hey, kamu dulu satu atuh.
0: Koki ya?
1: Heeh, Chan.
0: Koki mah ini atuh. Koki ya. Koki.
1: Koki. Masa enggak tahu? Aduh, penyiar senior setelah siaran 30 tahun lebih.
0: 33, Pak.
1: 33, sok.
0: Enggak ada bisa lebihin dari saya. Ada enggak di sini? Ada. Oh, Dodi
1: akan sama. Makanan Jepang ada tah? Takokoki.
0: Takoyaki, bener takoyaki. Takoyaki itu Jepang bukan Korea?
1: Dia Jepang. Di asiswa ya. Di asiswa sama Tom Haye ya buru. Mane di asis terus dari tadi kan?
0: Iya. Ntar aja dulu sok aja. Sambil mikir lah.
3: Di restoran pasti ada
0: menu
3: masar lo penyakit kulit.
0: Panu sarwa. Mane sebisa ke penyakit kulit. Menu mah tuh.
3: Menu
1: mah. Eta juga ada dalih tah. Menu udah dalih.
0: Menu.
1: Nu si awong tamu isuk-isuk sok menu.
0: Menu.
3: Menu mah eta nu sok di tambah tukang menu.
0: Jamu.
1: Aduh jauh.
0: Jauh menu.
1: Sok koki menu tah, Bang.
0: Duh kokinya kala-kala ke.
1: Menu tah.
0: Aduh, menu jo.
1: Ah si Jojo mah sok itu. Sok apa itu nyaho dasar orang menu kamu.
2: Hah? Dasar orang menu.
1: Dasar menu.
2: Apa Pak Irwan?
1: Muna.
0: Menu kamu nafik jauh pisan jam Muna ya cenah. Menu naon nih menunya? Menu. Ya iya gong lah.
3: Ya mur. Lobakin
0: nih. Regres menu. Orang menu jeung kokinya.
2: Ramdut ini bubur menu.
0: Bubur lemu. Menu mah eta vokalisnya Club Actis.
1: Lemu. Tahu ada.
0: Tulang tahun.
2: Penyakit kulit.
0: Panu berarti tadi udah.
2: Siapa nih ya? Oh Bunda Naya nih.
0: Bunda Naya. Selamat pagi Bunda.
2: Punya zodiak Leo mah selalu koki.
0: Hoki.
2: Ya, luki.
0: Oh laki. Oh tadi anu orang cantik.
2: Mas Eko dulu.
0: Napa nih?
2: Ih menu gele.
0: Meni.
1: Itong menu. Itong meni.
2: Kang Nungki ya.
0: Nah, gong ya.
2: Masih. Ada dua.
0: Gong ini masih gong.
2: Koki nih koki.
0: Koki dulu nawan.
2: Diskoki.
0: Hah?
1: Diskoki.
0: Coba yang satu lagi.
2: Yang terakhir ini menu.
0: Nah, menu.
2: Menu ini band.
0: Apaan?
2: Yovie and menu.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Pilates. Ini buat pemula cocok banget buat kamu yang ingin memperbaiki postur tubuh. Jadi meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan sendi ya. Latihan ini bisa dilakukan oleh siapa aja, baik di rumah maupun di studio.
2: Kolon. Ini gak sedikit yang tertarik dengan Pilates ya. Atau ya, temen ya. Gue sih pernah ada yang ngomong tuh, gaya wong.
1: Kenapa emang?
2: Gaya, kelihatan Pilates.
1: kita Pilates.
2: Gaya ngomongnya Pilates. Pilates nih, mulai dari wanita muda ya, dari ibu rumah tangga sampai remaja, dan yang mencari pilihan olahraga selain gym atau kardio, ya boleh tuh. Pilates buat pemula jadi solusi latihan yang lembut tapi efektif dan mudah disesuaikan dengan kemampuan tubuh, dan menawarkan manfaat jangka panjang buat fisik maupun mental.
1: Nah, selain itu juga ada hal lain yang bisa memberikan khasiat buat kondisi tubuh kamu. Pastinya balur badan kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik, karena sanga-sanga minyak balur klasik mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf atau tingkat penyakit degeneratif lainnya.
2: Oke, balur sok. Masih ya. Plesetan gak ini?
1: Enggak,
2: oh, udah enggak ya?
1: Enggak, sudah lewat.
2: Udah lewat. Awong gagal hari ini. Dua plesetan lewat. Mana kudu dibalur.
1: Wong. Tapi ente, orang tadi aja kan. Anu tadi, bener kan?
3: Yang mana?
1: Yang itu, yang dapur.
2: Enggak,
1: yang
2: enggak ada.
1: Dapur.
3: Enggak, om. Dulunya? Dapur makan sama Awong yang bikin.
2: Oh,
3: iya.
2: Oh kamu sendiri yang bikin. Dari
3: koki sama beres. Sama apa
1: kamu tadi? Menu. Kan udah beres tadi.
2: Ya menu. Makanan mana kalau dibalur ya. Ya. Nah, ada sangat-sangat minyak balur klasik nih. Cocok dengan Awong kan, klasik kan? Cukup dibalur vintage. Tanpa diminum ya. Tapi jangan dibalur di tenggorokan juga ya. Nah, dapat dipakai oleh balita hingga manula nih. Cocok Awong lagi ya. Sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Nih, dapetinnya gampang banget. Sangat-sangat minyak balur klasik di Sangasian atau di Apotek Kimia Farma, Century, K24, K24 ya. Atau juga di Fox Radio. Dan untuk infonya, silakan langsung diklik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: News. Fox News.
1: BB POM Bali sita 173 ribu butir obat berbahaya. Dilansir dari metronews.com, Balai Besar Pengawasan Obat dan juga Makanan BBPOM menyita sebanyak 173 ribu butir obat-obatan tertentu atau OOT yang termasuk dalam kategori berbahaya di wilayah Bali. PLT Kepala BB POM di Denpasar Made Eri Bahari menjelaskan penyitaan obat berbahaya dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 200 juta dilakukan sejalan dengan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
2: Di wilayah Bali, sejumlah jenis obat yang ditemukan antara lain trihexyfenidil, ada tramadol dan juga ketamin dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. BBPOM paling banyak menemukan peredaran obat-obatan tersebut melalui jasa pengiriman atau ekspedisi yang beroperasi di kawasan Denpasar dan Badung.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Wia, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Ini masuk di interval ketiga nih teman Fox. Kita ngomongin tentang cara makan seorang yang dalam mempengaruhi kepribadiannya.
3: Yang tadi itu gitu.
2: Jadi kalau makan ternyata ada nanti aja itu
3: mah. Oh, jadi soal makan itu kata Ong mah nanti aja.
2: Eh bukan, maksudnya nanti yang.
3: Tapi tadi ngomongin. Kita kan makan bareng nih dibawa sama ibu miliarder nih.
2: Aduh alhamdulillah. Besok lagi gini ya.
3: Ong makan apa? Bubur.
2: Asup.
4: Nanti 107 FM Fox Radio Bandung.
5: Pagi Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sebelum kita mulai, Awong,
1: saya ingin groovy.
0: Groovy nih.
1: Groovy.
0: Judulnya?
1: Judulnya? Judulnya adalah Main Hati.
0: Main Hati.
1: Main Hati.
0: Oke, okay. Itu solusi jangan, buat yang tadi ya, Main Hati ya.
1: Nih. Siap. Oke, Kang Felix.
0: Apa? Seberapa dekat Awong dengan sabun?
1: Saya
0: maksudnya buat kebersihan.
1: Buat kebersihan saya selalu memakai sabun kaliku-kaliku dari Sanga-Sanga.
0: Wah,
1: jelaskan
0: itu yang ada
1: apa manfaatnya?
0: Ada scrubnya kan?
1: Betul.
0: Nah, itu juga saya pakai kemarin baru beli 3. Empat.
1: Buat Inin.
0: Buat Ninin 3, buat saya 1
1: oh, ya. Gitu.
0: Ini okay. Ada Sanga-Sanga Ultimate sabun kaliku-kaliku. Ya. Ini scrubnya halus banget, nggak kasar, jadi enak banget ya buat kerasa kulit itu semakin bersih.
1: Betul.
0: Ini bantu membersihkan dan juga menyegarkan badan. Nah, kalau badannya seger, mau ngapa-ngapain juga pasti semangat.
1: Betul. Kalau misalnya udah mandi, badan seger, mau ngapa-ngapain juga semangat. Salah satunya adalah makan.
0: Makan.
1: Ngomongin masalah nakam.
2: Makan dong.
1: Pelan, makan. Yang pelan. Karena ngunyah yang lama ternyata nggak cuma bagus untuk pencernaan.
0: Tuh kan?
1: Iya, tapi jangan terlalu lama-lama kali. Tapi sambil juga nonton. Disebut bisa bantu jaga otak tetap tajam. Profesor Mitch Truslin.
0: Kenal itu teh?
1: Teman Pak Oce dari Karolinska Institute bilang.
0: Sokan luar dobel-dobel
1: gimana? Aktivitas mengunyah bekerja kayak pompa tersembunyi yang bantu ningkatin aliran darah ke otak. Jadi peneliti Abhishek Kumar juga menjelaskan adanya bite brain axis, yaitu hubungan antara aktivitas mengunyah dan juga fungsi otak.
0: Oh, jadi ngelancarin. Kalau macet tuh istilahnya apa ya?
1: Pong apa? Pongpet.
0: Nah, itu. Jadi otak juga enggak boleh gitu, harus lancar gitu ya, Bang ya.
1: Iya benar, pongpet itu enggak nyalur ya?
0: Enggak nyalur.
1: Karena ketutup
0: salurannya ya.
1: Salurannya.
0: Rapat. Gitu. Nah, beberapa penelitian bahkan nemuin orang yang ngunyah lebih lama. Nyep.
1: Tekudu dipraktekin.
0: Nyawa kan itu kan?
1: Nya.
0: Ocep nak. Film kartun jaman baheula. Ini cenderung lebih cepat kenyang, yeah. Ya. Ini fokus lebih baik dan punya kemampuan memori lebih bagus gitu ya. Jadi studi di tahun 2009 soal kunyahan almond, ya. Oke. Okay? Almond gigi ya.
1: Arman.
0: Sampai penelitian tahun 2013 tentang kunyahan pizza juga nunjukin hal yang sama. Makin pelan bikin tubuh lebih optimal dalam mencerna makanan sekaligus kasih waktu otak untuk menerima sinyal kenyang.
1: Itu.
0: Gitu. Jadi lama-lama yang lambat-lambat itu bagus, Wong.
1: Bagus juga ya. Iya sih betul. Tapi kalau ini kan ada beberapa studi yang memang kenapa harus distudikan padahal studi itu kan dilarang.
0: Studi. Judi.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: ada teman-teman kita dari Brunei Darussalam. Namanya Gus Mahmud.
1: Di sana di Brunei sepi.
0: Di Brunei sepi. Di Brunei itu kalau kan kalau Malaysia ada twin. Nah di Brunei apa?
1: Maksudnya?
0: Kan ada twin tower kalau di Malaysia.
1: Oh ada masjidnya di yang kubahnya itu cahayanya sampai ke. Kalau kita naik pesawat nih,
0: kelihatan.
1: Mau mendarat malam-malam, kelihatan sampai ke atas. Nama seperti cahaya menembus surga. Masjid Hasselbalch ya, kalau nggak salah namanya.
0: Oh gitu ya.
1: Okay. Gitu. Ini zaman-zaman lagu ini tak ke Brunei itu.
0: Lagu ini. Ada Kadi dan.
1: Kamu di mana waktu lagu ini?
0: Aku
1: kan jadi udah jadi megastar iya, penyiar Bandung.
0: Oh iya saat itu aku kamu lagu ini aku di Fire dulu.
1: Oh di Fire.
0: Di Fire, di Fire. Gaji aku tuh dulu 4.500.000 udah di Fire.
1: Zaman itu?
0: Zaman itu.
1: Seriusan?
0: Enggak lah.
1: Kok mahar ya? Zaman itu kan Awang lagi on fire, on fire-nya.
0: Ya namanya juga fire.
1: Pakai clutch LV kan?
0: Enggak juga gitu. Maksud tuh.
1: Terus pakai jas biru kalau manggung, kalau MC-nya.
0: Dua event pakai itu
1: terus. Oh, pakai. Okay.
0: Aing mah disiksa ini KDRT.
1: Pas kena tarang.
0: KDRT. Geus bataran sulah. Aduh.
1: Aduh.
0: Tapi gini, kalau kita ngomongin tentang masalah sangang-sangang gitu ya.
1: Iya. Kan
0: muka nih.
1: Iya kan tadi saya kasih kamu.
0: Iya, makanya di itu
1: face mask.
0: Ini makanya dikasih face mask aja nih.
1: Dilempar.
0: Dilempar sama tisu. Ini bisa mengangkat sel mati, menutrisi kulit dan juga bisa bikin cerah wajah dan bisa bikin wajah jadi cerah seharian. Iya. Jadi orang tuh ngelihatnya, "Wih, asik nih."
1: Benar.
0: Pakai
1: kalau sel
0: face mask.
1: Mengangkat sel mati ya.
0: Betul.
1: Bukan mengangkat orang mati ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Oke. Jangan berat.
1: Nah, ini juga kita tahu nih. Soal makan tadi kan, kita bicara soal makan nih. Kalau makan, memang harus ada aturannya.
0: Oke.
1: Okay. Kita sebagai manusia, kita bukan bayawak ya.
0: Mm-mm.
1: Dan bukan juga tadi apa yang sekali makan teh?
0: Komodo.
1: Komodo, komodo. Gitu kan, langsung hok, gitu nggak bisa ya. Mm. Nah ini memang mengutip dari HuffPost.
0: HuffPost. Lalu ditangkap.
1: Ada Juliet Bogosian.
0: Hewan-hewan apa yang?
1: Ya.
0: Bogosian. Hewan-hewan apa yang setengah?
1: Hewan-hewan apa yang setengah? Kan.
0: Nyamuk.
1: Nah nyamuk
0: datang seekor nyamuk half langsung gitu.
1: Jagoan tuh hari kiamanya. Hari plesetan tadi kacau.
0: Hari di buburan mama.
1: Hari buburan apa? Nah si Juliet ini ya, bukan hanya sekedar band ya.
0: Lain,
1: dia ini lain. Lain. Dia bakar perilaku makanan di Los Angeles. Nih secara mutlak nih kepribadian seseorang bisa disimpulkan berdasarkan kebiasaan makannya, Wong.
0: Hmm.
1: Ya. Lalu apa saja sih cara makan seorang dan warga kepribadian?
0: Berikutin aja nih.
1: Kan bari dahar.
0: Nanya benar-benar.
1: Orang paling itu kan nyeplak sih, sumpah.
0: Ada orangnya gila tuh.
1: Gila. Terus nyeplak terus kutap ketap gitu.
2: Kayak siapa?
1: Nyeplak kutap ketap. Ada saingannya Disa.
0: Si Moti.
1: Lain.
0: Si Moti nyeplak itu.
3: Saingannya sama Moti Disa.
2: Aku loh.
0: Si Disa saingan.
1: Saingan. Jobnya diambil wae sama dia.
0: Oh, Diana Ross.
1: Kamu Diana Ross? Bukan.
0: Oh, Wanda Urban.
1: Bukan.
0: Oh, saingan nih.
1: Bukan saingan.
0: Iyalah pokoknya gitulah. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi dia kemarin MC-in juga dia teh.
1: Nah, terus
0: yang pertama nih.
1: Lalu cara makan menurut kepribadiannya ya.
0: Nih, yang pertama kalau suka pilih-pilih makanan. Jadi menurut Psychology Today, picky eater dewasa ini seringkali punya kecenderungan food neophobia. Jadi takut mencoba makan. Iya, jadi kan kadang-kadang kalau coba ya sin tengenah, sin enggak enak gitu akhirnya.
1: Takut mencoba makanan baru.
0: Betul. Jadi studi ini menemukan kalau si picky eater ini cenderung merasa nggak nyaman dalam situasi makan sosial. Gimana makan sosial?
1: Ya selain makan fisika.
0: Oke, okay. Selain makan kimia juga ya.
3: Ramean misalnya itu sosial tuh.
0: Orang rame-rame. Oke, okay, jadi misalnya saat harus makan di pesta atau restoran asing, jadi kadang-kadang nggak mau nyoba. Jadi nyobanya makan yang dia suka aja kali.
1: Ya.
0: Dimsum.
1: Gitu. Awang juga ada suka. Segan ya kalau makan di restoran asing ya. Misalnya di restoran Uganda kan males ya kamu.
0: Males,
1: ya?
0: Jauh. Terus kan kayak gak tahu menunya apa.
1: Kayak
0: di
1: gitu
0: Kongo
1: kan? Di Kongo ya,
0: itu kan.
1: Nah ini menghabiskan satu per satu nih. Ya masa dua per dua ya. Kalau
0: coba
1: ketukar itu 3 per 3 nanti jadi musik atau jadi
0: 4 per 4 mobil
1: nah,
0: kali.
1: Aduh. Orang yang harus menghabiskan satu makanan sebelum memakan yang lainnya seperti ini disebut kaum isolasionis. Coba di jabarkan isolasionis.
0: I-S-O-L-A-S-I-O-N-I-S.
1: Nah,
0: isolasionis.
1: Ini merupakan yang sangat berorientasi pada detail, Wong.
0: Iya, iya.
1: Jadi yang bengkel-bengkel detailing tuh makannya pastinya detail ya.
0: Bukan detailing kano chat, bukan.
1: Bukan dia.
0: Bukan.
1: Dan ini selalu memikirkan nih segala sesuatunya secara menyeluruh. Nah, apakah Awong juga orang yang sangat berhati-hati soal makanan itu?
0: Iya.
1: Pertanyaan.
0: Betul.
1: Hati-hati kamu?
0: Hati-hati sekali.
1: Jadi sangu ditinggalin hiji-hiji gitu. Betul.
0: Saat takutnya, cari dahar teh. Takutnya ada sianida. Yang ketiganya dalam makan berantakan.
1: Nah, tadi kamu tah bubur langsung tidak bodas langsung jadi coklat tetap bubur.
0: Iya, itu kan bukan bubur, itu mah kolek.
1: Oh, itu kolek.
0: Anda pecinta bubur apa namanya? Bubur campur.
1: Bubur sumsum.
0: Bubur campur.
1: Oh, bubur campur. Jadi kamu mah
0: diaduk. Jadi makan berantakan atau mencampur makanan menunjukkan sifat eksperimental. Tuh kan, ini sebagai ciri mixer, yakni individu yang enggak takut mencampur berbagai rasa dan nyaman aja gitu dengan improvisasi. Data dari studi Tarsapakis dan juga Zafeurodi dalam Psikologi Today ini menguatkan kalau orang dengan open minded itu cenderung suka mencoba kombinasi baru termasuk dalam pola makan mereka yang tidak terstruktur.
1: Tadi kan kita makan bubur nih. Nah, Awong mengenak-enakan makan bubur teh gimana dulu tadi? Dibuka kan udah.
0: Yang pertama nih masukkan udah ada tempatnya kan, masukin ke digantilah tempatnya ke
1: keramik, porselen.
0: Ke baskom. Ke baskom. Porcelain. Terus masukin telur kan. Masukin telur dulu yang bulat itu, telur bulat yang telur pindang itu kan. Nah, terus masukin kerupuk.
1: Jadi telurnya dulu,
0: telur,
1: baru kerupuk.
0: Baru kerupuk, terus kemudian yang apa namanya? Topping-toppingnya tuh. Yang ayam,
1: cakwe,
0: ayam. Masukin semuanya baru si apa namanya? Buburnya.
1: Oh, jadi bukan buburnya di bawah,
0: buburnya di atas. Buburnya di atas, kemudian kasih kecap.
1: Kasih kecap.
0: Udah kecap kasih, aduk.
1: Aduk.
0: Kasih ke ayam.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Kenapa hoha-hoha aja kamu kan? Lila.
2: Wan. Wan.
3: Apa sih?
2: Irwan.
3: Namanya Sakti.
2: Irwan.
3: Dimana Raguna?
2: Irwan.
3: Iya,
2: ngobrol
3: iya.
2: Aja.
3: Iya, iya, iya.
2: Kamu kemarin salah kasih nomor loh.
3: Nomor apa?
2: Nomor agen ART.
3: Ah, masa sih? Kan aku udah kasih ke kamu. Kamu yang tadi yang kemarin minta.
2: Iya, Irwan. Kamu bikin malu. Kamu mah ih.

0: Fox News. Fox News.
1: Dukung Zero Odol 2027, pengusaha minta peremajaan truk tua. Dilansir dari Kompas.com, pelaku usaha angkutan barang pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah menuju Zero Over Dimension Overloading atau Odol 2027. Namun implementasi aturan tersebut dinilai perlu dibarengi pembenahan sektor angkutan barang, termasuk peremajaan unit truk tua.
2: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Aptrindo Gemilang Tarigan, mengatakan saat ini mayoritas truk di Indonesia sudah berusia tua, bahkan banyak yang beroperasi lebih dari 20 tahun. Dan menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan, efisiensi operasional, hingga dampak lingkungan.
1: Ferguso.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Yang ditunggu Sarwenda yang nyanyi Manik gitu.
1: Ah. Ya enggak apa-apa. Jadi ini adalah open.
0: Open apa?
1: Open, open gate. Manik open gate.
0: Manik masuk kagok ngomongnya. Open. Tinggal pakai ning gitu.
1: Enggak usah. Lah, kan kata kamu juga Adi kan ngomongnya sedikit-sedikit.
0: Oh ya Adina.
1: Adina gimana tadi?
0: Hah?
1: Nyanyinya?
0: Ir. Ya. Jadi saya mau ngomong batur gitu ya. Udah ini Disa
1: bareng sama Sarwenda.
0: Enggak, sendirian Disa katanya.
1: Iya, sendirian. Sama iya. Sarwenda.
0: Sarwenda enggak jadi datang.
1: Didan.
0: Enggak jadi datang.
2: Guys.
1: Berapa? Iya, makanya enggak usah di enggak usah kita ini kita live terus ya.
0: Iya.
1: Ini bakal ada Disa bareng sama Sarwenda. Sargio.
0: Woi.
1: Sarwenda dan Giorgio.
0: Kalau sama Disa berarti Sardisa.
1: Sarkurdis.
0: Sarden.
1: Sardis.
0: Sardis.
1: Sardis. Kamu Sardis sih.
0: Oh, Sardis. Selalu Sardis caramu.
1: Makasih ya teman-teman. Ya. Ini bakal ada Disa Ritonga.
0: Mm-hmm. Jadi hari ini tuh Disa Ritonga. Jadi hari ini tuh ada Sarwenda. Terus abis itu ada
3: Nuka Enji
0: Carvalho.
3: Terus ada
1: ya berapa?
3: Nuka
1: dulu bu. Nuka terakhir ya?
3: Nuka Samuel
1: Cipta.
0: Samuel Cipta.
1: Oh jadi pas di Disa Sarwenda sama Enji Carvalho.
0: Tuh,
1: gitu. Terima kasih ya.
0: Makasih banyak Awang, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Didan.
0: Untuk nemenin saya. Jangan lupa ya, kalau Disa absen kamu masuk ya.
1: Kok masuk sih?
0: Iya, maksudnya kalau Disa absen kamu masuk. Yang siaran
1: lah kan memang dia absen, aku tetap siaran.
0: Kan tadi saya ngomong makasih banyak untuk nemenin saya.
1: Oh iya, karena Disa absen.
0: Iya.
1: Dibalik atuh, makasih.
0: Saya maksudnya.
1: Oh gitu, makasih Dan.
2: Nanti Om Awang kan bakal izin aku siaran sama Didan.
0: Om Awang izin. Depan, kan? Aku siaran sama Didan, Didan siaran sama Ijan.
1: Si siaran yang saham. Kita pamit, terima kasih banyak teman-teman.
0: Betul.
1: Sukses terus ya.
0: Ya, nikmati sekarang Disa bersama Sarwenda. Naon?
2: Sama-sama cantik kan?
1: Iya, putih sama.
0: Iya, sama lah ya.
1: Sama.
0: Megancang.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung feel good. Aduh teman Fox, badan lemes terus, kirain capek kerja. Pas dicek ke dokter, katanya harus banyakin makan sayur dan juga muah-muahan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ari dirinya kunaon, Pep?
2: Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
2: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
2: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
2: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
2: Dasar si porokokok.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Mengukur tanah sewa, bereskan segera.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Fox Radio Bandung.
6: Voice of Sanga-Sanga.
5: Sing ada lawan.
7: Sing ada lawan.

0: 101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Aduh, pagi ini rame bener. Dari tadi udah ditungguin. Mana Mamiyo? Mana Mamiyo? Mana Bunsar? Mana Bunsar? Sabar ya. Selamat pagi Sarwenda.
1: Selamat pagi.
0: Akhirnya ketemu loh.
1: Aduh, akhirnya itu, main kesini loh.
0: Iya loh, emang baru ke Fox?
1: Baru gak?
0: Lupa baru lagi.
1: Baru ya?
0: Baru ya? Baru ya? Oh baru. Tapi kalau dulu, zaman dulu Sarwenda mah dengan suaranya mewarnai zaman-zaman aku gadis.
1: Oh
0: ya.
1: My god.
0: Dari dulu gadis sampai punya anak, sampai gadis lagi kalau aku ya. Sarwenda apa kabar?
1: Baik, baik.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Gimana perjalanan dari Jakarta baru hari ini kan?
1: Baru nyampe banget.
0: Jadi
1: tadi
0: ini Fox tuh pertama?
1: Pertama.
0: Oh wow.
1: Karena aku PP aja lah aku bilang.
0: PP aja.
1: Oh,
0: hari
1: PP.
0: Ini berarti berapa radio?
1: 5 hari
0: langsung
1: ini 5
0: harinya?
1: Iya, abis itu langsung pulang.
0: Tapi sering kan kalau ke Bandung kan?
1: Enggak sih.
0: Enggak juga. Biasanya apa yang dikangenin dari Bandung?
1: Makanan paling.
0: Apa emang suka makan apa?
1: Makanan yang pedas biasa kita pesan itu apa tah?
0: Apa tah?
1: Bukan ada
0: Bu Imas atau apa yang pedas?
1: Aduh lupa lagi, biasanya yang biasa bantuin aku pesan biasanya kan adek aku. Terus adek aku lagi di Vietnam.
0: Oh.
1: Jadi dia tidak ikut ya kan. Apa yang namanya?
0: Tapi pasti lupa, pasti kulineran aja.
1: Pasti ya, kulineran walaupun kita misalnya trip radio-radio. Biasanya kita pesan gitu. Jadi next stop radio kita udah pesannya ke situ gitu. Oh. Jadi tetap makan karena kan space radionya kan paling cuma sejam kan.
0: Iya.
1: Jadi ya cepet-cepet enggak apa-apa.
0: Okay. Nah, ini kan Sarwenda datang ke sini tentunya mau ngobrolin single terbaru.
1: Benar.
0: Nah, tapi sebelumnya boleh dong ini sapa-sapa dulu boleh yang ada di TikTok-nya.
1: Aduh,
0: ini sampai 600 loh yang nonton.
1: Oh my god, terima kasih.
0: 600 dan 144.000 likes. Wow. Katanya Mami sama Pagi.
1: Selamat pagi nih, aku sambil baca gitu. Hai, selamat pagi semuanya.
0: Nah, ini kalau misalnya sebelum ngomongin single terbarunya ya, yang punya judul adalah Melangkah Lagi.
1: Benar.
0: Kita mau main games dulu boleh ya?
1: Oh, boleh. Main games apa nih?
0: Oke. Okay. Cuma pilih cepat aja.
1: Oke.
0: Okay. Enggak sih, nanya.
1: Oke. Okay.
0: Pilih TikTok atau YouTube kalau disuruh milih? Ayo.
1: Aduh, nggak bisa pilih lagi.
0: Saya.
1: Aduh, kenal sama dua-duanya nggak boleh deh.
0: Nggak bisa. Dua-duanya aja. Kalau pengen bertukar hidup selama satu hari, ingin tukeran sama siapa?
1: Tukar hidup sama siapa?
0: Nggak, kayaknya ya hidupnya udah happy-happy aja nggak sih? Ya nggak. Nggak.
1: Ya pengen mungkin jadi ini. Pengen nyobain hidup di luar angkasa. Mungkin ada astronot gitu ya kan.
0: Kalau aku gantian sama Bunsar boleh gak hidupnya?
1: Boleh, cobain aja.
0: Pernah ngelakuin hal konyol apa karena lapar?
1: Apa ya, kalau lapar biasanya aku ngomel.
0: Ngomel?
1: Iya. Cranky biasanya. Aduh iya. Lapar banget nih, lapar banget gitu.
0: Itu makanya
1: gitu.
0: Semua orang
1: oh,
0: ya,
1: gitu ya? Normal ya,
0: normal. Pernah nyasar karena Google Maps?
1: Nggak bisa baca Google Maps.
0: Oh, itu
1: nggak bisa ya.
0: Jadi kalau ditanya Sarwenda apa yang nggak bisa baca Google Maps itu ya?
1: Nggak, soalnya kan dia kadang belokannya belum nyampe, ntar dia udah belok atau
0: iya,
1: daripada salah. Aku nggak sih, aku emang nggak begitu hafal jalan sih.
0: Oh gitu,
1: nggak tahu pokoknya nyampe.
0: Oke, udah itu aja cukup. Ada lagi yang mau nanya coba.
1: Ayo,
0: kalau ada yang mau nanya nanti boleh kamu juga komen ya.
1: Mamam katanya iya kan, ya udahlah kita duduk aja jadi passenger princess aja gitu ya kan.
0: Iya. Benar-benar. Kalau udah ada supir mah ngapain dia buka maps ya. Oke. Katanya seru banget. Katanya aduh. Mami terima kasih loh.
1: Aduh kangen ya. Iya kita juga kangen.
0: Sehat-sehat terus katanya. Oke. Nah ini akan kita ngomongin seputaran tentang lagu terbarunya. Punya judul adalah

0: ya. Buat kamu yang penasaran juga pengen nanya sama Sarwenda, apapun boleh silakan ya. Boleh langsung di WhatsApp ataupun di comments dari live, nanti kita akan ngobrol lagi. Ini dia Sarwenda melangkah lagi.
1: Aku

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11 siang. Buruan request. Fox Radio.

0: FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih di Fox Music Marathon di Syari Winata. Masih bareng sama Sarwenda.
1: Halo.
0: Ini mah pertanyaan dari aku pribadi ya.
1: Oke.
0: Bisa cantik terus gimana sih caranya?
1: Oh my god.
0: Dari dulu gak berubah loh. Zaman aku nge-MC dulu bintang tamunya bersama Cibi Cibi Cibi.
1: Oh my god. Itu udah berapa tahun yang lalu itu ya?
0: Makanya abis sekarang aku tadi wow. Cantik loh. Ada ini gak sih apa hal apa gitu yang biasa?
1: Perawatan
0: kayak, perawatan ya. Perawatan paling
1: bagus. Perawatan cuman kayak
0: olahraga lagi seneng apa?
1: Aku nge-gym. Pilates.
0: Pilates, oke.
1: Kalau dulu berkuda. Cuman okay. Pernah jatuh dari kuda beberapa kali. Jadi akhirnya trauma kayaknya.
0: Jadi enggak dulu
1: enggak lagi gitu.
0: Oke, oke.
1: Ya udah gitu aja paling. Yoga gitu.
0: Diet-dietan gitu enggak? Atau ya, makan apa aja?
1: Makan sih apa aja, cuman kan aku ada produk diet aku juga gitu. Jadi aku juga minum produk diet aku sendiri gitu. Cuman ya kalau buat makan sih aku lumayan makan apa aja sih karena kayak emang suka kulineran.
0: Oh gitu. Jadi enggak picky ya?
1: Enggak aja sih,
0: ya. Oke, oke. Nah, kita ngobrolin lagi seputaran tentang single terbarunya Sarwenda punya judul adalah Melangkah Lagi. Ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih, Bun?
1: Tentang ya melangkah lagi menuju sesuatu yang lebih indah gitu.
0: Jadi kalau ini vibes-nya kayaknya happy.
1: Happy gitu ya. Karena sedih nyanyi lagu sedih mulu gitu kayak sekarang vibes-nya udah enggak usah sedih gitu ya.
0: Lagi ya. Benar, harus happy ya.
1: Harus happy.
0: Ini tadi yang nyiptain adalah Mario Kacang, ditambah berarti sama dibantuin tadi sama Feli ya.
1: Feli itu istrinya.
0: Oh iya, bener. Jadi ngomong dulu sama Feli.
1: Iya.
0: Abis itu
1: Fel tolong dong Mario bikinin lagu gitu.
0: Oh alah, kirain tuh mereka berdua ikut enggak.
1: Feli ada isi suara.
0: Oh, iya. Oh, ada. Perfect di lagu ini ada ya.
1: Ada. Oh, jadi pas lagi nemenin sekalian udah isi.
0: Lama enggak dulu prosesnya sampai akhirnya jadi.
1: Ada workshop sih ya. Workshop terus enggak lama-lama banget sih. Karena ya katanya sih ya karena mereka udah tahu aku gitu ya. Jadi mereka tahu lah kira-kira mau vibes lagunya tuh yang kayak gimana gitu.
0: Jadi gak susah ya.
1: Gak susah tahu.
0: Tapi ada gak sih kayak misalnya revisi-revisi dari Sarwenda sendiri?
1: Ada beberapa aja gitu. Beberapa tapi aja. Gak banyak juga gitu. Aku orangnya rada terserah, oke.
0: Iya, iya aja deh, udah percaya aja.
1: Bener.
0: Gitu. Nah, kalau misalnya tentang ini kan bisa dibilang apa ya, cerita untuk melangkah lagi, istilahnya kayak udah move on gitu.
1: Bener.
0: Ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang move on, pernah nggak Bunda sendiri ngalamin susah move on dari situasi yang mirip-mirip seperti ini?
1: Bukan susah move on, tapi ditarik terus kayaknya.
0: Ditarik terus.
1: Gak boleh move on sama orang.
0: Lebih terus dulu gimana akhirnya?
1: Ya kalau orang toksik ya kita tinggalin aja nggak sih? Gitu. Jadi ya kayaknya lebih kayak gitu loh. Jadi ya. Ya kalau misalnya kita ngikutin segala sesuatu yang nggak baik terus kita di situ terus kan kita juga nggak bakal ada sesuatu kebahagiaan gitu. Jadi lebih baik kita ya udah yang penting nggak nyakitin orang lain. Kita cari kebahagiaan kita juga tanpa menyakiti orang lain gitu.
0: Kata-kata yang bagus ya. Kita cari kebahagiaan diri kita sendiri tanpa menyakiti orang lain.
1: Benar.
0: Nah ini buat yang terlibat dari ada rencana nggak sih kalau ini kan single nanti apakah akan ada mini album kah? Menuju atau misalnya udah single-single aja dulu gitu.
1: Kayaknya single-single aja. Single-single ini aja kita itu dua ya. Ini aja kita kayak dadakan gitu kayak aku out of nowhere kayak karena lagi kebetulan kan biasanya kan kita ada ya biasanya kalau Q4 gitu kan live terus Q3 Q4. Nah, itu kan Q1 lagi kayak aduh lagi relax bentar terus tiba-tiba kayak ide. Makanya langsung telepon, aku mau bikin lagu dong gitu. Kayak out of nowhere gitu bikin lagu aja gitu.
0: Itu dari pas nelfon, aku pengen bikin lagu dong sampai lagunya jadi tuh inget enggak? Butuh waktu berapa lama?
1: Coba aku lihat chatnya ya.
0: Coba
1: aku lihat chatnya, kayaknya cepet banget deh.
0: Serius? Secepat itukah?
1: Benar. Kayak Maret.
0: Oh wow.
1: Iya Maret. Maret awal tanggal aku teleponnya tuh. Iya Februari 25 udah
2: Abis itu udah jadi lagunya di Maret awal.
0: Di Maret awal. Pertama kali jadi nih lagunya. Didengerinnya ke siapa? Ingat enggak?
2: Ke tim lah.
0: Ke tim langsung ya.
2: Langsung gimana?
0: Responnya.
2: Gimana responnya? Ya oke.
0: Bungkus gitu.
2: Iya, beda dari sebelumnya.
0: Ya. Untuk video klip udah ada kah?
2: Udah.
0: Udah ada
2: di YouTube juga. Itu juga syutingnya dadakan.
0: Itu berapa lama syutingnya?
2: Oh, enggak, syutingnya sebenarnya enggak di planning. Jadi kebetulan aku dikasih surprise gitu. Terus kita ke dikasih surprise kita ke Eropa.
0: Okay.
2: Terus aku bilang, "Ya udah deh, sekalian syuting aja."
0: Oh, jadi di Eropa.
2: Di Eropa, cuman akhirnya karena kita syutingnya sambil jalan-jalan gitu. Kayak ambil kerja juga. Terus kayak materinya kok kayak kurang ya. Akhirnya kita ambil satu hari lagi di Jakarta buat nambel.
0: Kirain extend di Eropa. Enggak. Katanya timnya kalau extend. Oh, jadi ambil lagi satu lagi di Jakarta.
2: Iya, jadi kayak di mix dari Eropa sama di Jakarta.
0: Itu ceritain atau konsepnya apa waktu itu di video klipnya?
2: Konsepnya apa, Gel? Jalan-jalan aja.
3: Jadi kayak stock shoot aja.
2: Oh, iya, jalan-jalan aja.
0: Berarti cuma Bunda Sarwenda aja di situ atau ada lagi yang lain?
2: Ada model video klipnya.
0: Ada model video klipnya. Aku penasaran deh, nanti mau aku buka ini ada di YouTube mana berarti?
2: Ada di YouTube aku.
0: Oh gitu. Oke, nanti kamu buka di channel YouTube-nya Sarwenda ya.
2: Konsep video klipnya apa?
3: Jadi cerita
2: gitu lah.
0: Oh iya. Oh, coba nanti aku penasaran, aku pengen lihat. Dan ini sekali lagi sudah tayang di channel YouTube-nya dari Sarwenda. Boleh dilihat di situ ya. Nah, jangan kemana-mana, nanti aku mau nanya ya. Ini ada pertanyaan. Bener gak sih dulu Sarwenda itu katanya Pernah apa? Pernah jadi asisten guru. Jangan dijawab. Apakah itu benar apa enggak ya? Nanti akan fakta-fakta lainnya, dan kalau kamu juga ingin nanya boleh kita tampung di sini, silakan ya di 08 11 2247. Berapa sih, sampai lupa. 08 11 224 ya itu udah, pokoknya udah tahu kan.

0: kalau ngelihat orang happy, orang ini tuh auranya tuh nular gitu. Jadi yeah, bawaannya kan? Tuh bawaannya tuh happy juga.
1: Jadi lebih kita. Baik tuh kita ngasih orang tuh aura yang happy kan.
0: Benar, gitu. benar ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrolin seputaran tentang single terbaru yang punya judul adalah Melangkah Lagi. Ini sudah keluar video klipnya di channel YouTube-nya dari Sarwenda. Jadi kamu boleh lihat langsung aja di situ ya.
1: Nonton.
0: Tadi udah diceritain juga video klipnya, bahwa video klipnya adalah syutingnya di Eropa ya, plus Jakarta tadi Jakarta. Tambahannya ya. Oke. Nah, pertanyaan yang tadi sebelum aku lagu tadi, benar enggak katanya seorang Sarwenda ini pernah jadi asisten guru?
1: Pernah. Waktu SMA sama waktu kuliah. Jadi kayak kalau kuliah kan asisten dosen, asisten guru gitu. Jadi kayak
0: asdos ya.
1: Benar, yang ngebantu-bantuin lah gitu, bantuin guru.
0: Oke, okay. Udah cantik, pintar, apa yang enggak bisa? Masak bisa kan? Masak bisa. Iya, jago juga Sarwenda mah. Apa yang gak bisa?
1: Tapi karena kayak gitu dulu, mungkin kan kalau misalnya di sekolah itu kan jadinya kan orang gak suka ya. Jadinya aku banyak kan dibully di sekolah.
0: Masa?
1: Biasa di luar negeri dibully gitu.
0: Oh iya, biasa gitu. Kalau yang bully kan biasanya kan di bawah kita gitu. Yang bully, terus yang bully sekarang itu waktu sekolah kan?
1: Waktu sekolah.
0: Apa rasanya yang ngebully itu ngeliat Sarwenda sekarang ya?
1: Gak tahu sih.
0: Kayak gue nyesel nih.
1: Cuman dulu ya, kan waktu itu dulu bener-bener dibullynya kan kayak parah banget ya menurut aku.
0: Iya, zaman-zaman dulu kan.
1: Iya, bullyingnya tuh parah banget. Dan aku kan sekolahnya pas waktu itu di Taiwan. Tapi yang bully tuh orang Indonesia.
0: Serius?
1: Jadi justru orang Indonesia yang bully. Terus aku kayak
0: justru dulu tuh waktu di Taiwan.
1: Waktu di Taiwan, waktu di Malaysia aku tuh sempat dibully gitu di sekolah sama teman-teman lah gitu. Cuman ya begitulah gitu. Jadi menurut aku dari justice dari sekolahnya pun tidak begitu bagus gitu ya. Akhirnya aku cuman ya pasti sedih dong, pasti ada traumanya dikit gitu.
0: Betul,
1: cuman aku cuman doa gini, suatu saat gue bakal lu bakal kenal gue dan gue nggak bakal mau kenal sama lu. Cuman gitu doang doa aku. Sumpah.
0: Dan itu langsung terkabul bener ya.
1: Iya, cuman kan kita nggak tahu ya pada saat itu kan mungkin lagi sedih, lagi kecewa gitu ya. Cuman doa gitu aja dan gue juga nggak ngerti caranya itu kayak gimana gitu.
0: Iya, kan kita nggak bisa mengontrol mulut orang lain ya, tapi kita bisa mengontrol respon diri kita.
1: Bukan mulut doang, itu masalahnya udah pukul fisik gitu. Jadi ya menurut aku ya udah lumayan kecewa lah gitu.
0: Pesan yang suka ngebully mau pesan apa, Sarwenda?
1: Pesannya mungkin saat ini kalian bisa ngebully orang, tapi pada saat nantinya kita kan nggak tahu ya namanya roda kehidupan tuh kayak gimana. Mungkin pada saat kedepannya bisa aja kalian tuh ngebutuhin bantuan dari orang yang kalian bully loh.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi ya lebih baik kita positive vibes aja ke orang-orang. Jadi ya gak ada musuh gitu. Kita positif aja, orang banyak yang gak suka gitu. Apalagi kita makin jahat gitu, makin orang gak suka lah gitu.
0: Bener lah, hidup mah udah yang baik-baik aja, tenang aja gitu ya.
1: Masalah hidup sendiri aja udah banyak, ngapain ditambahin.
0: Bener-bener. Nah, fakta selanjutnya bener gak kalau Sarwenda ini katanya gak pernah kuat kalau pakai kostum menawan atau dandan cantik. Bener kayak gitu? Masa dan yang full gitu kali ya? Atau gimana?
1: Ya kalau lagi kerja bisa. Cuman once udah sampai mobil pasti udah gue copot langsung semuanya. Misalnya aku bikin hairdo nih, ya kan? Pola apalah gitu ya. Di hairdo atau pakai bulu mata gitu. Sampai mobil pasti aku udah ya, iya bye-bye. Udah ya, gue gak ada apa-apa lagi kan, langsung aku copot semuanya. Baju kadang langsung aku ganti baju lah gitu. Karena menurut aku udah capek.
0: Jadi begitu langsung mobil langsung
1: iya udah selesai. Ini udah nih rambut copotin gitu.
0: Kalau Sarwenda jadi penyiar radio sehari, tiga lagu pertama yang bakal diputar apa?
1: Lagu apa ya? Lagu Melangkah Lagi mungkin.
0: Tentu itu harus.
1: Tentu. Terus ya udah deh lagu aku yang Panggung Sandiwara juga, lagu yang lama. Terus sama lagu apa ya? Gak tahu.
0: Dua itu aja udah ya.
1: Iya, lagu sendiri aja.
0: Sarwenda pernah masih suka ngumpulin semua yang berhubungan dengan Hello Kitty katanya.
1: Masih suka dikasih sama Sergio kadang gitu, masih aku pakai gitu.

0: kemarin kasih jepitan, dikasih kaca gitu-gitu. Masih suka gitu. Cuman ya gak sebanyak dulu lah. Kalau dulu bener-bener literally satu kamar aku tuh Hello Kitty semua.
1: Oh iya.
0: Bener-bener satu kamar sampai pajangan-pajangan-pajangan gitu. Sekarang ya gak gitulah. Masih sewajarnya jepitan, kaca gitu kan. Sepatu gitu masih
1: ya. Nah terus apalagi tadi, oh udah segitu dari teman Fox sudah pertanyaannya ya. Nah kalau pesan dari lagu Melangkah Lagi, sebenarnya pesan apa sih yang pengen Sarwenda sampaikan?
0: Pesannya itu mungkin dalam
1: Sergios ya.
0: Iya, dalam kehidupan mungkin ya kita enggak selalu ada bahagia, ada waktunya kita masa sedih gitu. Tapi kita juga harus ada keberanian dan energi lagi buat melangkah dan melanjutkan hidup lagi supaya kita bisa menemukan kebahagiaan.
1: Wah, gitu. Luar biasa loh. Itu yang paling agak sulit sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Gimana caranya kita buat melangkah lagi?
0: Benar, gitu, karena enggak semua orang bisa berani untuk melangkah lagi gitu loh. Kadang orang takut, padahal takut belum tentu ya, gak ada yang tahu gitu apakah kita nanti kehidupannya setelah kita melangkah lagi akan lebih baik atau tidak. Tapi kan setidaknya at least kita mencoba sesuatu hal gitu yang baru daripada kita stuck di kehidupan yang gak bagus.
1: Mendingan udah aja.
0: Iya.
1: Nah nextnya bakalan ada apa lagi sih, project apa lagi mungkin yang bisa dibocorin sama teman Fox dan fansnya Sarwenda?
0: Apa?
1: Udah boleh belum sih ya?
0: Bocorin!
1: Udah boleh ya?
0: Bocorin!
1: Udah boleh ya? Udah boleh kan?
0: Tanggal 20 Juni
1: ada apa tuh?
0: Kita mau adain fan meet buat para Sergios sebenarnya gitu.
1: Okay.
0: Di Jakarta di gitu. Jakarta. Jadi kita mau adain acara gitu ya. Ini sebenarnya ya semoga rame gitu, karena kan 20 Juni pas lagi orang-orang libur katanya. Libur gak sih?
1: Libur sekolah. Kayaknya ya, libur sekolah.
0: Iya gitu.
1: Ini buat para Sergios, berarti aku juga boleh.
0: Boleh,
1: dong,
0: boleh. Bisa banget gitu.
1: Dari kota manapun juga
0: bisa,
1: boleh.
0: Bisa gitu, tapi di Jakarta kita ngadainnya.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Itu cara buat daftarnya gimana? Nanti lihat sosial media aja.
0: Iya, paling cuma nontonin live kita. Purchase apapun yang kita jual, nanti kita kasih tiket buat datang.
1: Ih seru banget ya. Jadi buat kamu Sergios tuh langsung asik siap-siap war katanya. Oke, kamu nanti tungguin aja tentunya di sosial medianya dari Sarwenda. Rencananya tanggal 20 Juni ya rencananya ya. Lancar ya, sukses ya.
0: Semoga ya, amin ya. Ini soalnya kita pertama kalinya ngadain acara dadakan lagi. Emang idenya suka dadakan seperti lagu ini.
1: Tahu bulat semua ya. Digoreng dadakan.
0: Bener, gitu. Bukan lagi. Label juga bingung, lagunya udah mau keluar minggu depan.
1: Biasanya yang dadakan itu yang malah jadi gong loh.
0: Iya yeah, ya
1: kan? Nah ini pesan-pesan lagi deh dari Sarwenda untuk para penggemar selain dari lagu ini, apa yang ingin disampaikan?
0: Pesannya apa ya? Ya pesannya hidup kita tuh udah pasti setiap kehidupan punya cerita masing-masing. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita menjadi cerita yang baik di kehidupan kita. Is, gitu.
1: Luar biasa loh. Next-nya mau ada bikin lagu sendiri enggak? Maksudnya atau sekarang suka enggak sih kalau seorang Sarwenda kayak kata-kata apa nulis kayak disimpan-simpan dulu gitu.
0: Kemarin itu sih karena emang sakit hati kali ya, jadi keluar tuh lagunya.
1: Jadi kalau yang ini keluar kayaknya. Keluar.
0: Ya, kayak ini belum ya. Ini lagu bahagia aja bingung.
1: Jangan bilang belum dong.
0: Iya maksudnya ini yang lagu bahagia aja bingung gimana kata-katanya. Kira teleponnya Mario tolongin deh gimana gitu.
1: Kita tunggu pokoknya nanti apapun lagi karya-karyanya, project-projectan lagi, semoga semuanya lancar ya.
0: Iya.
1: Sarwenda ya. Ada lagi thank mungkin you sebagai closing kita hari ini?
0: Jangan lupa kalian streaming lagunya ya. Iya, gitu. Iya.
1: Coba ajakin untuk request yang banyak biar bisa masuk chart di Fox Radio. Terus
0: bener
1: juga lihat video klipnya dan juga dengerin lagunya, silahkan.
0: Pokoknya kalian jangan lupa request terus lagu terbaru aku yang judulnya Melangkah Lagi. Terus nonton juga streaming. Terus jangan lupa juga pakai soundnya buat video-video kalian.
1: Itu ya, nah, masukin soundnya tuh di stories, di TikTok ya. Semuanya pokoknya masukin pakai lagunya Sarwenda yang Melangkah Lagi. Sarwenda, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Happy banget aku hari ini. Nular banget ini energi positifnya ya. Semoga selalu happy.
0: Amin.
1: Lancar selalu ya.
0: Thank you everyone.
1: Bye. Bye.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Lanjut lagi di Fox Music Marathon. Udah ya, tadi ketemuan sama Bunda Sarwendahnya, sekarang ketemuan sama Bunda Disha lagi. Ya, akan nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti, info-info menarik dan tentunya lagu-lagu enak juga masih nemenin kamu di sini.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

Feel Good. 11 menit lepas dari jam 10 pagi, time check di Jalan Abdi Raya nomor 12C, Geger Kalong Kota Bandung. Tentunya masih di Fox Radio, di Fox Music Marathon, barengan sama Dishy Ardi Winata. Gimana kamu hari ini? Sudah mendapat pelukankah? Ya, dipeluk sama pasangan yang halal atau sama anak-anak kamu. Harus loh itu ya. Karena Dishy baru baca nih, teman Fox, kalau ada satu studi yang bilang, katanya kalau orang yang mudah jatuh sakit adalah orang-orang yang jarang dipeluk. Oh, masa sih? Jadi studi dari Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University menunjukkan kalau pelukan bukan hanya bentuk kasih sayang, tapi juga membantu melindungi tubuh dari penyakit. Jadi penelitian ini tuh terhadap 404 orang dewasa yang menemukan bahwa mereka yang lebih sering dipeluk itu punya resiko lebih rendah terkena flu, dan kalau sakit tuh gejalanya cenderung kayak lebih ringan gitu. Dan pelukan juga membantu menurunkan stres dan membuat sistem imun bekerja lebih optimal. Gimana menurut kamu ya? Apakah setuju orang yang mudah jatuh sakit adalah orang yang jarang dipeluk? Setuju sih aku, ya gimana? Yang bisa dipeluk cuma agama.

good. That was Craig David with Human. Biasa kalau kita bikin kesalahan, ya bilangnya I'm only human. Ya gak sih? Tapi pilihannya ada di kamu nih teman Fox. Apakah kamu pengen jadi manusia yang biasa-biasa aja, atau pengen jadi manusia yang luar biasa? Luar biasa dari kebaikannya, luar biasa dari akhlaknya, ya, dari cintanya, atau dari prestasinya. Ngomongin tentang luar biasa prestasi nih, ya, good news from Indonesia. Ada seorang bocah namanya adalah Ananta Cetarugra Abiraya, atau yang dipanggilnya, akrabnya dipanggil dengan Raya. Ini adalah siswa kelas 5 SD, bayangin teman Fox, asal Temanggung, berhasil menorehkan banyak prestasi internasional di usianya yang masih 10 tahun. Jadi selama 4 tahun terakhir, dia ini telah mengikuti kompetisi di 15 negara dan mengoleksi 70 medali internasional dari bidang matematika, sains, coding sampai dengan bahasa Inggris. Nah, berkat pencapaiannya ini, Raya juga mendapat kesempatan terbang ke Amerika Serikat dan mengunjungi NASA. Sang ibu, Ajeng, ini mengaku gak pernah maksa anaknya belajar, tapi lebih menjaga suasana hati, semangat, dan perasaan Raya setiap hari hingga prestasi itu tumbuh secara alami. Aku setuju sih. Mungkin ini adalah didikan orang tuanya ya, karena anak itu tuh gak boleh kayak dipaksa untuk belajar gitu. Terus-terusan belajar, dibiarin aja gitu. Kayak lebih jagain moodnya, anaknya seperti apa, terus juga mantau semangatnya seperti apa, perasaannya juga ya. Dan akhirnya ini setelah dia berhasil meraih 70 medali internasional, dan sekarang namanya harum di kancah internasional karena adalah anak asal Indonesia yang meraih 70 medali internasional pada umur 10 tahun. Gokil, 10 tahun udah ngesabet 70 medali internasional lagi ya. 10 tahun kamu lagi apa, yo ya? Kalau aku 10 tahun ngalah Kersen.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
6: 91.7 FM. Feel good.
7: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
0: Lama tak bermalam minggu, bercerita tentang seseorang yang menjalani kehidupan sehari-hari layaknya berangkat pagi dan pulang larut malam, kembali ke rumah. Dalam keadaan sendiri, tanpa ada yang menanti, rutinitas yang berulang itu perlahan menumbuhkan rasa kosong sekaligus harapan sederhana, membayangkan betapa indahnya jika ada seseorang yang menyambut terasa begitu berarti. Ini dia Stefan Pasar Ibu dengan Lama Tak Bermalam Minggu.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Vogue Music Marathon. Vogue Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ya, ngomongin seputaran tentang hormon stres. Ini adalah sekelompok hormon dalam tubuh yang berperan penting dalam membantu kamu menghadapi tekanan atau situasi yang menantang. Hormon ini bekerja dengan mengirimkan sinyal ke otak supaya tubuh kamu tetap waspada, meningkatkan energi dan siap merespon kondisi tertentu, baik secara fisik maupun emosional. Nah, saat kadarnya normal, hormon stres ini ngebantu kamu tetap fokus dan waspada. Tapi kalau kadarnya terlalu tinggi dan berlangsung lama, hormon ini gak cuma memicu gangguan mental loh, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan fisik seperti hipertensi, sindrom metabolik, sampai meningkatkan risiko kanker. Selain itu, untuk meredakan stres, kamu bisa balur dan hirup aroma dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sangasanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sangasanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Nah, Ultimate Sangasanga Minyak Balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Sentry, K24, juga di Fox Radio Network, dan harga per botol Ultimate Sangasanga Minyak Balur per 100 ml adalah Rp230.000. Untuk info lebih lanjut, silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ini dia Fatin barengan sama Gea Indrawari, Bukan Kamu ya. Jadi lagu kedua terakhir di Syarwinata di Fox Music Marathon. Tapi tenang teman Fox, aku akan kembali siaran lagi, tapi nanti jam 1 ya di Selecta Indonesia. Sekarang aku ganti Dijan, nanti aku gantiin Moti. Dan nanti di Selecta Indonesia aku punya bintang tamu, ada Angie Calvano. Jadi silakan buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Angie, siapin pertanyaannya dari sekarang. Nanti juga Disha bakal live TikTok ya. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin

0: stop lying.
1: Feel good.

0: berdoa. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

you dance.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

야.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Thank you.
1: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
1: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, iye teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus, harganya sabaraha?
0: Harganya teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeng di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Nge saya reknya borong ah. Tapi, aina macik atuh nyobaan heula sanga-sanga na. Sekalian, rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si bo-

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk, naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di antaranya apabila si korban itu tidak mau menyalurkan hasratnya, nah itu si korban itu mengalami kekerasan.
2: Melihat geografis kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan Nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologis santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Empat rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
4: Tim Desana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
5: Ya, Umi ngeliat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11, cuman Umi lagi tidur, kaget, Umi apa lemes gitu dalam waktu. Umi kayak sekarang ini hati mah dan bibitnya yang masih takut ini. Itu adalah bagian Umi mah ke bawah gitu.
4: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Destana yang langsung datang ke lokasi.
2: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. Empat rumah, Pak, dua rusak berat, yang duanya rusak ringan.
4: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga menghimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
3: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara Desa Sedong Kidul dan Desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
6: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur Muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
7: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Dan terus untuk penanggulangan sementara itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
6: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
3: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
8: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut, Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
1: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
8: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN 45 tahun yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
2: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
3: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
2: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar, maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
4: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya, dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton, mereka sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%. Hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan, sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
6: Dari schedule awal memang ada molor, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik, tapi tetap berjalan. Tapi ada molor dikit.
7: Molor berapa bulan nih, Pak?
6: Kita lagi ngecek schedule mereka yang terbaru nih, kita lagi diskusi dulu.
7: Diskusi dulu. Ini berapa persen nanti progresnya?
6: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1, itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
5: Ini menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
8: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
9: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton, dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di Gunung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: banget. Di Selekta Indonesia, di Cari Winata kali ini enggak sendirian, teman Fox. Hah, ini kayaknya sih udah ditunggu-tunggunya udah kayak dari bulan lalu. Kapan Angie kesini? Kapan Angie kesini? Angie Carvalho! Mana suaranya? Rame ya, ada 3.000 penonton di sini ya. Tuh, termasuk ada nelfon juga tuh. Akhirnya aku bertemu langsung, yeah. Karena ya teman Fox ya, tiap aku siaran itu selalu ada yang request lagunya Remuk. Dan tiap hari ini tuh namanya Zulia ada. Ini kayaknya entah ketua fanbase-nya Angie, yeah, apa gimana, yeah. Dan dia tiap hari Ji bener-bener yang request lagu Remuk, Remuk, Remuk, sampai nanyain kapan Angie datang. Akhirnya kemarin aku bilang besok aku yang siaran sama Angie, yeah. Selamat datang di Bandung loh. Padahal dari Lombok kan ya kemarin, ya, Lombok ya bener ya? Ya
1: kemarin Inji Lombok, dari Lombok terus flight Jakarta, Jakarta, okay. Bandung, terus malamnya Inji tampil di Bajawa
0: semalam, ya. Oh berarti kalau di Bandung itu dari kemarin?
1: Baru iya tadi malam.
0: Tadi malam, ya oke, okay. Sampai kapan rencana di Bandung?
1: Mungkin besok atau besoknya lagi, karena besok Inji masih ada radio lagi.
0: Masih ada radio?
1: Iya.
0: Jadi promo nih total berapa radio Inji?
1: 4, 5, 7.
0: Wow. Biasanya ya kalau selain lagi promo, itu biasanya kalau lagi ke Bandung nih, hal apa yang Angie cari duluan kalau di Bandung?
1: Kayaknya Angie suka nongkrong ya. Angie suka lihat kopi-kopinya, terus kafe-kafenya gitu.
0: Oh ngopi-ngopi, kulineran, iya. Ada gak makanan khas Bandung yang wah pokoknya kalau ke Bandung nih harus makan ini?
1: Angie pernah ke Bandung kan, tahun kemarin pernah ke Bandung. Angie kesini juga waktu
0: iya,
1: itu.
0: Iya ke Fox juga kan.
1: Terus Angie kemarin tuh diajakin makan cuanki.
0: Cuanki, iya, oh enak itu. Suka?
1: Suka, suka.
0: Suka ya.
1: Segar gitu.
0: Satu kata buat Bandung apa?
1: Adem sih.
0: Adem.
1: Adem menurut Angie.
0: Seadem kita ngedengerin suaranya Angie ya. Tadi aku sebelum on air aja dia udah gitu-gitu aja udah lu merdu banget aku bilang.
1: Terima kasih.
0: By the way, ini untuk fansnya Angie adalah
1: DNG's
0: ya, yeah. Benar ya. DNG's ini kan udah banyak banget yang nanyain kapan gitu, kapan, kapan, kapan Angie mampir lagi ke Fox. Sampai tadi juga masih banyak banget yang udah enggak sabar buat ketemu Angie ya. Nah, sore ini, siang ini ya, kita akan langsung ngobrol-ngobrol seputaran tentang single barunya yang berjudul adalah Remuk. Aduh, ini by the way siapa yang nyiptain?
1: Jadi Remuk ini tuh Angie bareng Kak Anmes Kamale.
0: Oh Anmes, ya. Oke, okay.
1: Jadi lagu ini memang sama Kak Anmes Angie gitu.
0: Berdua? Maksudnya atau?
1: Penciptanya Kak Anmes.
0: Oh oke, okay. Ya. Tapi Angie ada gak sih kayak aku pengen dong ini revisi-revisi misalnya gitu-gitu, atau bener-bener pure aja semuanya sama Anmes?
1: Jadi waktu itu Angie ketemu Kak Anmes kan pertama kalinya tuh, terus kita masuk studio. Jadi studionya itu cuman Angie sama Kak Anmes doang gitu, kita berdua.
0: Oke,
1: okay. Gitu. Terus Kak Anmes nanya ke Angie, Angie lagunya pengen kayak gimana sih, terus liriknya pengen gimana, ceritanya pengen gimana. Terus yaudah Angie cerita sama Kak Anmes gitu. Terus pas cerita Kak Anmes ngasih lagu Remuk ini, terus pas Angie denger dan Angie baca liriknya kayaknya wah ini keren sih Kak.
0: Emang sebenarnya ceritanya tentang apa?
1: Jadi Remuk ini tuh tentang seseorang yang belum bisa move on. Jadi dia tuh kayak masih mengingat kenangan masa lalunya, sedangkan masa lalunya udah kayak bahagia sama yang lain gitu.
0: Sedih banget tuh. Jadi ini pasti semua orang kayaknya relate ya, iya. Ataukah pernah lah ngalamin, iya, minimal pernah. Satu kali gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar. Jadi di lagu Angie tuh dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan gitu, okay. Makanya di lirik Angie kan ada Tuhan tolong kabulkan satu permintaan kecilku, begitu.
0: Itu kayaknya bener-bener nusuk dalam, kayak udahlah udah berharapnya sama Tuhan aja gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Dan lagu Remuk ini teman Fox ya juga masuk ke Fox 20 Good Chart loh, yeah. Udah masuk ke chart kita, di urutan ke-9 di minggu kelimanya loh, yeah. Ya. Minggu ini di urutan ke-9, cepet banget udah masuk chart lagi ya. Dan ini juga selain tadi pas brainstorm sama Anmes gitu ya. Tadi kan sempat cerita juga kreatifnya berarti Angie juga ikut ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau lirik berarti full Anmes.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah terus rekamannya pas prosesnya ini gimana? Mungkin boleh ceritain juga ke teman Fox.
1: Boleh. Jadi kita tuh udah lumayan lama sih prosesnya tuh, prosesnya lumayan lama. Jadi kita udah dari bulan Agustus tahun kemarin.
0: Oh rekamannya ya. Sebenarnya Agustus kemarin.
1: Kita ketemunya Agustus kemarin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita banyak perubahan rombak-rombak lagunya, terus nada-nadanya. Dan tahun ini makanya bulan, Angie lupa bulan apa, tapi kita rekamannya tahun ini juga gitu. Jadi okay, prosesnya lumayan lama gitu.
0: Kenapa dari Agustus ini udah jadi kan sebenarnya ya?
1: Iya.
0: Cuman sampai akhirnya udah dia baru sekarang nih keluarinnya.
1: Karena waktu itu Angie kan proses single kedua juga kan. Mm-hmm. Karena single kedua Angie kan bulan Oktober waktu itu.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kita single Angie kedua dulu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Terus pas udah cukup waktunya makanya Remuk keluar bulan April kemarin.
0: Oke, okay, gitu. Ini sebenarnya ada dari banyak lagu enggak sih yang dikasih sama Enmesh atau cuma Remuk ini yang pasti kasih ke kamu nih, ada pilihan lagu enggak atau cuma ini langsung?
1: Jadi ada waktu itu tuh ada dua gitu. Aha, aha. Jadi satunya tuh Angie pas ke Enmesh bilang Angie kurang kayaknya bukan yang Angie mau gitu. Tapi pas Kak Anmes bilang yang Remuk ini, terus dibaca liriknya dadanya kayak wah ini keren sih Kak.
0: Jadi dipilih lah gitu. Ini.
1: Iya, karena Angie tuh suka banget di lirik yang Tuhan tolong kabulkan gitu. Karena Angie juga kalau misalkan lagi bingung mau gimana gitu, Angie cuman bisa memohon sama Tuhan. Jadi makanya Angie juga relate gitu.
0: Dalam banget ya.
1: Iya benar.
0: Itu berarti dari proses rekaman tapi untuk semua jadi akhirnya bungkus. Itu berapa lama? Berarti
1: sekitar beberapa bulan ya, kayaknya 4-5 bulanan kayaknya.
0: 4-5 iya, bulan ya. Ada cerita-cerita lucu gak saat proses rekaman? Tiba-tiba nangis mungkin? Ingat seseorang? Aduh.
1: Angie nangisnya mungkin pas pertama kali dengar, yang pertama kali ketemu ke Anmesh.
0: Oh, iya?
1: Kan ada demonya kan. Jadi pas Angie dengar demo suara Angie sendiri kayak andai. Anjay kan.
0: Gak apa-apa. Andai aku telah dewasa. Itu kan mungkin.
1: Iya makanya kayak wah ini.
0: Itu sampai nangis pas dengerin.
1: Angie nangis sih. Oh, sampai iya? Mama Angie juga pun nangis dengarnya.
0: Nah ketika lagu ini jadi, ingat gak dulu yang diperdengarkan coba ini denger-denger itu siapa? Angie ke siapa dengerin lagu ini?
1: Pertama karena ada Mamai, jadi Mamai.
0: Oke, ke Mamai. Terus apa responnya?
1: Dia nangis sih kayak.
0: Dia nangis
1: wow,
0: juga?
1: Iya, dia nangis. Angie juga nangis sih karena Angie ngerasa lagu ini tuh benar-benar kayak sedih banget.
0: Sedih banget gimana?
1: Sedih banget.
0: Aduh, tapi gitu. Nah, butuh effort yang lebih enggak sih sebenarnya buat seorang Angie? Ya, secara kan kalau suara tuh udah wah.
1: Amin.
0: Bagus banget gitu. Amin. Ya. Tapi ada menurut Angie tantangan tersendiri deh di lagu ini tuh sebenarnya bagian mana, part mana?
1: Kayaknya semua lagu single-single Angie tuh punya tantangannya sendiri sih. Cuman kalau Remuk mungkin tantangannya tuh gimana caranya kita tuh biar bisa orang yang dengar kita tuh bisa ngerasain apa yang kita nyanyiin gitu. Mungkin
0: iya,
1: itu karena emosinya harus dapet, terus ekspresi Angie juga gitu, mungkin tantangannya itu sih.
0: Tantangannya itu ya,
1: iya,
0: gimana biar bisa apa yang kamu nyanyiin
1: tersampaikan
0: iya, juga ya. Anyway, kita sapa-sapa dulu, ini kita live juga. Oh ya, Angie boleh
1: hai
0: sapa-sapa, ini banyak banget pasti. Coba ada, kalau misalnya ada pertanyaan mau nanya juga boleh ya. Nanti kalau misalnya ada waktu nanti kita bacain. Hai buat hai kamu yang nungguin dari tadi pagi, Angie. Aku kan siaran tadi pagi juga
1: pagi
0: kan. Udah nungguin kapan? Jam berapa? Jam berapa? Tenang ya nih. Udah aku langsung hadirkan Angie jadi sini ya.
1: Yes,
0: nah ngomongin tentang lagu Remuk ini. Sebenarnya kalau Angie sendiri pernah nggak sih ngalamin kisah di lagu ini? Karena kan kalau kita dengerin tuh kayaknya kayak kerasa banget gitu iya, energinya ke kita gitu. Kamu sendiri pernah gak sih ngalamin ini?
1: Mungkin kalau ngerasain karena mungkin Angie tuh suka cerita sama orang yang lebih dewasa gitu.
0: Okay.
1: Jadi mungkin Angie dengar dari cerita mereka, Angie juga ikut kayak oh ternyata kayak gini ya rasanya. Jadi Angie lebih kayak gitu sih.
0: Jadi dari cerita orang-orang.
1: Orang-orang yang cerita sama Angie gitu. Jadi ini kayak oh ternyata rasanya kayak gini ya gitu. Kalau okay, Angie ngerasain mungkin enggak sampai yang seberat itu juga kayaknya.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya, tapi kamu sukses banget loh.
1: Amin.
0: Dengan lagu Remuk ini tuh.
1: Amin.
0: Ya. Nah, part lirik yang menurut kamu paling emosional itu yang mana dan kenapa? Berarti yang Tuhan tadi ya.
1: Itu sama bridge mungkin kalau yang benar-benar kayak liriknya.
0: Liriknya apa?
1: Ingin rasanya ku hapus semua cerita kita berdua. Itu.
0: Tek tek tek tek tek. Karena berasa ditampar gitu ya. Itu iya. Kenapa part itu kalau menurut Angie?
1: Karena liriknya tuh ingin rasanya kayak dia tuh udah di titik capek banget dan dia tapi dia tuh kayak bingung gimana sih caranya ngehapus rasa ini, makanya dia ingin rasanya ku hapus semua cerita kita berdua gitu.
0: Aduh. Nah, ngomongin video klip, apakah Remuk ini sudah ada video klipnya? Udah kan ya?
1: Udah
0: ya, yang iya, kayak di dongeng-dongeng gitu,
1: iya,
0: kan
1: bener.
0: Ya kan?
1: Angie like a princess and queen.
0: Ada karakter perinya juga.
1: Iya,
0: terus kamu kan jadi karakter ya itu ya,
1: iya,
0: si
1: iya,
0: ratu itu peri, ya.
1: Ratu.
0: Nah, boleh enggak sih diceritain itu sebenarnya storyboardnya, video klipnya tuh kayak gimana? Apakah kamu yang awalnya memang request sama tim seperti itu atau gimana?
1: Iya, jadi MV Angie itu menurut Angie cukup unik dan jadi ceritanya itu tuh Angie jadi ibu peri dari mereka. Jadi ada dua peri juga, cewek sama cowok. Mereka tuh masih anak kecil, jadi mereka tuh sama-sama ngalamin cinta pertama gitu. Jadi mereka tuh sama-sama baru cinta-cintaan lah. Tapi salah satu dari mereka tuh ternyata gak suka lagi gitu. Jadinya makanya Angie tuh jadi penolong mereka gitu.
0: Ini gitu. Syutingnya di mana Angie waktu itu?
1: Itu syutingnya kalau kakak lihat kita di hutan gitu, karena kan
0: bener-bener
1: iya,
0: di hutan.
1: Kita di hutan.
0: Di daerah mana?
1: Di Cibubur.
0: Oh, di Cibubur.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus berapa lama waktu itu syutingnya?
1: Kita dari pagi sampai malam sih.
0: Oh iya.
1: Iya, sampai malam.
0: Ada cerita lucu nggak pas waktu syuting video klip?
1: Kayaknya lucu semuanya deh, karena anak-anak kecilnya anak-anak kecilnya Angie kan suka banget kan sama anak kecil kan.
0: Oh, iya.
1: Jadi pas ngeliat mereka tuh wah kayaknya kayak lucu banget gitu, apalagi yang cowok dia tuh malu-malu gitu.
0: Itu cuman di satu tempat itu aja syutingnya,
1: iya,
0: atau sempat ada pindah juga?
1: Kita di satu tempat syutingannya tapi berbeda-beda tempatnya.
0: Oh,
1: tapi di situ juga.
0: Jadi di wilayah itu cuman beda-beda tempat,
1: iya,
0: ya. Jadi proses syutingnya juga cuman sehari ya?
1: Iya, satu
0: langsung
1: hari.
0: Langsung bungkus, langsung. Ini bisa berarti bisa dilihat kalau buat yang belum nonton video klipnya,
1: yes,
0: bisa dilihat di mana?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube-nya Angie Carvalho ada di situ ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan sekarang Angie itu berarti kelas 13.
1: 12 tapi
0: 12.
1: Udah tahun ini lulus.
0: Oh, jadi tahun ini lulus 12 ya?
1: Iya, 12.
0: Oh iya, maaf. 13.
1: Oh iya.
0: Heh, ini siapa yang bikin skrip? Siapa yang bikin skrip?
1: Mungkin itu belum,
0: iya,
1: makan.
0: Iya, makanya 13 kan enggak ada ya. Siapa yang bikin skrip?
1: Belum makan kali, belum
0: iya,
1: makan.
0: Iya. 12. Ya benar, makanya 12. Tadi aku gitu ngitung. 12.
1: Iya.
0: Berarti tahun ini lulus.
1: Tahun ini udah lulus sih.
0: Oh, udah. Oh,
1: udah lulus. Tahun
0: oh, udah
1: ini
0: ya?
1: Lulus, iya.
0: Oh, wow. Terus ujiannya udah berarti ya?
1: Udah selesai.
0: Next ada rencana buat lanjut kuliah kemana, atau misalnya mau fokus dulu di karir apa gimana?
1: Angie berjalannya waktu Angie tetap kuliah sih.
0: Oh, sambil kuliah.
1: Sambil kuliah.
0: Ih, keren loh. Rencana di mana? Di Jakarta apa di mana?
1: Insyaallah pastinya di Jakarta sih, karena Angie kan sekarang udah stay di Jakarta. Jadi mengikuti juga biar Angie gampang, karena waktu SMA kan Angie sekolahnya masih di Banjarmasin kan.
0: Iya,
1: jadi mengatur waktunya lumayan susah gitu. Jadi sekarang kuliahnya akan di Jakarta gitu.
0: Oke, okay. Oh, kuliah akan di Jakarta,
1: iya.
0: Tapi keluarga kan masih di Banjarmasin ya?
1: Iya, masih di Banjarmasin gitu.
0: Oke, okay. Support dari keluarga buat Angie nih ya. Kan mereka di Banjarmasin, kamu
1: iya,
0: di Jakarta. Itu support dari keluarga buat karir kamu itu kayak gimana sih?
1: Mereka sangat support banget sih sama Angie, Mamai dan Papai. Karena mereka dari Angie kecil pun juga udah sangat support sama Angie. Apapun yang Angie mau, apa yang Angie inginkan, mereka pasti nurutin dan pasti support gitu. Apalagi waktu Angie di Idol, mereka sangat support. Kayak setiap hari Senin tuh selalu ada gitu,
0: selalu Angie
1: selalu ngeliat mereka, iya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wow.
1: Tapi sekarang kan karena ada Angie juga masih ada di Banjarmasin, jadi sekarang udah bagi tugas lah, Mama di sini, Papa di sana. Tapi karena Mama juga masih kerja, masih bolak-balik. Jadi Angie biasanya kalau misalkan memang Mama harus balik, ya Angie di sini sendiri sama tim Angie gitu.
0: Oh gitu. Wow. Tapi tetap mereka tetap support ya.
1: Iya.
0: Angie, aku penasaran banget deh, kamu ketika tahu bahwa aku kayaknya nih bisa nyanyi nih. Ini umur berapa dulu?
1: Jadi Angie tuh sebenarnya emang suka nyanyi tuh dari kecil kak, udah dari kecil banget lah. Tapi Angie tuh orangnya pemalu gitu loh, jadi kayak takut buat ngeluarin apa yang Angie punya gitu. Tapi karena di rumah itu ada sound gitu, biar Angie bisa nyanyi. Ya udah Angie nyanyi iseng, dan ternyata Mama dan Papa tuh dengar. Tapi setiap mamai papai nanyain Angie cita-citanya mau jadi apa sih,
0: iya,
1: Angie
0: iya, tuh dulu
1: selalu
0: apa?
1: Jawab mau jadi idol, mau jadi penyanyi. Jadi Angie tuh benar-benar jawabannya tuh nggak pernah ganti gitu, kata
0: konsisten
1: mama.
0: Itu
1: iya,
0: aja
1: konsisten itu terus. Jadi dari umur 10 tahun baru Angie fokus. Jadi mamai papai udah mulai lesin Angie, terus ikutin Angie lomba-lomba, lomba nasional gitu-gitu, lomba di Banjarmasin gitu.
0: 10 tahun loh.
1: Iya,
0: wow.
1: Dari 10 tahun.
0: 10 tahun kayaknya aku ngambil impun kali ya. Ikan. Iya. 10 tahun udah nyanyi loh, udah keluar suaranya. Ingat gak dulu lagu apa yang pertama kali Angie nyanyiin atau suka nyanyiin dulu?
1: Lagu apa ya? Kayaknya lagu Kanaura deh.
0: Yang mana?
1: Yang Katakanlah Cinta.
0: Oh itu?
1: Iya, itu lagu dulu tuh sempet rame banget lagu itu. Jadi Angie nyanyiin. Itu Angie punya deh videonya.
0: Oh iya?
1: Lucu banget Angie kalau ingat. Iya, lagu Katakanlah Cinta.
0: Katakanlah Cinta, iya. Dari Naura ya. Ngomongin tentang hobi Angie, selain dari umur 10 tahun udah ngerasa bahwa ini kayaknya gue punya sesuatu nih gitu ya. Dan memang mimpinya nih ternyata teman Fox ya, memang konsisten pengen jadi penyanyi, pengen jadi idol,
1: iya.
0: Tapi kalau ngomongin tentang hobi selain nyanyi gitu ya, ada hobi lain gak yang sekarang lagi ditekunin? Mungkin main bola sama kayak papai mungkin?
1: Kalau bola kayaknya dulu deh. Karena oh, iya? sempet diminta papai untuk main bola gitu. Tapi Angie ngerasa kayak bukan jiwa Angie gitu.
0: Di apalagi sport tuh enggak ya?
1: Iya, bola kan panas, Angie gak suka sama sekali sama panas gitu. Angie gak suka keringetan.
0: Tapi alat musik ada juga.
1: Angie bisa main gitar sama piano.
0: Oh wow.
1: Bisa main. Mungkin itu juga salah satu hobi Angie.
0: Masak-masak gitu.
1: Suka, Angie suka banget. Iya, karena mama dan papa suka masak juga. Jadi Angie sering ikut dan sering ngeliat lah.
0: Angie kan udah serba bisa ya.
1: Amin.
0: Suara bagus ya. Punya banyak talenta lah. Menurut Angie sendiri. Tapi aku tuh nggak bisa ini loh. Apa?
1: Mungkin kalau untuk itu sih dulu, kalau dulu Angie sering masih malu-malu gitulah kak. Tapi kalau sekarang tuh Angie udah lebih ke pede aja gitu sama diri Angie sendiri.
0: Pede.
1: Angie pengen ngilangin jiwa-jiwa Angie yang pemalu gitu. Karena kan kita ada di industri ini kan memang harus. Dulu kan Angie introvert banget kak, bener-bener kayak Angie takut ngobrol sama orang dan lain-lain gitu. Tapi sekarang Angie udah terbiasa, udah kayak fun aja gitu.
0: Oke, jadi faktanya adalah Angie ini pemalu, introvert.
1: Iya, pemalu,
0: ya.
1: Jujur pemalu banget.
0: Oh iya?
1: Iya, demi Allah. Apalagi waktu ikut Idol, Angie bener-bener kayak sendiri aja. Orang-orang manggil Angie, kayak iya gitu doang kak, demi Allah. Iya.

0: Nah, jadi stage act, terus cara kita di ngomong, public speaking dan lain-lain itu memang pas Angie keluar tuh emang udah ada bekalnya lah, alhamdulillah. Tapi pas keluar Idol tuh menurut Angie tuh drill yang benar-benar kita harus fokus gitu. Kalau memang kita tujuannya di situ ya harus fokus di situ lah menurut Angie, karena Angie pengen orang-orang tuh ngelihat karya-karya Angie, karena Angie juga ngerasa Angie yakin Angie bisa. Jadi mungkin tantangannya ya Angie jangan pernah menyerah aja sih.
1: Okay.
0: Karena apapun itu Angie harus selalu nikmatin, selalu menghadapi gitu.
1: Nikmatin dan hadapin.
0: Iya, benar.
1: Ya. Tapi ngomong-ngomong Angie, ini faktanya lagi, katanya benar ya kalau Angie ini juga punya fans dari idol K-pop. Benar?
0: Iyalah.
1: Apa sih, suka apa sih?
0: Itu ya apa? Jackson Wang ya?
1: Oh iya.
0: Iya, waktu di Idol.
1: Oh.
0: Angie juga enggak expect sih.
1: Kenapa Allah bisa?
0: Jujur salting sih waktu itu. Iya,
1: sampai
0: terus
1: apa?
0: Dia bawa elastic Angie.
1: Oh, dia bawa pulang. Oh,
0: terus dia pakai bando muka Angie gitu.
1: Oh, wow.
0: Iya.
1: Sampai dia aja jadi ngefans sama Angie loh,
0: iya,
1: ya. Tapi kamu tahu juga enggak sih seputaran fakta tentang bahwa sekarang katanya masyarakat Indonesia tuh trennya dulu kan K-pop ya. Nah, sekarang
0: iya,
1: tuh malah sekarang jadi dengerin lagu-lagu Indonesia loh.
0: Iya, benar.
1: Jadi katanya musisi-musisi Indonesia tuh set sekarang melibas,
0: iya,
1: termasuk lagu-lagu kamu.
0: Iya, amin ya.
1: Ya, kayak di mana-mana tuh sekarang,
0: amin.
1: Apa rasanya gitu sekarang bahwa akhirnya lagu kamu viral di mana-mana gitu ya.
0: Pastinya,
1: bersaing apalagi sekarang bisa menyusul K-pop gitu ya dengan musisi kehadiran musisi-musisi Indonesia seperti Angie.
0: Angie sih pastinya harus selalu bersyukur apapun yang ada di diri Angie dan Tuhan kasih ke Angie gitu.
1: Bersyukur ya.
0: Bersyukur aja sih.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan ngomongin lagi seputaran tentang mimpi besar.
0: Mm-mm.
1: Mimpi besar di karir musik dari seorang Angie Carvalho ini apa?
0: Mimpi terbesar Angie sih, alhamdulillah Angie kan punya mimpi kalau Angie dulu pengen ikut Idol. Dan alhamdulillah Tuhan kasih Angie, malah lebih Angie bisa sampai top 5 juga waktu itu. Dan Angie sangat bersyukur sih dalam hidup ini, hidup Angie ini, semua mimpi Angie satu persatu tuh bisa selalu ada gitu. Jadi semoga mimpi-mimpi Angie selanjutnya bisa tercapai lah gitu.
1: Konser mungkin?
0: Iya, konser punya single lagi gitu.
1: Next ya.
0: Iya.
1: Tapi udah ada ini, udah ada apa namanya? Materi-materi yang lagi disiapin.
0: Semoga lah ada pasti.
1: Semoga ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ada rencana single duet kah? Coba. Oh, ini dari Zulia ya. Ini tadi Zulia yang aku bilang.
0: Okay.
1: Dia tiap ada live talk-talk ya, dia selalu muncul dan request aja sampai aku enggak usah gini. Kamu pasti mau remuk kan? Kamu lagunya Angie kan? Pasti udah tahu dia selalu requestnya itu. Namanya adalah Zulia. Udah disapa Zulia.
0: Hai, enggak Zulia.
1: Ada rencana enggak untuk single duet? Suara kamu bagus katanya.
0: Amin.
1: Apalagi kalau duet misalnya sama siapa? Ada rencana enggak? Atau kepengen deh, kepengen
0: single duet. Angie pastinya pengen sih. Mungkin Angie pengen sama, Angie tuh fans banget sama Kak Lili, Kak Liodra.
1: Liodra, oke. Okay.
0: Iya, mungkin sama Kak Lili sih.
1: Kalau penyanyi Indonesia berarti ceweknya Liodra. Kalau penyanyi Indonesia cowok pengennya sama siapa?
0: Cowok. Cowok kayaknya sebenarnya Angie mau semuanya pun siapapun, tapi mungkin kalau untuk single pertama duet kalau Tuhan kasih Angie pengennya sama Kak Lili. Kalau cowok Mario G. Clau, Rian De Massive, boleh De Massive.
1: Mario G. Clau sama Rian De Massive.
0: Iya,
1: kita aminin bareng-bareng.
0: Amin,
1: ya. Amin. Oke.
0: Okay.
1: Ini ada juga yang nanya lagi suka olahraga apa katanya, Angie.
0: Olahraga, rebahan olahraga.
1: Olahraga kok, itu olahraga juga kok.
0: Angie.
1: Olahraga di kasur ya.
0: Olahraga kayaknya mungkin jogging ya.
1: Jogging suka.
0: Jogging. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan Angie di Banjar karena ada papai, jadi sering ikut main bola gitu-gitulah.
1: Tadi itu ada yang nanya juga lanjutannya, berenang masih suka enggak katanya?
0: Masih suka, tapi
1: masih
0: sekarang
1: suka, ya?
0: Angie jarang berenang, tapi Angie suka banget.
1: Suka berenang.
0: Iya, suka.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah? Coba pertanyaannya. Masih ada? Ada.
0: Oh, ada.
1: Oh iya, okay. Sebutin, coba sebutin. Iya.
0: Oh,
1: dari Kenny DF. Setelah kemarin duet dadakan sama
0: Kak Onyo, Kak Ben.
1: Oh, sama Onyo.
0: Iya.
1: Oh, iya. Gimana rasanya?
0: Angie happy banget sih.
1: Happy. Bawain lagu apa, Angie?
0: Kemarin kita

0: bawain lagu Percuma yang Kak Onyo sama Kak Anggis. Itu kan lagu duet kan.
1: Oh itu dibawain sama Angie.
0: Iya. Jadi Angie tuh memang fans banget sama Kak Onyo. Dari kan Kak Onyo tuh pernah nyanyiin yang pertama kalau gak tahu Sahabat Kecil. Sahabat kecil yang selalu kurindukan. Nah Angie tuh suka banget lagu itu. Jadi dulu kalau misalkan Angie lomba-lomba, Angie tuh selalu bawain lagu itu. Dan sampai Angie tuh pernah mimpi.
1: Sampai dibawa mimpi.
0: Bener Kak, Angie tuh bilang sama mamanya sama papanya, "Mai, Angie pokoknya hari ini juga mau ketemu Kak Onyo. Kalau enggak Angie nangis," gitu. Bener Kak, ini supaya Angie enggak bohong. Iya, makanya kemarin tuh pas dadakan Angie happy banget.
1: Jadi itu baru kemarin.
0: Kemarin
1: ketemu.
0: Iya, di
1: baru ketemu atau sebelum-sebelumnya?
0: Sebelumnya pernah ketemu.
1: Pernah ketemu.
0: Iya.
1: Cuman untuk nyanyi bareng.
0: Nyanyi bareng baru kemarin, makanya Angie kayak wah happy banget Angie.
1: Oh, wow. Luar biasa loh. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya? Udah dulu? Apa? Oh sudah dulu, oke. Nah harapan sendiri nih dari Angie di single Remuk ini seperti apa Angie?
0: Harapan Angie sih semoga lagu Angie yang Remuk ini bisa menemani semuanya yang lagi patah hati, yang lagi galau, sakit hati. Dengerin aja lagu Remuk ya, siapa tahu Remuknya bisa yang seperti ini menjadi seperti ini kembali.
1: Amin. Dari Remuk jadi nyatu lagi, iya. Gitu ya. Oke, nah next rencana setelah single ini project baru apa Nji? Atau misalnya ada kepikiran gak sih buat EP atau full album gitu, ada gak?
0: Doain aja yang terbaik buat Angie. Pastinya Angie akan mengeluarkan semua karya-karya yang terbaik dari Angie. Semoga semuanya selalu support Angie lah. Amin.
1: Pasti dong ya. Amin. Nah ini sebelum Angie bakal perform. Oh
0: ada lagi. Oh ada lagi.
1: Ada lagi apa tuh? Suhati. Oh from Malaysia. Sampai Malaysia loh.
0: Iya.
1: Ji ada rencana gak mau ke Malaysia? Atau misalnya
0: Semoga Angie bisa ke Malaysia. Kemarin tuh soalnya tahun kemarin Angie terakhir ke Malaysia, Angie pernah perform di Kuching.
1: Oke. Okay.
0: Semoga Angie bisa kembali lagi lah ke Malaysia biar bisa bertemu dengan The Angies Malaysia.
1: And the Angies Malaysia. Udah Malaysia. Cocok kayaknya Malaysia.
0: Yes.
1: Kalau kamu betul. Bahasa Sunda bisa enggak sih?
0: Bisa.
1: Coba sok ngomong Sunda
0: bisa
1: atau cobaan.
0: Tuh.
1: Gimana bisa atunya?
0: Bisa tuh.
1: Teman Fox. Coba teman Fox.
0: Teman Fox.
1: Tongkama mana?
0: Tongkama mana?
1: Abdi.
0: Abdi.
1: Bade.
0: Bade.
1: Nyanyi.
0: Nyanyi.
1: Saatos iu.
0: Saatos iu.
1: Tong hilapnya.
0: Tong hilapnya.
1: I love you. I love you mah enggak Sunda itu mah.
0: Itu artinya apa tadi? Jangan lupa.
1: Enggak. Oh, benar-benar enggak ngerti itu tadi apa ya?
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Itu tuh tadi artinya jangan lupa.
0: Oi,
1: abis ini jangan kemana-mana, dengerin Angie bakal live gitu.
0: Angie.
1: Bogoh pisan.
0: Bogoh pisan.
1: Kateman Fox.
0: Kateman Fox.
1: Oke, okay. Angie terakhir deh, apa yang pengen Angie sampaikan buat di Angie semuanya? Ajakin request lagunya tentunya biar terus tetap ada di chart dari di Fox 20 Good Chart. Silahkan.
0: Oke, okay, Angie pertama-tama mau bilang terima kasih banyak untuk semua fans-fans Angie di Angie's. Terima kasih banyak udah selalu support Angie. Mungkin dari dulu sampai sekarang kalian masih support Angie, support single-single Angie, semua karya-karya Angie mau bilang terima kasih. Dan buat kalian semua jangan lupa terus untuk request di Fox.
1: Terima kasih Angie.
0: Terima kasih.
1: Dan boleh liatin pokoknya social medianya Angie,
0: yes,
1: semuanya.
0: Angie Carvalho.
1: Angie Carvalho, terus juga boleh yang belum nonton video klipnya boleh dilihat,
0: yes,
1: di channel
0: gitu.
1: YouTube-nya dari Angie Carvalho ya. Yeah. Baiklah kalau gitu, Angie terima kasih banyak.
0: Makasih,
1: loh.
0: Kakak Candi.
1: Udah ngobrol-ngobrol sama aku. Sukses terus.
0: Amin,
1: pokoknya aku mah mau selalu nungguin single kamu nanti yang keluar lagi. Aku tuh suka gitu loh. Ini Angie ngeluarin apa lagi ya? Karena kan setiap kamu ngeluarin single itu pasti tuh udah membludak-bludak-bludak.
0: Amin.
1: Itu
0: amin.
1: Kita tunggu ya,
0: amin.
1: Nanti ya,
0: nanti
1: next single ya.
0: Nanti single balik lagi ke sini.
1: Kalau gitu teman Fox, langsung aja kita akan sama-sama lihat langsung ya perform dari Angie Carvalho dengan Remuk.
0: Remuk. Wow. aman.
1: Panas nggak? Panas ya?
0: Nggak. Nggak terlalu, nggak apa-apa. Aman kak. Angie nyanyinya di sini.
1: Iya.
0: Duduk.
1: Mau berdiri? Apa duduk?
0: Duduk. Oke. Okay.
1: Duduk nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Aman.
0: Aman.
1: Oke.
2: Okay. Mau dipegang atau gimana?
0: Pegang aja. Soalnya ini lagunya agaknya teriak-teriak gitu kak. Takutnya mic-nya kemakan.
3: Raung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Waktunya
0: istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia.
1: Pop Radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dan Polrestabes Bandung siapkan dua skenario pengamanan Persib. Bobotoh tanpa tiket jangan memaksakan diri ke stadion. Daya tampung sekolah di Jawa Barat mencapai 100% lebih. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kelas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sudah mempersiapkan dua skenario pengamanan, yaitu pengamanan jika Persib Bandung menang dan meraih juara pada tahun ini, serta skenario kedua pengamanan jika Persib Bandung kalah dan gagal meraih juara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, jika Persib keluar sebagai juara, maka konvoi kemenangan tersebut akan mengikuti rencana yang sudah disepakati bersama Wakil Gubernur Jawa Barat. Farhan menambahkan sudah berkoordinasi dengan Kapolrestabes Bandung untuk menjaga situasi keamanan di Kota Bandung tetap kondusif.
1: Satu, insya Allah mudah-mudahan ya Allah kita diberi rezeki lagi oleh Allah untuk jadi juara. Maka konvoinya ikut hasil rapat dengan Wagub yang kemarin. Tetapi bagaimanapun juga ada skenario tetap dijaga apabila tidak sesuai harapan. Tahanlah kita kalah, Borneo menang. Maka tetap harus ada antisipasi agar ekspresi kekecewaan tidak kemudian menjadi sebuah kerusuhan.
0: Sementara itu secara terpisah Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan jajarannya siap mengamankan dua hajat besar, yaitu pertandingan penentuan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api, dan juga konvoi seusai pertandingan dan konvoi kemenangan Persib Bandung.
2: Rencana pengamanannya, kemudian personil sudah dihitung, kemudian logistik dan segala perlengkapan sudah kami siapkan, kemudian harapannya tentu kepada Bobotoh ataupun para pendukung Persib dapat berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban.
0: Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar meminta para pendukung atau Bobotoh tidak memaksakan diri datang ke stadion jika tidak memiliki tiket saat Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Jika hasil pertandingan tuan rumah menang atau imbang, maka Persib menjadi juara, sekaligus meraih hat-trick atau 3 kali juara berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Umuh yang juga komisaris Persib khawatir penonton akan membludak melebihi kapasitas stadion yang berujung pada sanksi dari PSSI. Umuh berharap para Bobotoh lebih dewasa untuk menyaksikan Persib di rumah saja, tanpa harus datang ke stadion dengan alasan ingin ikut pawai kemenangan.
3: Tidak punya tiket, ya jangan masuk ke lapangan atau memaksakan diri. Nanti malah akan ada kekacauan mungkin ya. Karena orang bisa 3 atau 4 kali lipat yang biasa 30.000, bisa orang ratusan ribu datang.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 tingkat Kota Bandung menjadi momentum pemerintah Kota Bandung meluncurkan sejumlah aplikasi atau program. Usai memimpin upacara Hardiknas di Balai Kota pada Rabu 20 Mei 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan aplikasi yang diluncurkan adalah sipisan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil berupa layanan admin duk khusus untuk memudahkan warga disabilitas dan lansia yang tidak bisa mobile termasuk warga yang dalam keadaan sakit. Sedangkan aplikasi lainnya adalah Karasa Sirkular sebagai program penguatan ekosistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting.
5: Nah, untuk layanan Dukcapilnya maka diterapkanlah aplikasi Sipisan menggunakan teknologi Google Form dan prosesnya semua serba online dan nanti akan diterima di perangkat dalam bentuk identitas kependudukan digital. Itu nomor satu. Nomor dua, Karasa Sirkular ini adalah sebuah bentuk pematangan ekosistem program pengelolaan sampah di wilayah. Hasilnya berupa kompos dan medium tanam lainnya dimanfaatkan oleh Urban Farming Buruan Sae, yang mana hasil panennya kemudian dimanfaatkan oleh Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, ini adalah satu wilayah. Tujuan utamanya adalah bukan langsung memberikan nilai tambah ekonomi, tapi sistemnya jalan dulu. Ketika sistemnya sudah jalan, baru kita akan bisa menghitung skala ekonominya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin semua lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tingkat SMA sederajat di Jawa Barat tahap pertama akan dilaksanakan pada 29 Mei hingga 8 Juni dan tahap kedua mulai 30 Juni hingga Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, daya tampung sekolah SMA sederajat negeri dan swasta di Jawa Barat mencapai atau 109% dari jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Barat.
6: 826.996 lulusan SMP-MTS sesungguhnya kalau mau melanjutkan itu insya Allah tertampung, baik di negeri maupun di swasta. Jumlah daya tampung kita itu ada 909.183. Negerinya ada 363.067 dan swasta ini daya tampung sebesar 546.116.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengharapkan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini tidak ada lagi kegelisahan dari para orang tua siswa. Erwan juga mengajak kepada seluruh jajaran pendidikan yang ada di Jawa Barat untuk lebih semangat dalam melayani dan penuh empati.
7: Memang setiap tahun, setiap penerimaan murid baru selalu terjadi polemik, selalu terjadi menjadi kegelisahan masyarakat. Tetapi insya Allah dengan ditandatangannya komitmen bersama ini dan juga keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kita perbaiki terus sistem penerimaan murid baru ini sehingga betul-betul meminimalisir hal-hal yang membuat masyarakat gelisah.
0: Para pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas, Kota Bandung, sudah mendapatkan pemberitahuan sebelum dilakukannya pembongkaran terhadap lapak mereka. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Afiandi, mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan pemerintah Kota Bandung terkait rencana penertiban PKL di kawasan Cicadas jauh hari sebelumnya. Tulus menduga informasi pembongkaran tersebut terlambat sampai kepada para pedagang, sehingga mereka merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
8: Dari Kota Bandung kan sudah disampaikan ya, pemberitahuan-pemberitahuan. Memang biasanya rantai untuk mencapaikan informasi sampai ke bawah itu yang sering terjadi. Tapi kalau bagi kami kan ini sudah dilaksanakan oleh Kota Bandung dan pelaksanaannya akan dilaksanakan untuk hari ini. Dan hari ini pedagang mungkin masih ada beberapa yang barang-barangnya ada. Jadi barang-barang ada nanti akan mereka simpan. Jadi mereka minta waktu satu hari ini. Gitu. Karena memang ada tadi kita juga bijak sana. Semuanya ada yang sudah siap-siap dagang.
9: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
12: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Lanjut lagi masih di Selekta Indonesia barengan sama Disha Ardiwinata, teman Fox. Setengah tiga loh, udah pada makan siang belum sih? Jujur kalau aku belum. Karena tadi kan ada interview segala macam ya, jadi aku belum sempet makan siang. Kamu juga hati-hati ya. Tapi sarapan udah sih. Tadi juga sarapannya lumayan agak telat. Jadi kayak masih, kalau aku masih belum lapar. Kamu juga jangan sampai jam segini belum makan ya. Ayo dicari kira-kira mau makan apa. Aku sih gak tahu kenapa ya, lagi kayak pengen makan sate. Padahal kan biasanya kalau sate itu malam ya enaknya ya. Tapi gak tahu kenapa siang ini kayak pengen makan sate gitu. Sate kambing, wow, siang-siang makan sate kambing. Gak apa-apa. Tapi ngomongin tentang sate kambing nih, teman Fox ya. Sate kambing Indonesia kembali diakui dunia usai menduduki peringkat 4 dalam daftar makanan terlezat dunia versi Taste Atlas 2026. Jadi hidangan khas Nusantara ini dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api, terus disajiin dengan bumbu kacang, enak banget, atau kecap manis gitu ya, bercampur irisan bawang dan juga cabai. Nah, cita rasa gurih, aroma asap khas pembakaran, serta kekayaan rempah membuat sate kambing menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal sampai ke mancanegara. Dari warung kaki lima sampai restoran, ini sate kambing nunjukin bahwa kuliner tradisional Indonesia punya daya tarik kuat di mata dunia, sehingga ngebikin sate kambing Indonesia masuk daftar makanan terlezat di dunia versi Taste Atlas 2026. Tapi hati-hati kalau makan sate kambing ya, nanti punggung langsung berat.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Fajar Nur, sembuh tanpaku. Aduh, kenapa sih lagi ngerasa mungkin kamu lagi ada di titik terendah mungkin ya, atau kayak lagi kenapa ya kok kayaknya sih hidup tuh kayak terus ngasih beban aja ya. Ini mungkin buat kamu nih di luar sana teman Fox ya, yang mungkin kayak lagi ngerasa kayak kok hidup gue gini-gini aja sih gitu ya, kapan sih gue bisa kayak yang lain. Kadang ada ya di hidup itu momen-momen seperti itu gitu kan, kayak lagi berasa aduh serba gak yakin sama apa yang bakal dihadapin gitu, serba ketakutan. Percaya aja sih teman Fox ya, kalau kan kita ini suka percaya ya sama kurir gitu. Kita percaya kalau paket yang kita pesen pasti bakalan sampai, meskipun kita gak tahu kurirnya lewat mana gitu. Life is the same. Belum sampai bukan berarti tertinggal loh. Bisa jadi rute yang diambil memang berbeda, tapi gak harus sama juga kan sama yang lain.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak.

0: Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfil. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: News. Fox News.
1: Diambil dari antaranews.com, kantor staf presiden atau KSP turut mendukung pengawasan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran melalui saluran bantuan atau hotline KSP mendekat. Kepala KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pelaksanaan SPMB sudah seharusnya diawasi secara ketat oleh berbagai pihak termasuk KSP guna meminimalisir setiap tindakan kecurangan maupun pelanggaran yang mungkin terjadi. Masyarakat katanya bisa menyampaikan secara langsung keluhan ataupun persoalan termasuk mengenai dugaan adanya kecurangan dan penyimpangan selama penyelenggaraan SPMB tahun 2006-2027 melalui saluran bantuan KSP terdekat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

Indonesia. Terima kasih banyak Angie Calvalho juga, thank you so much tadi sudah mampir ke Fox Radio ya. Insya Allah ketemuan lagi sama Disha Arwinata berarti besok dong. Kalau besok aku di Pagi Bandung ya, kembali lagi hadir nemenin kamu. Selepas ini ada Pepi Trevi yang bakal nemenin kamu di seru senja ya. Jadi jangan dipindahin dulu, tetap di Fox Radio ya. Mau kemana sih? Kalau aku kalau sekarang beres siaran udah aja deh, aku mau langsung pulang. Jujur aku kayak males kemana-mana. Tapi ketahuilah ibu-ibu milenial seperti aku ya, yang sekarang males kemana-mana adalah yang dulunya susah diajakin pulang. Setuju?

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Foster, hari ini kita bakal ketemuan sama siapa coba? Udah pada tahu belum? Yes, ada Nuka sama Samuel Cipta, teman Fox ya. Seru senja bakal seru banget harusnya. Jadi kalau mau datang sini boleh jam 4 ya mulainya sampai nanti jam 6. Tapi Travis seru senja.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.5 Fox Radio Bandung, feel good teman Fox. Ini kita mau bahas apa sebelum nanti ketemuan sama dua orang cowok. Aku dikelilingi cowok-cowok, kalau kemarin sama cewek-cewek, ah gimana nih, gak apa lah ya. Terus-teruan aja nanti, ada Nuka dan juga nanti ada sama Cipta ya. Buat teman Fox, Kota Bandung menjadi lokasi pelaksanaan kick-off uji coba kolaborasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung pada hari Kamis 21 Mei hari ini, which is ya, menandai babak baru nih kemitraan strategis dalam memperkuat ekosistem jaminan kesehatan nasional atau JKN hingga ke tingkat kelurahan katanya. BPJS Kesehatan sendiri resmi menjajaki uji coba kerjasama dengan 20 koperasi kelurahan merah putih atau KKMP di Kota Bandung. Uji coba ini dirancang sebagai upaya strategis untuk mempertemukan jaringan koperasi kelurahan yang dekat masyarakat dengan kebutuhan BPJS Kesehatan dalam memperluas dan menjaga keaktifan peserta JKN. Sumber dari pikiran rakyat ya. Ya, jadi sekarang sistemnya jemput bola. Jadi gak mau nunggu lagi nih. Jadi biar gampang nagihnya door to door, biar gak ada yang macet bayar cicilan. Bukan bayar cicilan, bayar angsuran. Apa sih cicilan angsuran serba wae. Biar gak telat bayar, namanya adalah kewajiban ya. Kewajibannya sebagai anggota JKN ya. Jadi terus bayar terus iurannya ya. Keren juga sih ya, solutif.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, iya teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai tisa 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus, hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeng di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Nge saya reknya borong ah. Tapi, aina macik atuh nyobaan heula sanga-sanga na. Sekalian, rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
3: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Andin kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Jatuh Pelan. Melalui lagu ini, Andin menghadirkan pendekatan yang lebih personal dan intim, mengeksplorasi perasaan cinta yang hadir secara perlahan dan membiarkan diri tenggelam dalam pengalaman cinta tanpa terburu-buru. Lagu ini jadi ruang refleksi yang hangat dan jujur untuk pendengar. Ini dia Andin dengan Jatuh Pelan.
2: Aku temui dirimu tanpa rencana.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Thank you my Sarah Fox Radio Band Don't Feel Good. Teman Fox, gimana nih yang masih mencari-cari pasangan kira-kira yang cocok, yang pas seperti apa gitu ya. Biasanya gitu sih, enggak laki-laki enggak perempuan punya kriteria tersendiri. Minimal gue tuh pengen yang rambutnya panjang, dan atau enggak gue tuh seneng cewek yang pakai kacamata, atau gue tuh seneng cewek yang berhijab, atau gue tuh seneng cewek yang berjakun. Kan kita nggak tahu ya selera, tapi ada kok cewek yang ada jakunnya tapi beneran real woman gitu. Ini penelitian nih, ada sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau dalam memilih pasangan buat hubungan jangka panjang ya, ini cowok nggak cuma mempertimbangkan penampilan fisiknya aja, karakter dan juga kualitas kepribadiannya juga jadi faktor yang dinilai penting nih, terutama sifat seperti kebaikan hati, kehangatan, dan juga bisa dipercaya. Meski penampilan ini bisa menciptakan ketertarikan di awal ya, banyak juga nih yang dilaporkan lebih menghargai pasangan yang punya kedewasaan emosional, kemudian juga mampu berkomunikasi dengan baik, dan juga menghormati orang lain, dan juga menciptakan hubungan yang nyaman buat dijalani bersama dalam jangka yang panjang ya. Dan itu biasanya satu lagi syaratnya adalah siap menerima ditempatkan dimanapun. Ini apa sih, lamaran kerjaan, kerja di bank, lu mau pacaran?

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

98.7 Fox Radio Bandung, feel you teman Fox. Kalau kamu pengen datang ke TSM Bandung, banyak sekali keseruan di sana ya. Bakal ada event dan juga akan ada pameran. Nah, seru nih pasti ya. May the fun be with you, sini ya. Buat para pecinta otomotif, jangan lupa buat hadir di event launching Wuling Action Exhibition yang menghadirkan inovasi terbaru, yang nyari promo brand fashion di event khas Papis Bazar, sell up to 80% ada. Kamu juga bisa ikutan karaoke juga di My Beat Singing Competition dan juga Making Sushi with Sushi Tay. Selain itu, para pecinta modifikasi mobil bisa hadir juga di event Indonesian Contest Exhibition. Bagi kamu yang seneng banget suasana-suasana Paskah ya, di sana ada juga nih, dan ada acara brewek masal Pokemon bareng Taro. Iya, brewek, bener brewek. Jadi buka wadahnya brek gitu ya. Ada juga baking class, sugar cookies and cupcake decor. Belanja hemat dengan Alo Pay Later di TSM Bandung. Ada penawaran spesial nih, diskon up to 50%. Kumpulin juga kupon Spekta Shopping Fest untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan juga berbagai kesempatan mendapatkan berbagai macam hadiah langsung. Bukan langsung ya, hadiahnya langsung. Informasinya di mana, Pep? Boleh kamu hubungin aja Kak Putri ya, namanya di 0838226985530 atau di 0228602000. Follow juga sosial medianya ya. Ini Instagram sama X, @TransStudioMallBandung, biar gak kelewatan info-info lainnya dari TSM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox Radio Bandung.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Feel Good teman Fox, masuk di jam kedua ini Pepe bakal ngobrol-ngobrol sama seorang laki-laki berbadan tegap, sekarang brewokan karena terakhir ketemu itu masih clean mukanya kayak baby face, kalau sekarang tuh udah lebih dewasa, lebih terlihat maskulin. Ya, sudah ada Nuka.
1: Halo. Halo.
0: Sehat ya Nuka ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bener, karena kan waktu pertama kali terakhir, kan tadi sempat kita ngobrol ya. Aku kesini udah berewokan Mas. Iya, tapi bukan sama aku, sama Dimas ya.
1: Iya,
0: waktu itu kesini ngobrolnya pas awal pertama keluarin album.
1: Pas ya baru-baru banget album tuh udah style kayak gini lah.
0: Udah style kayak gini. Eh, ada ini sendiri gak sih?
1: Apa ya?
0: Ada maksudnya apa ya? Alasan tersendiri gak? Kenapa akhirnya ngerubah style? Atau memang sebenarnya kamu kayak gini aja?
1: Sebenarnya sih aku pengen cari satu hal yang signifikan yang berbeda, karena kan sebelumnya mungkin orang cuma notice sama lagu sama aku gitu, dan
0: bener.
1: Album ini kayak aku secara tidak langsung pengen sedikit nge-rebranding Nuka itu siapa gitu. Jadi kayak awalnya tuh aku kepikiran apa aku warnain rambut ya, karena kan aku belum pernah kan warnain rambut, terus dan

0: dan ada opsi bahwa untuk numbuhin ini beard ini gitu. Aku juga penasaran dan pengen banget sebenarnya pakai ini dan karena emang aku udah genetik kan jadi gampang.
1: Ya, iya jadi gampang.
0: Akhirnya pas album kita coba pakai brewok aja lah gitu.
1: Oh gitu. Dan akhirnya sekarang sampai hari ini brewok
0: sampai terus. Akhir ini ya.
1: Oke. Tapi keren ininya apa namanya? Makasih. Jadi jadi laki banget gitu ya.
0: Tapi emang kayak awal pasti aku banyak banget orang kan pasti kaget kan kayak ini siapa gitu gini terus normal lah maksudnya kan pasti orang tahu di TV-nya juga clean itunya clean akhirnya dengan album terus akhirnya aku keluar kayak gini tuh pasti banyak kaget cuman pasti ya harus terbiasa lagi
1: terbiasa, kan.
0: Sekarang sih udah normal
1: ya,
0: lagi
1: udahlah ya gitu ya nih kak kan tinggimu berapa sih
0: kayak 184 deh
1: 184 oke kamu ada di perjalanan ini ditawarin jadi model apa gitu segala macam?
0: Seingatku sih nggak pernah ya.
1: Nggak pernah. Padahal udah cukup kan sebenarnya untuk jadi model tinggi badanmu.
0: Nah aku juga sebenarnya nggak tahu kriteria yang pas untuk model seperti apa. Cuman kayak kalau model kayak photoshoot itu memang ya beberapa kali pernah lah.
1: Pernah
0: gitu. Cuman kalau kayak yang runway catwalk. sih catwalk. Aku belum pernah.
1: Oke. Tapi kalau tiba-tiba ada Nuka mau nggak kamu jadi model catwalk?
0: Kayak mau aja deh. Soalnya itu kayak seru kan.
1: Seru
0: dan menegangkan di sana. Soalnya kan catwalk kan yang aku tangkap ya kayak kita tuh jalan lurus doang.
1: Iya.
0: Tapi kan kiri itu orang kayak merhatiin ke kita.
1: Iya gitu. Benar, semuanya tuh matanya ke kita semua gitu ya.
0: Dan kita kalau misalkan awkward tuh kayak ngapain ya?
1: Pernah gak awkward paling parah di mana? Pas lagi manggung apa gimana?
0: Manggung pernah sih pasti.
1: Pernah. Ya? Pernah. Apa dan, sih yang bikin Nuka awkward biasanya gara-gara apa sih?
0: Biasanya kalau aku tuh selalu was-was kalau yang nonton tuh orang-orang penting dan udah berumur.
1: Pernah tuh?
0: Pernah.
1: Kayak misalkan pejabat gitu,
0: ya,
1: acara.
0: Ya gitu-gitu pernah. Terus juga kayak aku waktu itu pernah diundang ke apa? Diundang ke ulang tahun gitu kan. Surprise birthday party gitu.
1: Okay.
0: Nah yang ngefans tuh anaknya. Jadi kayak aku ngeliat ada dua kubu. Kubu anaknya sama kubu orang tuanya.
1: Itu gak enak ya?
0: Nah itu aku bingung tuh. Jadi kan laguku kan lagu pada saat itu lagu top 40 dan laguku sendiri kan.
1: Bener.
0: Jadi kayak aku tidak expect bahwa banyak juga yang udah orang tuanya gitu.
1: Bener.
0: Pas aku bawain ya yang tahu yang anak-anaknya doang. Yang orang tua tuh kayak duduk kanteng. Terus aku mikir gimana caranya ya.
1: Gitu. Kali ini gimana tuh? Nah,
0: ya udah aku tampil sesuai setlist aja.
1: Oh, okay.
0: Jadi kayak nah. Uniknya adalah band setelahku kan ada home bandnya dia. Nah itu bandnya tuh bawain lagu-lagu jadul semua.
1: Oh biar seimbang kali ya.
0: Mungkin tapi emang mungkin kayak okay, kita ngundang home band tapi khusus lagu bener-bener lagu jadul semua gitu.
1: Okay. Iya gitu. biar seadil lah gitu ya.
0: Biar adil mungkin.
1: Biar adil gitu ya. Biar adil juga nih. Sekarang Nuka main ke Fox Radio itu sekarang mau ngobrolin soal album yang
0: album perdana.
1: Perdana. Apa namanya?
0: Yunoya, benar sekali.
1: Yunoya ini ternyata tadi kata Nuka adalah bahasa
0: Yunani kuno.
1: Yeah. Artinya apa sih?
0: Nah, Yunoya ini ada dua arti sebenarnya. Kayak bisa pemikiran yang indah atau pikiran yang baik.
1: Oh, positive thinking lah
0: positive
1: gitu ya?
0: Positive thinking, ya. Nah, sebenarnya kalau aku untuk album ini tuh lebih ngambil ke pikiran yang baik atau pikiran yang udah matang gitu lah.
1: Okay.
0: Yang udah dewasa gitu. Dan itu sedikit aku gambarkan lewat lagu-lagu yang ada di album ini gitu.
1: Okay. Sama look juga jadi cocok ya?
0: Nah, iya. Dan juga kayak
1: sebenarnya
0: aku pengen look seperti ini udah dari lama. Cuman targetku tuh sebenarnya umur 25 ke atas.
1: Sekarang tuh berapa?
0: Aku 23, tahun ini 24.
1: Tahun ini 24.
0: Ya, jadi kayak supaya aku waktu itu mikirnya supaya make sense lah kayak 25 bro kan make sense.
1: Iya,
0: gitu. Yeah. Kalau sebenarnya tuh aku udah ada tuh dari 20-21 tuh udah bisa.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi kan takutnya kalau udah pakai tuh kayak terlalu tua kan ngeliatnya gitu. Dan aku belum belum tahu kalau misalkan di perawat itu akan jadi kayak gimana.
1: Iya gitu. benar. Akhirnya muncullah si album ini setelah berapa lama berkarya, Nuk?
0: Lima tahun. Film udah.
1: Apalagi
0: nyanyi
1: mah udah jelas.
0: Terus apa ya waktu itu kayak aku dulu banget tuh aku pernah main drama sih kayak ya kayaknya masih satu dunia sama acting sih sebenarnya.
1: Oke, teater gitu kan.
0: Teater ya.
1: Semacam itu gitu ya. Emang berarti kamu memang di dunia showbiz, di dunia panggung tuh kayaknya udah melekat di kamu banget ya?
0: Iya, secara tidak langsung ya. Karena juga dari SD itu sebenarnya aku udah terbiasa banget, bukan terbiasa ya, maksudnya kayak udah sering ikut lomba kan.
1: Oke.
0: Yang namanya panggung, yang namanya perhatian orang tuh aku udah siap dengan semua itu.
1: Nah, benar.
0: Apapun reaksi orang tuh aku udah kurang lebih udah tahu lah.
1: Udah tahu, gitu. Oke.
0: Jadi kayak semua hal yang memalukan juga aku udah pernah itu
1: alami.
0: Dan jadi kayak ya udah aku jalankan saja.
1: Oke. Gitu. Jadi mau gimana pun ceritanya, apapun yang terjadi di depan, hajar aja deh.
0: Hajar aja. Sekarang hajar aja.
1: Album ini ada berapa track?
0: Ada 8 track ya.
1: Oke, 8 track. Ini menarik untuk dibahas kali ya.
0: Oke, boleh. Mari.
1: Total 8 track. Ya. Ini ada track pertama, jadi fokus tracknya adalah lagu berjudul Kembali Kecil.
0: Benar sekali.
1: Ceritanya tentang apa nih, Nuka?
0: Kembali Kecil itu sebenarnya tentang inner child sih. Jadi kayak aku waktu itu menulis dalam landasan bahwa setiap sedewasanya seorang laki-laki itu masih ada jiwa bocah di dalamnya gitu.
1: Pasti.
0: Aku pengen mengangkat tema itu karena menurut aku itu tema yang cukup unik juga. Dan aku ngerasa mungkin kelahiran tahunku atau semua orang pasti pernah pasti ngerasain betapa bahagianya menjadi seorang anak-anak di mana pikiran kita cuma main, kita juga cuma ketemu sama teman, beli mainan segala macam. Sedangkan kalau sekarang udah dewasa tuh kita harus mikirin kerjaan, deadline, terus kayak besok apalagi yang harus dikerjakan nih gitu. Sedangkan pas kecil kita kayak besok mau main apa ya? Gitu.
1: Jadi
0: kayak orang kadang tuh lupa untuk membanggakan atau membahagiakan dirinya sendiri saking sibuknya gitu.
1: Setuju sih. Ini berarti memang dari pengalamanmu sendiri. Jadi kayaknya bakal melekat sekali lagu ini di kamu ya. Karena kamu sendiri yang bikin ini.
0: Iya. Ini aku sendiri dibantu sama Mas Ibnu Dian sebenarnya.
1: Mas Ibnu Dian.
0: Beliau produser, enggak, beliau playernya Meter Hello, tapi dia juga produser dan aku baru ini project pertama aku sama Mas Ibnu.
1: Gitu.
0: Jadi kayak dia pun treatmentnya unik. Jadi dia tuh pas pertama kali kenal kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya aku ngasih ide mau buat lagu yang tema apa. Nah dia tuh ngasih PR untuk cari beberapa gambar yang sekiranya bisa menggambarkan perasaanmu untuk lagu ini gitu.
1: Oh iya, enak ya gitu ya.
0: Iya, jadi kayak terus aku mikir, hah, gambar apa ya gitu. Terus akhirnya aku pilih dua gambar. Satu adalah pemandangan kartun gitu, dan satu adalah gambar Po, Kung Fu Panda.
1: Itu. Kenapa dan, kepikiran itu kok unik sih? Kung Fu Panda ini aku gak kepikiran malah.
0: Aku kan memang mikir temanya adalah badan besar kita ini bisa merasakan serunya lagi menjadi kecil gitu. Jadi kayak kira-kira tema apa yang bisa diangkat. Dan aku kalau bicara tentang hal-hal kekanak-kanakan, pikiranku itu jadi kayak hal-hal kartun. Terus dan pada saat itu memang lagunya belum terbuat sama sekali.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak cuma tema kasarannya doang.
1: Oke.
0: Nah pas akhirnya ketemu di studionya dia, kita buatlah dari nol dengan dipasang dua foto itu. Terus pas aku lihat kayak, apa ya kira-kira? Terus baru aku tulis liriknya.
1: Oh gitu. Gitu. Ih kok keren sih. Berarti kayaknya, itu mas secara nggak langsung kayak dipaksa untuk bikin nggak?
0: Enggak, jadi kayak mungkin itu adalah salah satu cara untuk memancing otak kita menulis dan merangkai kata gitu.
1: Iya. Mungkin karena kamu sudah terbiasa kali bikin lagu lah ya.
0: Iya, tapi juga itu adalah treatment yang unik menurutku.
1: Iya, makanya.
0: Bahkan aku masih ada buktinya. Kayak aku di piano sambil lihat foto itu gitu.
1: Coba, aku pengen lihat.
0: Sambil cari ya.
1: Deh. Tapi ini menarik sekali nih teman Fox ya. Kita kan biasanya kalau dengerin atau ngobrol sama pencipta lagu, iya nih aku nemu lagi di jalan, aku nemu lagi makan, lagi di mana. Nuka nemunya bukan nemu, ini sengaja dicari.
0: Iya, kayak ada triggernya yang membuat kita kayak, oh iya kalau lihat foto ini tuh kita terpikirkan kata-kata seperti ini, itu sih.
1: Oke, masa kecilmu dulu di mana Nuka?
0: Aku kan lahir dan tumbuh besar di Solo.
1: Iya.
0: Jadi kayak dulu tuh memang aku ngerasa kecil tuh kayak aktif sekali, cuman emang udah main musik gitu.
1: Oh.
0: Jadi kayak mungkin kembali kecilnya sekalian kayak aku pengen meng-create ulang hal-hal di masa kecil yang mungkin aku belum kesampaian untuk melakukannya. Gitu.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Jadi kan kayak dulu pasti pas kecil
1: apa nih apa nih apa kayak, contohnya.
0: Oh, aku pengen main terus, aku pengen sama ini, aku pengen beli ini gitu. Terus karena harus lomba, karena harus main musik, aku bahkan udah ikut ajang pencarian dari kecil gitu kan. Jadi mungkin aku ngerasa kayak ada banyak waktu yang tergantikan sekarang pas dewasa, pas udah bisa lebih bergerak sendiri, aku kayak ih kayak seru deh kalau nyoba ini lagi, pas dulu gak bisa gitu.
1: Nyari kartu Pokemon gitu.
0: Gak main tapi kalau kayak koleksi figur gitu aku ada.
1: Oh ada.
0: Cuman
1: dari kecil
0: kayak,
1: tuh
0: enggak, jadi kayak baru-baru sekarang.
1: Itu kayak dendam kecil gak sih? Enggak juga.
0: Sebenarnya tuh itu adalah sebuah hal yang aku pengen coba. Kayak gimana sih rasanya kita beli sesuatu yang kita pengen aja gitu. Yang sedangkan dulu kita gak bisa.
1: Iya, lebih gitu ke situ aja sih sebenarnya ya. Oke, okay. Tapi kamu memang dari kecil gak ada ketertarikan, maksudnya kayak koleksi apa kek gitu? Gak ada?
0: Aku sih pengen koleksi Lego sebenarnya.
1: Dulu tuh?
0: Dulu, dan di rumah tuh ada banyak Lego, tapi adikku yang beli. Jadi kayak aku tuh sukanya karena aku suka ngerakitnya.
1: Oke.
0: Cuman setelah dipikir-pikir, kayaknya untuk sekarang pembelian Lego tuh cukup boros ya. Jadi kayak kayak Lego yang aku mau tuh harganya tuh bisa beli sepatu 2-3 gitu. Jadi kayak mending aku beli sesuatu yang berguna aja daripada yang ya lucu sih, teman. Kayak next aja bisa deh.
1: Iya bisa lah gitu. Terus waktunya ada nggak ya buat ngerangkai sekarang gitu ya?
0: Soalnya kayak menurutku Lego itu adalah satu kegiatan yang seru aja gitu.
1: Bener.
0: Meskipun pas sudah jadi ya udah dipajang dilihat gitu.
1: Iya,
0: ya. Cuman kayak ngerangkainya itu seru gitu.
1: Iya, kayak Gundam apa segala macam gitu. Yeah. Ya. Itu kan harus ada ini ya, harus ada waktu tersendiri dan juga memang bisa apa ya? Kayak me time-nya tuh di situ kali
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Dan kayak misalkan orang-orang yang punya hobi Tamiya, Gundam itu dia memang orang-orang yang dedikasi banget.
1: Iya, benar.
0: Kayak aku lihat tuh Ariel Noah.
1: Oh iya.
0: Itu kan ada kayak workbench-nya bahkan.
1: Betul.
0: Jadi aku ngeliat tuh dia ada alat buat gunting ininya, bahkan kayak dipoles-poles gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Waktu itu aku pengen, apa aku beli Gundam ya? Terus aku akhirnya gak mikir kalau Gundam tuh kita harus ngerakit sendiri, tapi harus pinter ngasahnya juga.
1: Iya, iya, iya. Gitu. Karena dicatnya beda-beda gitu.
0: Benar, itu dia.
1: Kamu setekun itu gak sih anaknya?
0: Enggak. Bahkan kalau Lego pun hilang satu aja aku bingung.
1: Oh gitu.
0: Ya kan soalnya aku ngikutin buku banget kan.
1: Nah,
0: jadi supaya rapi dan jadi gitu. Dan kalau misalkan ada part-part yang janggal tuh aku udah panik tuh. Aduh, ini kayaknya ada yang kurang apa ada yang slip ya. Gitu. Jadi kayak
1: mulai panik bingung.
0: Lah panik sendiri.
1: Oke, oke. Ini baru satu lagu loh.
0: Iya, ntar aku jadi enggak ketemu fotonya nih.
1: Ya udah enggak apa-apa. Ya. Sambil nanti aja sambil okay. Foto ketemu ya. Nih, yang kedua adalah Sang
0: Ratu.
1: Ratu. Boleh aku tebak?
0: Boleh.
1: Apakah ini tentang ibu?
0: Sebenarnya enggak.
1: Oh bukan
0: gitu. Cuman lagu ini tuh memang aku tulis untuk merayakan orang-orang yang kita sayang.
1: Ih gitu. Keren.
0: Nah point of view-nya mungkin karena aku cowok ya. Jadi untuk perempuan gitu.
1: Oke okay. Yang ciptain siapa?
0: Ini aku sama Mas Krisna Trias.
1: Wah yeah. Ini prosesnya enggak lama atau ada treatment lagi kayak waktu lagu
0: nah
1: pertama?
0: Ini terjadi cukup normal.
1: Ini normal.
0: Normal. Karena okay. Memang waktu itu tuh kayak memang sama Mas Krisna juga baru pertama kali
1: okay.
0: Datang ke studionya, terus kita ngobrol, abis itu aku cerita itu dari nol juga tuh.
1: Dari
0: aku
1: nol juga,
0: cerita
1: okay.
0: Kayak pengen buat lagu yang kayak gini-gini terus oke, mau lagu tentang apa? Nah, aku masih bingung di tempat itu.
1: Oke. Okay.
0: Musiknya udah jadi duluan kurang lebih, jadi liriknya tinggal aku buat. Nah pada saat itu aku cuma buat kayak coret-coretan gitu, buat guide-nya. Akhirnya aku buat, udah direkam lah. Terus pas sampai rumah, aku mikir ini lagu tentang apa ya enaknya gitu, karena kayak aku nulis selewat di otakku aja kan pada saat itu.
1: Iya.
0: Kayak
1: sekenanya aja.
0: Terus kayak kadang tuh ada kata-kata yang kok gak nyambung ya gitu. Tapi akhirnya 90% lagu yang Sang Ratu ada sekarang tuh dari coretan itu.
1: Ya udah berarti yang pertama ya.
0: Yang itu. Karena memang setelah aku sambung-sambungkan itu kayak oh make sense ya kalau misalkan lagunya ini tentang merayakan seseorang.
1: Oke,
0: gitu.
1: Garis besarnya karena sudah dapat kali.
0: Sudah dapat ratunya.
1: Iya, ratunya itu. Oke. Okay. Tapi gini nih, kamu kan bikin lagu udah banyak dan segala macam. nyari kata-kata ku, aku, itu kadang-kadang suka susah gak sih? Maksudnya untuk nambahin apa segala macam itu tuh seribet itu gak sih? Kalau sudah terbiasa pun.
0: Kalau aku mungkin kadang mikirnya adalah gimana caranya untuk tidak membuat pengulangan terlalu banyak.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi kayak mungkin awal-awal tuh aku mikir, oh harus ajaknya ABAB nih gitu.
1: Iya, gitu. Ada polanya.
0: Ada polanya. Dan akhirnya semakin kesini kan lagu-lagu itu semakin bervariasi dan beragam gitu ya. Dan aku lihat juga gak semua orang pakai sajak ABAB dan itu works aja gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak lagu itu seakan-akan ya penyanyi itu dia cerita aja dari A sampai Z tanpa ada yang kata-katanya yang berimbuan sama gitu. Yeah. Dan itu fine-fine aja. Dan akhirnya dari situ aku mikir kayak, oh mungkin memang semuanya gak harus di-treat dengan cara yang sama.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang patah pun itu bisa make sense.
1: Iya sih ya.
0: Kalau masih dalam cerita yang sama.
1: Iya, gitu dia. Iya. Selama, iya benar-benar. Jadi gak ada masalah ya. Jadi gak perlu pola-pola itu.
0: Gak perlu.
1: Oke. Track ketiga pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya.
1: Itu mah udah.
0: Itu udah rilis duluan.
1: Kan? Udah rilis duluan kan.
0: Udah rilis duluan. Okay. Dan memang dari segi musik itu cocok untuk album.
1: Okay.
0: That's why aku masukin ke album.
1: Oke. Ini ada yang main bola-main bolaan nih.
0: Ya, video klipnya itu adikku sendiri.
1: Oh iya.
0: Itu adikku sendiri.
1: Oh, serius? Adikmu main bola juga?
0: Dia basket sebenarnya. Cuman memang dia bisa main bola. Jadi kayak dia tuh basket dan sepak bola tuh bisa. Cuman memang pada saat itu kayak aku mikir sama Mas Yopi PH-nya. Cerita apa yang kira-kira bisa diangkat menarik gitu kan. Dan akhirnya kayak aku ngambil tema yang kembali ke masa lalu cuman dengan badan kecil tapi pikiran yang udah dewasa. Aku mikir siapa ya anak kecilnya gitu. Oh kok ada adik tuh, aku pakai aja gitu.
1: Oh gitu, adikmu ada berapa banyak?
0: Ada tiga, aku kan total 6.
1: 6 bersaudara.
0: Kamu
1: anak ketiga. Anak ketiga, oke. Okay.
0: Masih ada 3 adik di bawah, cuman yang paling kecil emang yang di video klip itu.
1: Gitu. Gratis lah talentnya berarti ya.
0: Ya kasih pizza lah aja.
1: Kasih makan aja.
0: Iya, dia pas pulang kayak minta pizza, oke lah.
1: Manggilnya Mas.
0: Iya, Mas.
1: Mas, makan.
0: Enggak, aku yang tawarin. Kayak mau apa gitu. Pizza, oke.
1: Gimana sih jadi kakak punya adik 2?
0: 3.
1: Punya adik 3. Heboh gak sih? Ribet gak sebetulnya? Mas, mas, ini dong mas
0: gitu. Pas mereka masih kecil, agak heboh tuh. Karena kan pasti nah yang satu nih anaknya agak bandel kan. Jadi kayak
1: gak bandel deh, unik kali ya.
0: Bandel sih. Kalau unik masih bisa. Kalau bandel tuh kayak bandel, ya. Saya kadang aku sama kakak-kakak yang di yang dua di atas tuh ngerasa kayak agak, oh anak ini menyebalkan juga ya gitu. Tapi dalam point of view yang lucu ya Tapi akhirnya pas udah dewasa mereka lebih kalem. Cuman karena adikku yang kedua ini perempuan, sedangkan yang terakhir laki-laki, nah mereka berisik tuh. Berisik tuh kayak sering main.
1: Oke. Eh siapa dulu dong boleh yang lagi nonton live TikTok kita ya?
0: Halo teman-teman TikTok.
1: Kalau mau nanya boleh kali ya?
0: Boleh sekali.
1: Oke. Ini ada yang mau nanya, gak apa-apa deh. Loncat gak apa-apa ya?
0: Boleh.
1: Nanti next project, nanti deh ya. Terakhir aja kali ya next project.
0: Aman.
1: Atau mau sekarang?
0: Bebas.
1: Gak apa-apa sih, aku mah santai. Next project gak apa-apa, mau ada apa lagi?
0: Next project tuh sebenarnya ada beberapa lagu yang sedang dikerjakan. Kemungkinan besar ada yang kolaborasi, kemungkinan besar juga akan ada lanjutan dari album ini. Cuman mungkin masih dalam proses pembuatan gitu. Jadi kayak aku belum bisa memberikan detailnya, tanggalnya gitu-gitu belum. Paling itu aja sih.
1: Tapi persiapannya sudah ada lah.
0: Sudah ada.
1: Oke. Track selanjutnya adalah Jalan Keluar.
0: Jalan Keluar.
1: Nomor 4.
0: Nomor 4. Yes.
1: Oke. Ini tentang apa, Nuka?
0: Jalan Keluar ini sederhananya adalah tentang hubungan yang sudah tidak works dan mereka sadar bahwa separate atau pisah itu adalah jalan terbaik ya, itu sih.
1: Itu ya, itu umum banget ya.
0: Itu umum. Sebenarnya itu gak selalu tentang kepasangan, cuman memang Jalan Keluar ini yang aku pengen titik beratkan adalah tentang kedewasaan kita untuk menerima bahwa terkadang hal yang tidak kita suka tuh yang terbaik untuk kita.
1: Betul.
0: Itu sih sebenarnya.
1: Ada satu hari
0: bersamamu.
1: Kalau aku dengar atau baca judulnya kayaknya lagunya ini banget deh. romantis gak sih?
0: Fun. Tapi ini enggak. Ini adalah lagu yang kalau menurutku adalah lagu paling gelap di album ini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gitu. Ya salah dong gue.
0: Satu Hari Bersamamu. Karena aku nulis ini tuh sebenarnya aku ambil sedikit ide dari film Coco.
1: Iya, iya.
0: Coco dan jadi kayak tentang orang yang kita rindu dengan orang kita sayang, tapi sayangnya kita udah tidak satu dunia gitu. Dan Satu Hari Bersamamu tuh kayak kita mimpi dikasih kesempatan sehari sama orang kita sayang, terus akhirnya setelah semua selesai orang itu kembali ke tempatnya lagi, terus kita hidup dengan dunia kita lagi gitu.
1: Aduh. Tadi malam aku baru posting rindu sama ayahku. Dengar ini aku jadi merinding nih. Ayahku udah gak ada. Nanti aku dengerin lagunya ya.
0: Oke.
1: Selanjutnya adalah track 6 ya. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Masa Indah Lainnya.
0: Iya, agak panjang.
1: Iya, panjang sekali nih judulnya. Tentang apa ini?
0: Itu sebenarnya adalah tentang penantian seseorang yang sudah lama sendiri. Dan dia akhirnya mendapatkan satu manusia ini, tapi itu udah sesuai dengan segala doa yang dia panjatkan sebelumnya gitu.
1: Wih, jadi dreams come true gitu.
0: Dreams come true ya.
1: Pernah?
0: Belum. Nah, aku tuh setiap nulis romansa tuh kayak aku sebagai doa juga, kayak semoga kehidupanku bisa seindah lirik yang aku tulis ini gitu. Manifestasi. Itu namanya manifestasi.
1: Iya, bagus, bagus. Ya, Oke. Tapi itu penting sih sebenarnya, positif itu bagus ya, karena nanti bakal sekeliling pun akan ngedukung itu semua.
0: Benar sekali, itu dia.
1: Tapi kamu pernah enggak sih ya prestasi lah, ya, bukan untuk soal asmara nih, ya, dreams come true-nya. Selain mungkin akhirnya udah ada album lah, sekarang dikenal orang. Ada gak?
0: Mungkin ini adalah mimpi yang tidak aku rencanakan tapi terjadi.
1: Sebagai muka sekarang
0: sebagai
1: maksudnya?
0: Sebagai muka sekarang, sebagai sebagai seorang penyanyi lah gitu.
1: Okay.
0: Waktu itu aku pernah dikasih kesempatan untuk nyanyi dari Indonesia, ada aku sama Alvin. Alvin Jo, kita ke Vietnam waktu itu untuk acara Asian Television Awards kalau nggak salah. Dan waktu itu bawain lagu sendiri. Jadi kayak aku ngerasa seneng. Mikirku adalah ternyata bisa lagu yang aku tulis di kamarku sendirian bisa aku bawakan ke negeri orang gitu.
1: Keren.
0: Meskipun aku yakin orang banyak yang nggak paham artinya ya. Cuman kayak aku
1: biarin deh.
0: Oke. Iya. Ini kan orang tahu nadanya gitu.
1: Iya benar. Pencapaian orang kan beda-beda ya. Kadang-kadang menurut orang apa sepele itu mah. Tapi kan buat kita yang tahu dari awal ngejalanin segalanya sendirian, pencapaian tuh kan tidak melulu soal uang, prestasi dan segala macamnya gitu ya.
0: Dan di situ pun akhirnya aku kayak ketemu beberapa orang yang aku nggak pikir bisa ketemu gitu.
1: Siapa?
0: Jadi kayak di situ tuh sebenarnya ada banyak, karena Asia ya, jadi kayak banyak ada banyak aktris dan aktor Thailand sebenarnya. Iya, dan aku ada dua tiga orang lah yang aku pernah lihat beberapa gitu, dan aku suka dengan figurnya dia gitu kan. Dan akhirnya di sana nggak kira bakal ketemu secara langsung gitu.
1: Oke.
0: Pas ketemu, wih,
1: ada dia
0: juga ini. Gitu. Maksudnya kayak bersyukur banget ada kesempatan bisa ke sini. Misalkan aku Indonesia, dia Thailand, ketemu kok bisa di Vietnam gitu.
1: Itu
0: menarik banget.
1: Mungkin pikiran dia juga sama. Kita kan dari Thailand, ketemu di Vietnam, ketemunya sama Nuka kata gitu.
0: Kayak dia nggak tahu aku siapa deh. aku cukup penggemar aja.
1: Iya. Gak apa-apa dong, tapi kan levelnya sama.
0: Oh iya, di tempat yang sama.
1: Iya dong, levelnya sama kan, mewakili negara masing-masing.
0: Bener.
1: Tapi Nuka, kalau ini kan si album ini tuh lumayan lama penantiannya.
0: Yap, benar sekali.
1: Kalau dari sudut pandangmu sendiri, kalau orang deh, si album ini jadi orang, kira-kira orang, siapa orangnya? Figur siapa gitu?
0: Album jadi orang. Bentar.
1: Jadi orang begitu ya? Orang ya. Kira-kira siapa merepresentasikan siapa gitu nih?
0: Album
1: begitu
0: ini.
1: Begitu dengar lagu ini tuh jadi begini, kamu kayak ngeliat ini deh. Apa terlalu berlebihan kali aku pertanyaannya, jangan deh.
0: Bukan berlebihan, lebih ke
1: bingung nyarinya.
0: Ke abstrak. Jadi kayak otakku juga jadi juga harus abstrak gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Tapi aku
1: iya.
0: suka. Jadi kayak iya, iya. Ini menguji kekreativitasanku.
1: Iya, iya.
0: Jadi
1: iya.
0: kayak album Yunoya ini ya, aku melihat kalau karakter fiksi ada SpongeBob-nya dikit.
1: Sebentar, aku sambil berusaha untuk mencerna ini ya.
0: Iya, kita sama-sama mencerna okay. deh. Ada SpongeBob-nya dikit, jadi okay. kayak ada sisi kocak tapi ada dewasanya juga.
1: I see.
0: Gitu, dan okay. juga kalau misalkan figur

0: ceritanya gitu ya.
1: Iya.
0: Semua lagu ini dari track 1 sampai 8. Nyusunnya repot enggak? Maksudnya jangan deh ini dulu deh. Ah jangan itu aja dulu deh.
1: Nah, itu sebenarnya aku sempat bingung awalnya. Kayak iya. Karena kan sebenarnya kita udah tentuin pertama fokus tracknya kembali kecil awalnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu di track nomor 1. Oke, okay, terus
0: itu udah pastilah.
1: Udah pasti 1. Terus nah, 2 sampai 8-nya apa? Supaya orang dengar satu nggak bosan, nggak dragging, dan nggak terlalu lompat-lompat lah gitu. Nah, pada saat itu aku mikir apakah ini mau dijadiin satu cerita aja, jadi kayak fase terpuruk, fase pemulihan, sama fase menangnya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tapi kalau kayak gitu setelah kita discuss ternyata terlalu rancu, malah kayak aneh. Jadi kayak terlalu dipaksakan deh, meskipun ceritanya masuk ya,
0: okay.
1: Jadi kayak terlalu rapi gitu. Nah akhirnya dari tim waktu itu, dari label, dia udah buat list, terus dia udah dengerin ternyata semua lagunya kalau dibuat list tuh kayak gini masuk. Nah akhirnya per tracknya itu, kecuali yang kembali kecil, itu akhirnya udah disusun. Nah tapi paling yang aku ganti tuh adalah sebenarnya masa ini nanti dan masa ini nanti tuh ditaruh di akhir.
0: Oh.
1: Nah sampai kita tua track 6.
0: Oke.
1: Sebenarnya awalnya, cuman aku bilang kayak, kak, aku nggak bisa, kayak feelingku sampai kita tua tetap harus terakhir.
0: Tetap harus terakhir.
1: Karena menurutku itu adalah the grand endingnya.
0: Iya benar sih, iya sih ya.
1: Jadi kayak meskipun itu lagu yang udah rilis ya, cuman aku rasa penutupan paling tepat itu adalah sampai kita tua gitu, supaya ditutup dengan indah aja.
0: Bener-bener. Gitu. Jadi happy ending gitu ya.
1: Happy ending. Sebenarnya masa ini juga happy ending, cuman aku ngerasa kayak sampai kita tua tuh ada sesuatu yang menetapkan bahwa itu untuk penutup gitu.
0: Iya. Jadi taruhnya di terakhir.
1: Taruhnya terakhir, benar.
0: Oke, okay. Ya. Kita mau bacain lagi nih komentar-komentar dari TikTok ya, biar kita interaksi sama yang di TikTok.
1: Let's go.
0: Juga. Oke. Okay. Jadi buat teman Fox, nanti kalau pengen nanya-nanya, pengen saya boleh ya. Tadi udah ada beberapa pertanyaan. Nuka, kalau misalkan kamu ke Bandung ya. Pernah gak sih gak ada kerjaan ke Bandung?
1: Gak pernah lagi. Oh pernah dulu, tapi itu liburan keluarga.
0: Oh liburan keluarga.
1: Ya tapi kok sendirian tuh aku sebenernya pengen banget.
0: Oh gitu.
1: Ya jadi kayak secara random gitu.
0: Iya.
1: Naik kereta kesini terus aku tuh pengen nyobain tempat kopi yang itu loh kak. Yang di daerah Lembang Atas yang kilometer ya kalau gak salah ya. Namanya. Jadi tuh tempatnya dia yang kayak masuk ke agak ke hutan gitu.
0: Oh iya.
1: Gitu. Karena aku ngeliat di, kalau di internet ya, itu tempatnya bener-bener cozy dan tenang gitu.
0: Enak banget kayaknya.
1: Kayaknya enak banget. Cuman pas itu aku mikir kayak kapan ya kira-kira. Soalnya tuh agak ke atas kan.
0: Oh iya. Kalau di bawah-bawah sih kayaknya kekejar gitu ya.
1: Sebenernya
0: dari sini deket nih, paling setengah jam.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Soalnya,
0: coba deh lihat di map dulu.
1: Boleh.
0: Kan kamu masih santai kan?
1: Iya sih. Iya juga ya. Boleh.
0: Gak jauh-jauh banget
1: kita
0: sih.
1: Lihat. Nanti kita lihat.
0: Kelemang setengah jam ya guys. Dari sini ya. Tuh. Oke. Okay. Ada ya dari TikTok kita baca ya.
1: Oke. Okay.
0: Nuka lebih sering bikin karya dari emosi yang lagi penuh atau justru dari momen tenang? Kenapa dari si Maghrib underscore Poek?
1: Si Maghrib underscore Poek.
0: Poek tuh gelap bahasa Sunda.
1: Oh iya.
0: Yeah.
1: Si Maghrib gelap.
0: Si Maghrib gelap, jadi udah hitam banget kayaknya nih orangnya.
1: Maghrib pekat lah ya.
0: Apa gimana nih Nuka?
1: Kayaknya lebih sering yang momen tenang ya.
0: Justru pas lagi santai,
1: pas lagi santai,
0: nyaman.
1: Dan soalnya aku merasa itu adalah saat dimana pikiranku paling stabil.
0: Iya.
1: Dan juga aku ngerasa menulis lirik itu harus ada sisi apa ya, sisi make sense-nya dulu, dan nggak boleh yang terlalu berlonjak-lonjak, karena kayak aku pengen tahu mentahnya tuh kayak gimana bentuknya lirik itu.
0: Okay.
1: Gitu. Karena kan kalau emosi pasti bisa aja cepet tuh bisa tuh. Jadi kayak kita emosi karena satu hal, kita tulis panjang jadi lagu gitu. Cuman pas kita dengerin saat tenang tuh, apakah lagu ini bisa oke?
0: Iya.
1: Dengerin karena kan pasti orang-orang yang denger juga mereka nggak selalu denger dengan emosi yang sama.
0: Bener
1: kan?
0: Bener ya. Gitu. Lihat jadi lagi kayak, dimana kan kita nggak tahu. Oke. Okay.
1: Karena menurut aku paling fair adalah saat kita denger lagu itu dengan keadaan yang biasa aja.
0: Lagi flat.
1: Iya. Gitu. Dan bener. Itu yang sering aku lakukan gitu. Meskipun aku lagi habis nangis, kesel, apa senang gitu, aku tunggu reda dulu. Aku
0: cerna dulu.
1: Cerna
0: semua.
1: Dulu. Baru aku tulis lagu gitu.
0: Oke. Okay. Berarti lebih dari 30

0: kah lagu yang sempat kamu bikin meskipun belum dirilis ya? Kamu coret-coret lah
1: kayak
0: apa gitu.
1: Kalau total 30 lebih ada deh.
0: Banyak ya?
1: Itu termasuk yang belum jadi ya.
0: Iya, iya. Pertama kali kamu nyiptain lagu berarti kapan? Masih inget gak sih, Nuk?
1: Pertama kali itu pas di Idol.
0: Oh, di Idol tuh kamu bikin pertama kali tuh?
1: Pertama kali. Itu dan itu adalah pertama kali lagu yang aku buat bernada dan langsung aku rekam di notes ya. Cuman pada saat itu udah aku hapus. Karena,
0: tapi masih ingat lagunya?
1: Kayaknya aku sempet simpen di story gitu, dan aku ngerasa kayak itu adalah lagu yang aku tulis karena terbawa emosi. Gitu.
0: Oh,
1: emosi okay, apapun okay. Ya, maksudnya gak yang marah gitu ya. Jadi kayak perasaan apapun gitu. Dan aku akhirnya sadar bahwa kalau menulis lirik terbawa emosi pada saat itu tuh kurang fair aja gitu.
0: Karena
1: setelah aku dengar lagi ternyata ada beberapa yang terlalu dipaksakan gitu.
0: Itu sih. Iya. Jadi enggak netral gitu ya.
1: Enggak netral. Jadi kayak kurang manusiawi.
0: Iya, yeah, benar-benar. Gitu. Jadi kayak orang tuh harus ngertiin gue nih, ini perasaan gue tuh kayak gini gitu. Karena enggak semua juga perasaannya sama yang tadi gue bilang ya. Next, Nuka kalau saat nulis lagu lebih ke lirik dulu atau nadanya dulu?
1: Dari Lex Rosendell
0: 18. Susah sekali namanya.
1: Jadi ada si Maghrib Puk, sekarang Lex Rosendell. Oke. Okay.
0: Poek.
1: Oh, baca poek ya?
0: Poek, iya.
1: Oh, poek.
0: Poek tuh gelap kalau bahasa Sunda.
1: Oh, oke. Nulis lagu tuh kayak sering ke liriknya dulu kalau aku.
0: Oh, lirik dulu ya?
1: Lirik dulu. Lirik terus, karena kan pasti kalau terlewat di pikiran tuh kayak, wah ada kata-kata ini nih gitu. Terus aku kadang suka tulis di simpan di notes. Terus akhirnya aku susun lanjutannya, baru kayak aku cari notasi sama chordnya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kayak bertahap. Tapi kadang ada juga lagu yang lirik sama nadanya udah datang barengan.
0: Oh gitu. Ada tuh.
1: Ada. Jalan Keluar.
0: Oh itu tuh langsung tuh?
1: Langsung, itu Jalan Keluar yang terbuat pertama adalah refnya. Mungkin berpisah jalan. Itu udah langsung sama nadanya, sama liriknya.
0: Gitu.
1: Terus Mengenal Lebih Jauh. Lain kali. Itu satu paket.
0: Oke. Okay.
1: Satu Hari Bersamamu juga.
0: Oh itu sepaket-sepaket?
1: Satu paket.
0: Oh gitu, itu berarti kayaknya lagi mood apa gimana sih tuh?
1: Nah, kadang tuh kayak ada ilham yang masuk.
0: Aku gak tahu juga. Kamu harus puasa dulu gak gitu?
1: Enggak.
0: Harus ke Gunung Kawi gitu gak ya?
1: Tapi itu fun fact-nya adalah terjadi di momen tenang itu tadi.
0: Oh oke. Okay.
1: Nah misalkan Jalan Keluar itu aku terfikirkan pada saat aku lagi ngambil air putih.
0: Serius? Lagi mau minum gitu?
1: Lagi air putih, aku ngisi air putih. Terus akhirnya tiba-tiba lewat itu. Mungkin berpisah jalan keluarnya, melepaskan erat genggaman kita. Tak ada lagi yang harus terluka, ku ingin kita sama-sama bahagia. Empat itu, langsung keluar.
0: Cepet banget ya.
1: Langsung aku, pas itu aku stop gisinya, terus aku ambil HP itu langsung aku rekam dulu gitu.
0: Oh gitu. Harus langsung ya, kalau ditinggal tuh lupa pasti, yakin?
1: Pasti lupa.
0: Itu udah fix tuh?
1: Iya, soalnya aku tuh sering dapat inspirasi itu pas aku mandi sebenarnya.
0: Oh.
1: Nah kalau mandi kan susah kan, harus ngerekam pakai
0: ini. Iya bener, ribet.
1: Apalagi waktu itu kayak seringnya pas keramas. Jadi pas keramas tuh mungkin karena otakku sekarang dibersihin ya. Jadi kayak langsung muncul banyak inspirasi.
0: Dan
1: pas itu akhirnya selama mandi tuh aku nyanyiin terus. Nada-nada yang aku ulang-ulang pas selesai mandi baru aku rekam.
0: Biar gak lupa. Segitu aja ya.
1: Iya
0: tuh kalau musisi tuh itu. Karena musisi modalnya adalah lagu ya.
1: Lagu.
0: Mau gimana pun terkenalnya, kalau lagunya tiba-tiba gak enak ya udah gak enak aja gitu ya.
1: Dan sebenarnya kayak apa ya, kita... Aku tuh sebenarnya teringat kata-katanya Kak Tulus. Ya kalau gak salah
0: Tulus Gajah.
1: Tulus. Kak Tulus tuh bilang apapun yang kamu pikirkan dan terlewat itu rekam aja. Mau bagus, mau jelek, mau kepake, mau enggak, rekam aja. Karena secara enggak langsung itu ngelatih kita untuk selalu aware.
0: Okay.
1: Terhadap kata-kata yang akan kita buat gitu. Karena kan kita enggak tahu bahwa kata-kata ini yang kita anggap biasa aja suatu hari nanti bisa menjadi suatu hal yang luar biasa gitu.
0: Iya benar. Setauku Tulus itu tidak bisa main instrumen. Kamu bisa gak main instrumen?
1: Bisa, gitar. Sebenarnya kalau yang basic tuh gitar, bass, drum, keyboard. Cuman mungkin yang lebih sering adalah gitar.
0: Gitar, iya paling tidak kamu tahu gak tuna nada gitu ya. Tahu nada-nadanya ya. Oke, okay. Gas ke Lembang tuh kak sama pasangannya sana. Dari Winnie atau sama Samuel?
1: Oh, kalau sama Samuel. Oh, waktu itu Sam yang ngajakin.
0: Kemana?
1: Ke Bandung.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak dia tuh, Nuk ntar ke Bandung gak gitu, ngapain? Jalan-jalan aja, oke. Terus si kilometer ini juga kayak Sam yang ngitin.
0: Oh gitu. Hah,
1: tapi akhirnya belum terrealisasikan.
0: Oke, oke, oke. Grupmu yang bertiga gimana?
1: Nah itu lagi sekarang tuh lagi rehat dulu karena kita sedang mengejar impian masing-masing secara harfiah ya. Dan saya Tama memang lagi jalan S2 kan, dia di US.
0: Oh, iya.
1: Tadi pagi habis video call juga kita.
0: Oh, Tama tuh di US sekarang.
1: US sekarang.
0: Walah.
1: Di itu kota mana ya,
0: aku gak tahu. Itu dia.
1: Tapi emang okay. Apa ya, dia tuh memang cerita kalau dia pengen banget kayak tahu. Kalau nggak salah yang dia bilang tuh dia pengen tahu cara kerja industri musik di belakang layar tuh kayak gimana.
0: Oh
1: gitu.
0: Keren.
1: Dan dia juga sempat bilang kalau pengen nanti pengen buat label sendiri gitu-gitulah. Wih. Jadi kayak aku sangat-sangat senang dan mendukung lah.
0: Iya, nggak apa-apa lah ya. Bikin aja berdua sama Samuel.
1: Nah, Tama bilang dia bikin nanti aku sama Sam masuk ke itu. Saling menyupport aja lah gitu.
0: Emang kalian bertiga tuh unik ya. Wow, semakin ramai di sini.
1: Halo, halo, halo.
0: Oke, okay. Nuka kalau saat nulis lagu biasanya terinspirasi dari siapa?
1: Dari siapa dan apa mungkin ya?
0: Iya kali ya, maksudnya itu kali ya.
1: Nah jawabannya juga dari siapapun dan apapun.
0: Iya juga ya, gak bisa diiniin orang kemarin. Tadi kamu cerita lagi ngambil air putih tiba-tiba muncul ya kan?
1: Iya, dan aku yang suka itu adalah kalau terinspirasi dari sebuah film gitu.
0: Terakhir nonton film apa?
1: Kalau terakhir banget sih ada film, lebih ke serial Korea sih. Mm-hmm. Cuman kalau film ya terakhir Kung Fu Panda 4. Itu karena aku nonton apa serialnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Apa sih, Merchant-nya juga. Dan kadang memang aku terinspirasinya banyak dari film animasi.
0: Oh.
1: Gitu, karena entah kenapa mungkin aku ngerasa kayak film animasi itu lebih, aku bisa lebih mudah menangkap pesannya gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Film action gitu sih.
0: Oke. Okay. Kamu wibu enggak?
1: Yang normal sih sebenarnya.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Gak yang dalam banget itu enggak.
0: Whip aja berarti ya.
1: Ya whip. Whip. Whip normal lah.
0: Bunya enggak ya?
1: Bunya enggak.
0: Bunya enggak.
1: Soalnya ternyata aku banyak punya teman wibu di, jangan wibu lah ya, Yang suka anime. Di SMP dan SMA. Ternyata level animeku masih rendah banget.
0: Oh gitu. Ya,
1: jadi kayak dia tuh, mereka punya pembahasan cerita anime yang kalau kita orang awam tahu tuh kayak harus search di web-web tertentu supaya bisa dapat itunya gitu.
0: Serius?
1: Ya, jadi
0: sedalam
1: kayak,
0: itu ya?
1: Sedalam itu. Terus pas aku baca, pas aku tahu, oh ternyata animeku masih serendah
0: masih
1: itu.
0: Cemen gitu.
1: Masih cemen gitu.
0: Oke, oke, oke, oke. Kalau tadi next project sebenarnya dibilangin ya. Next project udah dibilangin. Harapanmu sama si albummu yang baru ini apa nih kira-kira?
1: Karena sebenarnya aku masih memperkenalkan album Yunoya juga kan, masih Yunoya waktunya, dan aku berharap bisa lebih dikenal lagi. Amin. Dan mungkin lagu-lagunya bisa berdampak lebih lagi, terutama lagu Masa ini sudah dikenal banyak orang juga. Sekarang udah mulai berdampak ke jalan keluar, semoga kedepannya bisa menular lagi ke lagu-lagu lain.
0: Amin, ya, amin, amin, amin, amin. Apakah ada rilisan fisik?
1: Nah, aku tuh belum ada planning sebenarnya. Cuman aku selalu punya keinginan untuk merilis vinyl sebenarnya.
0: Ih, keren. Ya, karena kelas kayak itu, kelas.
1: Karena kayak mungkin orang-orang sekarang jarang banget yang pakai CD kan. Karena kalau di mobil tuh pasti antara radio atau Bluetooth.
0: Radio atau Bluetooth ya.
1: Dan di rumah juga sedikit orang yang ada apa DVD player terus itu. Tapi banyak yang sekarang punya apa namanya, turning table ya.
0: Iya, turning table itu. Iya.
1: Dan akhirnya kayak menarik nih kita buat vinyl. Terus kan banyak juga di toko-toko musik yang jual vinyl kan.
0: Betul.
1: Dan kayak orang tuh bahkan ada yang hunting untuk
0: asli,
1: itu.
0: Asli, asli.
1: Jadi kayak menarik kalau misalkan aku bisa fisiknya dalam bentuk vinyl gitu.
0: Ih, keren ya. Semoga ya terrealisasi
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Luar biasa loh ya. Ini terakhir deh ya. Nuka untuk kiblat lagunya terinspirasi dari siapa, luar negeri dan juga dalam negerinya, dari Lexi Rosendale.
1: Hmm, tadi ada 18 nya tuh, jadi hapus kayaknya. untuk kiblat sebenarnya untuk musik itu aku ada bagi beberapa tema, beberapa topik. Kalau misalkan kayak dari penulisan lagu, aku suka Ed Sheeran dan Tulus, cara dia bisa menjelaskan sesuatu yang sederhana tapi kayak bisa membuat ruang yang besar untuk hal itu gitu.
0: Iya sih.
1: Jadi kayak apalagi kalau si Ed Sheeran kan dia benar-benar lirikal banget kan orangnya, dan dia tumbuh besar dari lingkungan rapper juga, jadi dia dengan
0: di jalanan lancar, gitu ya.
1: Dia dengan lancar menceritakan, dan menurut aku bahasanya meskipun gak terlalu susah tapi kuat,
0: dan mudah
1: dimengerti, gitu. Dan itu menurut aku adalah powernya dia yang dia punya, dan begitu juga dengan Tulus. Tulus dia juga bisa menceritakan sesuatu dengan sederhana kayak monokrom. Monokrom itu kan dari sudut pandangku lagu tentang berterima kasih ke orang-orang yang dia sayang. Tapi dengan diksinya, dengan suasana yang dibangun itu jadi sesuatu hal sederhana tapi indah.
0: Iya bener ya.
1: Itu.
0: Wow. Mudah-mudahan gitu. Kamu juga bisa begitu ya, Nukai.
1: Amin.
0: Ajakin dong buat teman Fox untuk request lagunya, untuk mungkin bisa dengerin di DSP semuanya, silakan.
1: Okay.
0: Boleh.
1: Untuk teman Fox dimanapun kalian berada yang ada di sini, jangan lupa dengarkan album You Know Ya, sudah tersedia di semua digital streaming platform, dan pastinya bisa di request di Fox Radio juga.
0: Yes.
1: Dan terima kasih banyak untuk supportnya selama ini. Oh ya, kalau kalian mau lihat visualnya, lirik video dan musik video, bisa dicek di YouTube-nya Nuka.official.
0: Di situ ya.
1: Yes.
0: Okay. Kalau buat teman Fox, kalau pengen lihat nanti obrolan kita di sini, nanti lihat aja di Fox Music Room, ada ya.
1: Ada.
0: Okay. Kalau gitu kita mau dengerin Nuka nyanyi ya.
1: Let's go.
0: Buat tepuk tangan. Ini dia Nuka.
2: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Feel good, back again Pepi Trevi, namanya kamu di Seru Senja, teman Vox Extra Time. Khusus banget buat siapa nih? Samuel Cipta. Sudah ada Samuniti semuanya di sini. Coba Samuniti. Suaranya mana guys?
1: Asik, sudah ada nih. Berudak senja sudut kota unggul. Berudak senja. Tapi ngaruh gak sih dengan lagu itu?
2: Ngaruh banget lah.
1: Ngaruh banget ya?
2: Ngaruh banget.
1: Beda gak vibe-nya?
2: Sangat berbeda sih.
1: Sangat beda ya?
2: Semenjak ada lagu itu juga jadi makin banyak juga community-nya. Makin banyak yang ngikut, akhirnya makin banyak yang lebih kenal sama Cipta gitu. Banyak banget pastinya.
1: Oke banget. Berhasil. Ya.
0: Amin. Ini kalau buat teman Fox yang sering ikutin Fox Radio Bandung, ini Sam ini mungkin yang keberapa kali ya datang ke sini ya?
2: Tiga empat ya. Ada lumayan.
0: Lumayan sering. Dia udah apal nih tukang cuanki yang enak di mana di sini?
2: Waduh. Enggak keliling aja sih lihat.
0: Keliling aja ya. Dia sering banget ke Bandung. Tadi dia tuh habis pulang-pulang makan cilok, beli cilok
2: iya,
0: kan
2: tadi
0: ya.
2: Iya, tadi beli cilok dulu lihat.
0: Luar biasa. Enak. Berarti nih, yang harus dibeli apa Sam kalau datang ke Bandung?
2: Apa ya kalau ke makanan Bandung lah. Sih? Mungkin kalau makanan basah itu aku sering ke ini sari-sari kan.
0: Oh iya, kue
2: basah. Kalau ada kesempatan buat makan berat. Sunda-sundaan berat, paling pandan wangi. Terus habis itu juga bakso ini, bakso rusuk tadi. Bakso iga. Tadi baru siang makan.
0: Oh gitu. Wah, kuliran terus ya.
2: Ih, harus pasti lapar.
0: Harus.
2: Lapar. Capek, lapar gitu.
0: Lapar ya, anaknya laparan gitu ya. Oke. Jagat rasa. Widih. Ini berhubungan sama rasa apa nih?
2: Rasa apa? Rasa stroberi.
0: Rasa rindu, rasa kangen, rasa benci.
2: Campur aduk sih Kang sebenarnya.
0: Campur aduk.
2: Jadi makanya dinamain jagat rasa karena ini sesuatu berhubungan tentang rasa tapi yang hal-hal baik ya maksudnya. Karena di lagu ini juga tertuliskan bahwa pengen kasih tahu bahwa telusuri dunia mengarungi samudra jagat raya tetap kamu ujungnya. Intinya tentang kayak gitu kan.
0: Bentuknya di dia lagi nih.
2: Jadi saya memang sengaja tulis ini supaya bisa mengalirkan ini ke banyak orang gitu loh karena kan akhirnya banyak banget yang bikin VT-nya juga buat keluarga juga. Yang kayak iya jadi tuh ada banyak yang DM aku kayak iya kangen sama suaminya kerja di luar kota gitu. Karena kalau untuk menyembuhkan rasa capek tuh kadang sekedar telepon pasangan atau telepon keluarga. Betul. Itu tuh yang aku pengen sampaikan gitu di jagat rasa. Kayak aku mau keliling dunia kemanapun, aku mau mencari kemanapun, balik lagi tetap kamu gitu ujungnya gitu, tempat istirahatnya gitu dan lain-lainnya gitu.
0: Secara konsep lagunya ini gimana? Materi besar lagunya deh konsepnya.
2: Secara konsep sih aku masih pengen inline sih ya sama lagu-lagu aku yang sebelumnya gitu. Masih pengen bawanya tetap sama gitu supaya masih familiar buat orang gitu. Ketika apa yang mereka harapkan dari Samuel Cipta itu yang mereka dapatkan gitu. Jadi masih tetap menulis lagu-lagu seperti itu karena itu juga merupakan lagu-lagu yang kayaknya sangat nyaman untuk saya tulis juga gitu. Untuk aku explore juga. Makanya jagat rasa ini tercipta gitu.
0: Kamu ada kekhawatiran gak si Senja Sudut Kota teh kan pecah ya?
2: Amin.
0: Terus sekarang ngeluarin si jagat rasa, ada kekhawatiran gak? Aduh, takutnya gak se meledak itu gitu.
2: Lebih kayak gini sih Kang. Jadi kekhawatiran ini udah aku rasain dari single pertama sebenarnya.
0: Jadi
2: kekhawatiran ini sebenarnya banyak ya khawatir-khawatir gitu. Rasa-rasa yang kayaknya dulu sebelum ada lagu Sam yang naik gitu. Sam ngerasainnya kayak kapan ya pecah telurnya gitu. Apalagi ngelihat teman-teman satu season Sam gitu loh. Yang misalkan Lyodra, Tiara, Zipa gitu. Malini, semua-muanya kayak mereka punya lagu mereka sendiri-sendiri gitu. Makanya itu salah satu kekhawatiran Sam adalah gimana caranya supaya aku bisa naik gitu lagunya. Terus setelah Senja Sudut Kota muncul kekhawatiran kayak gitu gitu. Gimana kalau misalkan lagu selanjutnya gak lebih naik dari Senja Sudut Kota. Tapi secara bisa disimpulkan bahwa mau senaik apapun, mau kita lagi ada dimanapun, pasti tetap ada gitu loh kekhawatirannya gitu Kang. Jadi kekhawatiran harus tetap ada karena itu tanda bahwa kita bertumbuh gitu.
0: Iya benar.
2: Jadi memang kalau kekhawatiran pasti ada lah. Apalagi kayak maksudnya lumayan sangat dipakai banyak orang kan sih Sudut Kota tuh. Jadi ada rasa takutnya juga kayak aduh apakah bisa enggak ya gitu. Tapi ya udah benerin mindset aja Kang. Ya udah yang penting rilis buat Samunity gitu. Semua yang penting happy.
0: Happy. Warna musiknya mirip enggak?
2: Mirip dong, mirip. Memang semenjak Senja Sudut Kota itu, aku bisa bilang bahwa Senja Sudut Kota itu adalah momen, bisa dibilang lumayan rebranding sih sebenarnya, tapi gak yang terlalu belok banget sebenarnya.
1: Okay.
2: Cuman akhirnya sama Cipta menemukan personanya sendiri, menemukan genrenya gitu yang
1: cocok,
2: yang memang akhirnya udah ketemu gitu loh, mau dibawa kemana gitu.
1: Happy gitu banget ya, kayaknya udah nemuin apa itu ya
2: sih,
1: gitu.
2: Itu sih, karena jadi tuh gini, jadi dari single 1 sampai single ke 5 atau single ke 6 itu banyak banget yang komen kayak, Sam ini mau kemana sih gitu.
1: Oh gitu.
2: Kamu tuh mau kemana? Iya, karena kan ada genre aku yang kayak lagu salah.
1: Iya.
2: Yang lumayan sangat funky-funky gitu juga kan. So abis itu ada lagi yang folk banget gitu, yang benar-benar folk. Ada lagi aku rilis lagu ballad gitu kan.
1: Iya.
2: Ada lagi aku rilis lagu-lagu yang kayak lumayan galau-galau Korea-Korea gitu, ada juga gitu. Tapi abis itu akhirnya aku memutuskan untuk, oh yaudah aku pengen stick di satu genre gitu. Awalnya aku berpikir, aduh ini terlalu terlalu idealis gak ya untuk aku rilis. Apalagi Senja Sudut Kota tuh nadanya sangat oldies gitu loh.
1: Betul.
2: Sangat 90s.
1: Iya.
2: Oldies 80s. Lumayan 80s kan.
1: Iya, 80s.
2: Gitu. Apalagi nadanya lumayan 80s. Secara materi vokal dan materi mixing mastering itu juga jarang ada anak idol yang berani ngambil kayak gini gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Karena aku takut juga karena ini adalah genre yang jarang diambil oleh anak-anak yang muncul dari ajang pencarian bakat gitu loh. Tapi aku mikir kayaknya kalau aku mau ngambil arah-arah ke seperti ini, ke payung, ala-ala Payung Teduh atau misalkan kayak ya pop folk jazz sekarang Sam ini, kalau misalkan Sam dapat gitu loh marketnya, pasti akan jalan gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk, oh ya udah kayaknya aku beraniin diri aja gitu loh, ya udah ngerilis Senja Sudut Kota. Ternyata yang dimakan yang Senja Sudut Kota.
1: Senja Sudut Kota ya. Itu tuh bener-bener nempel karena kan aku suka nerima requestan gitu ya dari pendengar segala macam. Yang kan biasa gitu ya, Samuniti yang request gitu. Ini enggak, orang lain pun yang biasa request lagu lain masih request lagu kamu. Berarti memang kena kemakan sama lagu
2: banyak
1: itu.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya, makanya kan tadi aku bilang ada kekhawatiran enggak? Karena kan biasanya gitu ya. Kayak misalkan mau ngambil juara satu lagi kan susah gitu ya.
2: Iya pasti, pasti.
1: Oke, okay. Ini pas kamu ngeracik lagu ini gimana ceritanya, Sam? Sama siapa musisi lain yang ikut terlibat?
2: Jadi tuh Jagat Rasa ini didirect oleh Kabar Sena Bestandi.
1: Wih,
2: oleh Kabar Sena Bestandi. Lalu juga lagu ini Sam ciptain juga sama, bareng sama pencipta, sama Sam juga waktu Senja Sudut Kota.
1: Oh, yaitu orang yang sama,
2: Kak Krisna Trias.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tuh aku kalau misalkan sama Mas Krisna itu, Mas Krisna tuh menurut aku sangat jago dalam membuat sebuah notasi.
1: Ya.
2: Nah, Sam itu kalau ke Mas Krisna, Sam tuh bagian banyak bantu di bagian lirik dan beberapa tarikan-tarikan nadanya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita kerja sama, akhirnya lahirlah si Jagat Rasa ini.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Agak berat gak sih Jagat Rasa gitu kayaknya judulnya, dari judulnya?
2: Bisa dibilang lumayan berat ya, karena sebenarnya kenapa aku ambil Jagat Rasa juga karena di salah satu liriknya kan ada kata Jagat Raya kan.
1: Oke.
2: Okay. Saya mau masukin Jagat Raya aja kali ya, tapi kan terlalu nasionalisme banget kan.
1: Jagat Raya,
2: iya kan, kayak terlalu alam gitu, wonderful Indonesia gitu kan.
1: Gak apa, siapa tahu dipakai.
2: Mungkin ya, bisa jadi. Tapi akhirnya saya memilih untuk, oh ya udah akhirnya aku twist si Jagat Rayanya jadi Jagat Rasa ini, segala sesuatu alam rasa gitu.
1: Oke, okay. Yang
2: gitu
1: paling enak nih part di yang mana di
2: gitu. Aduh, semuanya lagi ngena.
1: Wih, cuman asli.
2: Cuman kalau misalkan yang favorit sih sebenarnya bukan favorit sih, cuman yang pas aku tulis, oh lucu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu pas pikir, kau jadi warna yang sempurna, selalu merona, dan kau terus ada di mimpiku selamanya. Itu.
1: Asik.
2: Itu yang paling kena sih. Kayak.
1: Itu paling kena ya?
2: Aku kayak, oh lucu nih katanya gitu.
1: Oke. Okay. Gak lucu, bagus.
2: Lucu-lucu, lumayan kayak, ah lucu nih.
1: Oke, oke. Okay.
2: Bukan lucu yang kayak ngakak
1: kocak,
2: gitu.
1: Bukan kocak.
2: Bukan kocak, tapi kayak, ah lucu.
1: Yeah. Lo mendingan cewek lucu atau cewek cantik?
2: Kalau apa?
1: Dua-duanya.
2: Dua-duanya kalau dapat mah udah.
1: Enggak. Tadi itu gue baru baca.
2: Cewek cantik belum tentu bisa ngelucu.
1: Nah itu ada faktanya nih. Jadi sekarang cowok itu mulai nyari cewek yang lebih ke pribadinya, bukan ke mukanya.
2: Oh iya benar dong.
1: Iya, jadi muka tuh mungkin bisa dipoles lah ya. Yang penting kepribadiannya oke. Attitude mungkin.
2: Kalau misalkan cantik doang, ada pasti di luar sana. Tapi kalau cantik dan lucu campur spesial itu.
1: Widi.
2: Pasti ada semi-nutri di sini yang cantik dan lucu.
1: Ada dong.
2: Ada enggak?
1: Tapi udah dapat belum sih?
2: Yang cantik lucu? Huh? Ada. Enggak, maksudnya banyak yang ketemu gitu loh. Kayak, oh ini orang nih, oh iya cantik lucu gitu.
1: Oh iya.
2: Yeah. Ini oh cantik lucu gitu.
1: Rambut panjang apa rambut pendek sih?
2: Apa?
1: Rambut panjang apa pendek?
2: Rambut mah belakangan ya. Hah? Rambut mah belakangan lah, yang penting baik hatinya.
1: Oh gitu. Ya. Karena bisa di, kalau pendek bisa dipanjangin.
2: Kan banyak yang bilang kan, kayak, aduh suka rambut bondol gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nuka tuh suka rambut bondol.
1: Oh gitu. Lu mah enggak ya?
2: Gue mah rambut apa aja lah, asal jangan cucuk keribu aja. Beda niche-nya, beda niche-nya.
1: Beda.
2: Oh beda art nih.
1: Beda art ya. Kemarin pas lagi ngetek lagu ini Jaga Terasa mah cepet kali ya udah sekelasmu mah udah.
2: Aduh sekelas tuh gimana maksudnya? Enggak, cuman kayak mungkin untuk ngerasainnya, untuk feelingnya itu lebih berat kan. Karena dari awal mau menciptakan lagu Jaga Terasa, aku memang pengen ngebuat sebuah lagu tuh yang ketika denger refnya tuh berasa dipeluk gitu.
1: Widih. Oh jadi lu mikirin juga.
2: Nah ini jadi sebelum tercipta lagu dan liriknya itu adalah gimana ya, kalau misalkan bisa disebut itu adalah premisnya lah ya. Maksudnya Samuel Cipta ingin membuat lagu yang membuat orang merasa dipeluk gitu. Akhirnya baru muncullah sebuah lirik, yaitu yang mau kemanapun tetap kamu ujungnya gitu. Oh lucu nih gitu. Masukin apa ya, masukin unsur apa ya. Akhirnya saya memasuki unsurnya itu, yang telusuri dunia, mengarungi samudera jagat raya, tapi balik lagi tetap kamu ujungnya gitu. Jadi dari situ akhirnya ya udah terciptalah si jagat jagat rasa ini gitu. Yang akhirnya
1: musik videonya udah ada?
2: Abis pas lagunya rilis, kayaknya hari itu bakal ada.
1: Oh gitu.
2: Music videonya udah ada, cuman belum di up kan.
1: Oh iya belum. Tapi bakal
2: udah
1: ada.
2: Bakal ada.
1: Oh gimana konsepnya? Bocorin kali dikit.
2: Boleh dong. Itu tuh aku syuting tuh di Pantai Kidul.
1: Di mana?
2: Pantai Gunung Kidul di Jogja. Di Pantai Gunung Kidul. Terus habis itu ke Gumuk Pasir, sama ke Bukit Kor apa ya, di ini di sana deh.
1: Iya, di Jawa Tengah aja pokoknya.
2: Iya, jadi memang ya udah sekalian kelilingan di sana aja. Di
1: daerah Jogja.
2: Ya udah ini intinya alam deh, seharian gitu keliling alam gitu. Karena kan kalau Senja Sudut Kota tadinya tuh memang aku sedikit gimana ya? Gemes sih, gatel sih, karena waktu Senja Sudut Kota itu momen terakhir, momen di alamnya tuh sebenarnya di terakhir itu ada pantai.
1: Iya.
2: Tapi itu waktu lalu tuh hujan, hujan gede. Waktu lalu kan kita mau nyari momen senjanya kan. Tapi mau gelap gitu kan. Makanya akhirnya kalau misalkan yang lihat musik ini, buat teman-teman yang lagi online atau gimana, yang lihat musik video Senja Sudut Kota, di momen akhir tuh di bagian pantainya hitam putih kan.
1: Yeah.
2: Tapi udah itu memang karena sengaja aja. Karena memang sengaja, karena kan kayak
1: gelap.
2: Udah gelap nih orang Senja Sudut Kota gak jadi senja gitu kan.
1: Jadinya gloomy.
2: Jadi gloomy. Nah jadi gloomy. Makanya gatel akhirnya pengen dapetin momen alam tapi tuh yang bagus gitu terangnya gitu.
1: Bener.
2: Nah akhirnya ego aku terlaksana di sini. Bener-bener lagi panas banget Jogja tuh. Sampai mau pingsan bener. Ada di BTS MV-nya. Itu nanti kalau nonton ada yang aku mukanya pucat mau di lagi di kipas. Soalnya mau pingsan.
1: Putih ya, kena matahari jadi merah kan.
2: Merah. Terus abis itu juga pala tuh kayak
1: nyut-nyutan,
2: nyer-nyer gitu. Bener-bener mau mau tumbang gitu kan.
1: Ini out of topic ya, tapi lu pernah pingsan gak sih?
2: Pingsan, hampir pingsan pernah. Waktu itu lagi jalan jongkok di SMP.
1: Jalan jongkok lah. Guru lu masih ngontek lah.
2: Apa?
1: Kan dulu sempat ada guru yang ngontek lo ya, guru bahasa Indonesia.
2: Iya, Bu Murni.
1: Gak ada lagi tuh.
2: Udah gak kontek, dia udah jarang.
1: Udah jarang kontek. Oke, balik lagi. Jalan jongkok.
2: Terus abis itu lagi dipaksa tuh bolak-balik gitu. Udah, kayak wah udah kayaknya udah, wah udah nih bentar lagi nih kena nih gitu kan. Pas udah mau situ, untung gurunya sadar duluan. Kayak udah, kamu berdiri. Ya udah lah, kira langsung ke UKS gitu. Enggak sampai pak gitu.
1: Enggak dapat pingsan. SD, SMP, SMA, kuliah. Mana yang paling indah menurut lu?
2: SMP sih kayaknya. Karena waktu SMA aku banyak kemakan tuh, yang pertama COVID. Oh iya. Itu pas SMA 3-nya banget, ujungnya banget kan COVID.
1: Aduh gak enak banget ya.
2: SMA 2-nya aku karantina idol.
1: Oke.
2: Jadi waktu SMA 2 umur 16 tahun karantina idol. Mm-hmm. Jadi homeschooling di sana.
1: Iya.
2: Terus SMA 3-nya kepotong COVID.
1: COVID.
2: Jadi enggak banyak
1: wisuda COVID.
2: Wisuda juga wisuda COVID. Jadi SMP yang full.
1: SMP full. Mm-hmm. Bahagia apa lu?
2: Full enggak ya? Kayaknya ada dikit kepotong idol junior kayaknya.
1: Lu sempat junior juga ya?
2: Idol junior sempat. Okay. 2000 berapa ya? Lupa deh. Waktu itu SMP 2. Berarti berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 4, 4. Ya 10 tahunan.
1: 10 tahun lalu. Iya oke. Lu tuh kuliah arsitek kan nih?
2: Enggak, gue marketing.
1: Marketing ya?
2: Hampir arsitek.
1: Itu gimana ceritanya sih? Maksudnya gimana?
2: Jadi tuh gue udah hampir keterima di Parahyangan sebenarnya.
1: Oh mau jadi orang Bandung?
2: Iya harusnya gue kuliah di Bandung.
1: Oke.
2: Gue mau terima di Parahyangan. Terus abis itu juga gue udah sempat apply ke ITB juga.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus abis itu tiba-tiba mau masuk ke Idol.
1: Oh.
2: Mau masuk ke Idol. Akhirnya ya udah deh. Gimana ya mau ambil ekstrim kanan atau ekstrim kiri nih? Karena kalau misalkan gue ambil yang benar-benar arsitek, gue harus tinggal di Bandung.
1: Iya. Yeah.
2: Arsitek yang benar-benar harus duduk banget.
1: Bener.
2: Terus itu siang malam kerjain yeah. tugas dan kawan-kawannya kan.
1: Hmm.
2: Jadinya ya udah kayaknya apa ya jalan tengahnya gitu. Ya udah akhirnya gue memilih untuk gue membuang arsitek ini.
1: Oke.
2: Gue ambil jalur
1: musik.
2: Komunikasi.
1: Oh, komunikasi.
2: Marketing. Okay. Marketing komunikasi
1: masih
2: kan
1: komunikasi.
2: Akhirnya.
1: Okay,
2: jadi gue bisa sambil nyanyi tapi juga bisa sambil kuliah di Jakarta juga.
1: Aman lah ya. Tapi gambar-gambar lo masih?
2: Gambar-gambar masih dan tapi kebanyakan lagi banyak gua kubur sih sebenarnya. Karena
1: apa yang dikubur?
2: Gua lagi jarang gambar, maksudnya kan dulu kan gua benar-benar gambar perspektif, gambar yang yeah. rumah gitu kan. Gua sampai ngeles gitu loh. Dulu.
1: Gini ngeles set
2: gitu. Sampai set. sambil gua sampai ngeles arsitek gara-gara gua udah benar-benar
1: lu sedalam masuk. Itu berarti
2: keluarga gua tuh bisa dibilang dari keluarga bokap, keluarga bapak gua itu tuh 70% itu arsitek sipil. Jadi tuh memang ya udah gitu, kalaupun gue lulus dari sana, gue bisa ada mereka yang memang kerjaannya di sana yeah. gitu loh, arsitek sipil, desain interior gitu. Jadi ya udah, gue juga memang suka gambar, suka arsitek juga.
1: Keluar dari jalur berarti ya nggak ada yang buka toko ya?
2: Nggak ada. bisa dibilang nggak bukan buka toko sih sebenarnya. Citato, ya. Cina tanpa toko. Aneh Citato.
1: Citato, Cina tanpa toko. Oh ada juga SM, gue baru tahu loh sih.
2: Iya banyak yang sebutnya lu mah Citato, Citato.
1: Masih sih?
2: Cina tanpa toko.
1: Oh iya.
2: Tapi kan gak harus toko kan. Kalau toko kan ada kakaknya nyokap gue toko.
1: Oh toko, grosir.
2: Ini jual baju muslim.
1: Baju muslim.
2: Iya gak percaya bener. Sama iya, batik.
1: Oh sama batik.
2: Sama batik, toko batik itu ada dulu di Pasar Baru, sekarang pindah ke Bali.
1: Oh gitu, tapi keluarga lo mah enggak lambat. Jadi memang dia anaknya ini banget lah.
2: Apa?
1: Toko.
2: Arsitek. Itu keluarga bokap gue.
1: Oh keluarga bokap.
2: Keluarga bokap. Keluarga bokap gue itu kebanyakan ya itu. Di apa, pembangunan
1: ya,
2: gitu.
1: Iya pembangunan, iya. Jadi arsitek dan sebagainya.
2: Keluarga nyokap gue baru lebih beragam gitu.
1: Oh oke. Okay. Dan lo dikasih kebebasan kayaknya dari dulu ya?
2: Sangat sih, sangat dikasih kebebasan sih. Kalau
1: keluarga lo ada yang bermusik juga?
2: Kakek gue tuh pemusik.
1: Oh iya,
2: kakek gue
1: pernah cerita
2: kakek
1: deh.
2: Pemusik. Iya, kakek gue tuh pemain Hawaiian. Gue udah sempet
1: cerita.
2: Buat
1: cerita
2: orang deh. Jepang.
1: Buat orang Jepang.
2: Buat orang Jepang. Zaman penjajahan.
1: Oh, oke. Okay. Zaman penjajahan.
2: Iya, jadi zaman penjajahan kakek gue tuh lahir tahun 1920-an. Terus habis itu di 19 berapa gitu ya, di umur 20-an dia, dia main Hawaiian.
1: Yeah.
2: Buat orang Jepang, meskipun dia Indo lah, Indo asli gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Kakek gue tuh orang Bogor. Orang Bogor asli gitu.
1: Okay,
2: kulitnya.
1: Okay.
2: Nggak sangat nggak Cina seperti saya lah
1: gitu.
2: Maksudnya kulitnya gitu.
1: Emang lu Cina gitu sih?
2: Lah emang sama ini lu lihat gue nggak kak?
1: Lah bukannya tadi lihat gak sih? Lah
2: iya gue kayak gue mau bertanya kan nih selama ini lu gue yang salah atau lu yang salah nih?
1: Oke, terus.
2: Nah, terus habis itu ya udah akhirnya di umur 20-an dia main alat musik buat orang Jepang gitu.
1: Oh, gitu.
2: Sebagai orang Indo gitu. Nah, dia bangga banget tuh tentang itu kayak
1: ya,
2: walaupun lagi di masa penjajahan, tapi dia dipanggil sama orang-orang Jepang gitu buat musik karena musik yang bisa menyatukan banyak orang.
1: Wih, keren.
2: Dari situ gua kayak keren lu.
1: Mantap.
2: 2010 dia meninggal. Jadi dari meninggal.
1: Okay.
2: Di situ gua mulai bermusik gitu. Enggak lama kan.
1: Iya, iya, iya. Mulai bermusik ya. Lo dengan segala kemarin kan pasti heboh banget ya, banyak sekali job, manggung, apa. Lo bener gak sih? Apa gak ada
2: tadi manggungnya? Tadi gue bukan gitu ya, tapi amin gitu.
1: Oh amin, gue sangkain sombong.
2: Enggak, itu lagi minum amin gitu.
1: Eh nanti kalau mau nanya boleh ya, siapin pertanyaan ya. Yang dari TikTok juga boleh kalau mau nanya ya. Say hi dulu, siapa yang di TikTok dong?
2: Kalau TikTok, gue. Mana ini gak kebak? 1500.
1: 1500?
2: Wah.
1: Oke. Kalau kumpulin udah rame ya di sini ya, nggak cukup ya.
2: Halo, nggak kebaca tapi ya komennya ya.
1: Ada nanti dibacain. Yang head aja tapi.
2: Yang head tuh boleh, ini seru. Kemarin ada yang komen nge-head.
1: Apa?
2: Satu lagi nggak ada sih sebenarnya, lagi jarang sih. Cuman ada 1-2 yang kayak komen gitu apa? Nggak kenal siapa lu gitu. Ada komen di TikTok kan kayak lagi muncul tuh gitu. Nggak kenal lu siapa gitu. Terus aku jawab, sih juga nggak kenal siapa.
1: Iya ya.
2: Terus dihapus dihapus komennya sama dia.
1: Oh iya. Tapi lu suka ngejawab-jawabin gitu gak sih?
2: Jarang sih sebenarnya, cuma kalau yang lucu bisa gue jawab, gue jawab.
1: Oh gitu.
2: Ada yang tiba-tiba nge-DM gue gitu. Satu kayak ngatain ini. Apa ngatain kata kasar jahat gitu. Terus apa ini centurkannya apa gitu, sekali gue biarin gitu kan. Komen di nyokap gue.
1: Di nyokap?
2: Iya, di nyokap gue.
1: Rese banget sumpah.
2: Terus sekali dia katain, gue jawabin.
1: Lu jawabin?
2: Gue cuman, dia ngomong ini lah, apa, kotoran manusia lah.
1: Iya.
2: Lu gitu kan.
1: Iya.
2: Terus gue cuman kasih stiker yang emoji yang nunjuk balik gitu. Kayak, lu maksudnya lu.
1: Iya, nanggepin itu mah.
2: Sudah dia gak jawab lagi, terus yaudah gue blok udah.
1: Oh gitu, nanggepin hal-hal seperti itu gimana sih?
2: Enggak, gue tuh lebih ke, gue gak apa-apa loh, maksud gue. Orang kalau mau nge-hate gue gak apa-apa gitu loh. Tapi lu harus, lu kasih tahu kenapa lu hate gue.
1: Ada alasannya.
2: Iya gak apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalkan kayak bilang lagu lu biasa aja gitu, gue gak suka gitu. Oh ya jelas gitu, dia gak sukanya kayak gitu. Tapi misalkan dia gue lebih respect aja kalau misalkan dia bilang gue gak suka lagu lu karena bla bla bla bla bla.
1: Iya, kasih tahu gitu ya.
2: Ya, tapi ada yang kayak aja. Fair dong, gue jadi bisa mengolah emosi gue kan.
1: Yeah.
2: Gue harus sedih kenapa nih? Gue harus berubah di sisi mana nih? Gitu.
1: Okay.
2: Nah kalau yang orang tadi kan ngatain doang.
1: Iya ngatain doang, nggak jelas.
2: Jadi udah, gue biarin kayak gitu mah. Ada aja.
1: Ada aja ya. Ada. Manggung banyak segala macam, lo jaga stamina apain lo? Gym.
2: Nge-gym sih, olahraga stamina.
1: Apa aja olahraga lo sekarang?
2: Gym, tenis, lari, berenang kadang. Sama pedal lagi kadang juga sih.
1: Oke. Wah, anaknya pedal banget nih.
2: Enggak banget sih sebenarnya, cuman karena pedal lagi rame, takut enggak ada temen kan, takut enggak punya temen. Takut nolak mulu.
1: Terus itu kayak. Iya, tapi ngaruh ya. Main. Basic tenis ke pedal gampang.
2: Ngaruh.
1: Gampang ya?
2: Ngaruh.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang yang susah ini.
1: Apa?
2: Kalau misalkan pedal tuh yang dindingnya itu.
1: Iya, wall.
2: Iya. Lu main pedal kan?
1: Main.
2: Iya kan? Maksudnya kalau tenis kan enggak ada ininya kan?
1: Enggak ada tembok belakang.
2: Tembok ke belakangnya. Kok ini kan orang mau pukul kencang juga bisa berbalik.
1: Bisa balik
2: terus
1: lagi.
2: Kayak kiri karena harus berdiri di mana, itunya yang pusing sih.
1: Tapi pedal seru sih, jadi lebih banyak nguliknya.
2: Iya, benar sih. Nguliknya di sana sih, tapi ya udahlah, main seru-seruan aja sih.
1: Seru-seruan aja. Kita pertanyaan ya.
2: Ayo
1: dari siapa? Dari Aris Girl. Inspirasi ada di dunia nyata enggak katanya? Siapa? Ayo, ada enggak seseorang yang Sam ingat kalau dengar lagu ini?
2: Jaga Terasa.
1: Iya, Jaga Terasa.
2: Mama.
1: Mama.
2: Mama tuh Jaga Terasa aku lah.
1: Luar biasa. Wise banget ya dia tuh ya.
2: Serius.
1: Bener kok.
2: Iya. Yeah. Mama.
1: Mama katanya tuh udah dijawab ya.
2: Ayo mau marah enggak? Enggak bisa kan.
1: Ya udah. Kayak udah gitu ya. Case close gitu ya. Gak bisa didebat.
2: Iya. Jawaban gak aman tuh gimana emang?
1: Iya, gak aman.
2: Mamah lah. Jadi kemanapun pergi kayak ke Bandung ini diteleponin dari tadi sama mama.
1: Iya.
2: Ngapain gitu, istirahat, minum obat gitu-gitu.
1: Emang

0: gue gak pernah sakit berat gitu. Gue gak pernah sakit yang berat banget tuh gak pernah. Paling berat banget ya bisa dibilang adalah sekali itu DBD. Tapi itu yang kayak udah
1: Oke sih DBD itu.
0: Tapi kayak pilek banget.
1: Iya. DBD tuh bisa, okay ya? Bisa lewat gila.
0: Nah iya itu terparah gue DBD. Itu waktu gue di apa sampai diinapin di rumah sakit itu DBD gitu. Oh, dikasih gitu. Obat Cina sama nenek gue. Fufang.
1: Padahal katanya orang Bogor bukan Cina.
0: Nenek gue. Nenek gue kan Cina. Kakek gue bukan orang Cina.
1: Oh iya ya tadi berarti kakeknya ya.
0: Ini juga nenek dari nyokap.
1: Oh, okay.
0: Nenek dari nyokap gue itu Bangka. Mm-mm. Kakek dari nyokap gue itu Pontianak.
1: Okay.
0: Kalau dari bokap gue, kakek gue dari bokap itu Bogor. Mm-mm. Nenek gue dari Hong Kong. Jadi ya memang kalau mukanya kayak gini karena 3-1.
1: Iya bener ya. Iya sih kalah bener. Genetiknya lebih banyak kesana.
0: Itu emang ada mah Indo ini mah orang.
1: Indo.
0: Orang Indonesia.
1: Indonesia dia mah udah nggak ada. Indonesia udah sama-sama aja. Udah lahirnya di sini kan?
0: Ya udah orang Indonesia.
1: Indonesia udah.
0: Tadi pertanyaannya apa ya?
1: Lupa gue kan jadinya.
0: Oh ini apa sakit tadi? Sakit tadi ya.
1: Oh iya sakit.
0: Iya kalau misalkan yang sakit berat banget, maksudnya puji Tuhan nggak pernah gitu yeah. Karena
1: vitamin.
0: Iya DBD gitu itu yang paling parah. Tapi gue tuh sering banget bapil, batuk pilek sama
1: lagi gue.
0: Pala gue sering migrain.
1: Oh.
0: Nah jadi sakit-sakit lemah gitu malah menyerang gue gitu.
1: Iya yeah, receh. Tapi pakai obat warung sembuh.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Sakit-sakit yang kayak gitu malah sering datang. Hmm. Gitu. Apa mungkin karena gue saking sering sakitnya? Mm-hmm. Sering sakit kayak batuk atau pilek, jadinya mungkin obat yang gue minum tuh udah apa kayak mungkin
1: jadi
0: ya,
1: kayak autoimun apa iya, maksudnya kayak udah kebal
0: autoimun udah kebal mungkin yeah, ya. Tapi sembuh juga sih maksudnya abis itu sembuh nggak lama capek minum obat sembuh gitu
1: yeah, istirahat sih intinya
0: istirahat gitu
1: okay.
0: Gitu makanya diingetin gitu
1: makanya obat. Diingetin ya yeah. Buat mama katanya
0: Mama.
1: Hah? Aman ya. Ceritain dong proses produksi.
0: Ibu ayah.
1: Widih. Keren.
0: Tepuk tangan Sam ini tuh.
1: Luar biasa loh Sam nih.
0: Baru ibu
1: Samuel Teguh.
0: Tuhan, ibu ayah. Baru pasangan.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ada kalian kan ada enggak pasangan?
1: Ada. Dia tuh punya pacar enggak sih?
0: Ini pacar saya nih semuanya.
1: Woi. Iya, serius ya?
0: Apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya banyak lah. Ada sejauh ini yang terbanyak berapa ribu ya? 6 ribu ya kemarin.
1: 6 ribu. Yang 6 tadi ribu yang habis ayah.
0: Ayah.
1: Yang habis
0: ibu,
1: ayah.
0: Ibu, Tuhan, ibu, ayah.
1: Pasangan.
0: Pasangan.
1: Iya, ya, itu. Ada.
0: Apa? Oke, okay. Disebut sih.
1: Mana? Oh iya tuh banyak tuh. Tuh. Diketawain semua banyak banget ya. Oh
0: gitu.
1: Iya, yeah, 1800 orang yang nonton. Say hi dulu ya. ada.
0: Ada.
1: Tuh ada semuanya emang punya pacar lu berarti.
0: Oh ya berarti ada.
1: Iya udah.
0: Ya menurut mereka ini ada.
1: Iya menurut ada tuh ada.
0: Ya ini pacar-pacar aku semua juga
1: tuh,
0: nih.
1: Tuh Jilbab katanya pacarnya Jilbab kak katanya.
0: Ini.
1: Wah, aku ngaku.
0: Nomor 883 itu tuh yang bakang tuh 883.
1: Apanya? Cerita dong proses produksi MV Jagat Rasa tadi udah diceritain ya?
0: Udah.
1: Next question. Ada lagi enggak? Lebih suka kuliner atau traveling?
0: Bentar ya. Kuliner atau traveling ya? Nyambung sih Kang sebenarnya kalau
1: iya lagi
0: traveling
1: ya.
0: Kemana kuliner kan
1: iya,
0: kita pasti
1: bener, ya ujung-ujungnya kuliner ya
0: mungkin kita bener. Lagi ini cuman makan apa gitu kan yeah. Yang kayak ini mie
1: yeah.
0: Instan gitu. Mereka kemana gitu
1: iya kayaknya bakal nyambung sih itu mah ya
0: tapi memang karena suka jalan-jalan jadi suka kuliner juga
1: yeah.
0: Begitupun sebaliknya karena suka kuliner jadi suka jalan-jalan
1: ya tadi soalnya Nuka tadi bilang si Sam deh kayaknya ngajakin gue ke Lembang itu
0: iya. Karena Nuka kan orang rumahan. Nuka tuh orang rumahan banget kan.
1: Oh gitu, cupu nah, ya dia?
0: Bukan cupu, enggak dong.
1: Parah deh, maksudnya gak pernah keluar kan?
0: Keluar. Cuman kebanyakan kayak kalau misalkan yang jalan-jalan, itu tuh biasa gue yang idein karena kebanyakan itu gak akan muncul di otak Nuka kalau misalkan dia lagi capek, ngerti gak? Kalau dia lagi diem, yaudah yang dia munculkan adalah yaudah dia di rumah gitu. Tapi

0: kebanyakan gue yang kasih ide gitu, ayo kita ke sini, kita ke Lembang atau kemana gitu, ke sini gitu. Jadi ya gue yang lebih ngajak-ngajak untuk jalan-jalan lah.
1: Oh gitu. Oke. Sering jalan berdua loh sama Nuka?
0: Lumayan, tapi dia lebih sering ngajak ke rumah dia. Gue yang lebih sering kalah sih.
1: Jadi oh gitu.
0: Lebih sering ke rumah dia aja main game atau kadang dia tuh gue udah ngerti banget kalau dia lagi benar-benar lagi kosong dan gabut banget. Huh? Dia tuh udah ngechat gue kayak apa? Ayo sini ke rumah gue lagi. Lu bisa nginep di rumah gue gitu. Hmm. Itu berarti dia lagi gabut banget.
1: Oke.
0: Okay. Itu dia gabut lagi bangkus. Di tahap gabut yang kayaknya kalau kita nih udah kayak udah gabut nih mati gitu. Yeah. Udah segitu.
1: Asli itu benerin namanya gabut Pro Max namanya.
0: Gabut Pro Max-nya Nuka segitu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kita gabut Pro Max kan udah keluar lah
1: gitu. Ah, main lah gitu.
0: Iya. Kalau dia beda gitu.
1: Oh gitu. Mm-mm. Ngobrol gitu. Lo kayaknya lebih seneng gitu juga kali ya. Anak ngobrol, itu ya? Lebih intim gitu ya. Atau lo seneng ngumpul sama teman-teman ramean gitu.
0: Gue tuh gini, banyak yang bilang kalau gue tuh
1: life lo ya.
0: Banyak yang bilang kalau gue tuh sebenarnya ekstrovert. Banyak yang bilang.
1: Okay.
0: Cuman setelah gue ngetes, gue tuh lebih condong ke introvert karena sebenarnya gue mikir kayaknya gue kalau ke orang gue kenalan atau kayak gimana gue aman-aman aja gitu, gue kayaknya nggak yang introvert atau kenal orang gitu. Tapi ternyata ada riset yang nunjukin bahwa ada studi yang menunjukkan bahwa introvert dan extrovert itu bukan cuman dari cara lu berkomunikasi sama orang, tapi bagaimana lu cara lu untuk nge-recharge energi lu kan.
1: Iya.
0: Nah, ternyata gue untuk nge-recharge energi gue enggak bisa rame-rame. Gue harus sendiri, gue di kamar, makanya gue baca buku sendiri, gue tidur. Itu adalah momen gue recharge dari hari panjang gue gitu.
1: Iya. Sosial energinya habis.
0: Nah, iya, gue gampang habis tuh sosial energi gitu. Ternyata ternyata introvertnya dari sana.
1: Gitu. Jadi nggak semua aspek ya. Justru endingnya, jadi gimana cara kita untuk hibernasinya justru ya. Okay. Yang di sini nih, ya, ada yang mau nanya? Coba. Nanya apa aja bebas, terserah. Nanya apa? Ya pada diem dan nih. Pada diem. Tapi kalau misalkan lo disuruh lagi bikin lagu, terus warnanya nggak sama-sama yang ini, gimana? Apa lo mau ada rencana bikin album juga ke depannya?
0: Pasti ada rencana. Dan nggak mungkin gue tulis lagu yang 100% bakal kayak gini terus. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi gue sangat gue lagi lumayan nge-explore juga, tapi tetap di genre yang sama sebenarnya. Cuman kan banyak banget yang sebenarnya bisa gue explore kan.
1: Ya.
0: Salah satu referensi gue juga lagu-lagu yang pop jazz kan banyak di Indonesia ya. Pop folk jazz gitu-gitu kayak Payung Teduh, Tulus, itu kan banyak dia pop jazz juga kan. Jadi gue bisa ngereferensiin banyak kesana gitu loh, gue dengerin lagu-lagu mereka. Itu kalau Indo. Kalau Jepang juga banyak gitu loh, pop jazz-nya juga gue dengerin. Intinya banyak sebenarnya yang bisa gue explore gitu, dan gue udah beberapa kali nulis juga gue explore gitu.
1: Genrenya berarti apa sih, pop, city pop itu tuh?
0: Sebenarnya masih dalam satu lingkup sih kak, itu pop, masih pop jazz juga sih sebenarnya, cuman folknya itu dari alat musiknya karena gue jarang pakai alat elektronik kan. Gue lebih suka pakai alat musik asli. Kalau misalkan bisa take langsung, gue lebih seneng kayak flute-nya gitu. Ini juga terasa itu flute-nya itu di take langsung sama pemain flute Jepang.
1: Oh ya?
0: Jadi memang di take langsung di saat itu.
1: Oke.
0: Karena gue lebih pengen alat musiknya tuh hidup gitu.
1: Iya,
0: dan gue lebih suka kalau alat musiknya tuh organik gitu.
1: Oke. Ini ada nih dari Fatan. Love language Sam tuh apa sih?
0: Love language, ibunya Fatan. Halo ibunya Fatan. Love language ya. Bentar, love language tuh apa aja ya? Gue lupa deh.
1: Ada apa sih? Physical touch.
0: Ah, word affirmation. Of affirmation. Gue word of affirmation.
1: Oh gitu.
0: Sebenarnya
1: nyamain mulu. Oh iya.
0: Lebih. Tapi kebanyakan cowok tuh banyak yang word of affirmation tau.
1: Masa sih? Kalau gue tuh physical touch anak.
0: Lo physical touch. Gue word of affirmation karena menurut gue hal yang lebih kuat daripada sentuhan itu adalah lu diyakinkan.
1: Iya sih.
0: Kalau menurut gue.
1: Tapi kalau nggak bisa diapa-apain, maksudnya nggak bisa di. Ya maksudnya, beda sih.
0: Beda.
1: Kayak awkward gini.
0: Kalau gue lebih physical touch itu nomor beberapa menurut gue.
1: Oke, okay. Bonus lah ya.
0: Bonus menurut gue. Okay. Tapi kalau gue yang satu ya word of affirmation, gue bilang lu gak ganteng deh. Nah, gue lebih, weh, lebih keren gue. Gue nggak apa-apa deh. Gue nggak pelukan atau nggak apalah.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi gue digituin seneng gue.
1: Oh gitu.
0: Wes seneng nih. Enggak, tapi gue gak pernah minta. Kalau minta kan jadinya kayak
1: iya beda, iya, kan? Beda.
0: Sebut ganteng kayak aneh, iya, kan gitu, jadi kayak iya. Orang aneh kan.
1: Apa sih gitu, ya? Lu, gitu. Perlu banget diafirmasi gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Gitu.
1: Okay. Kapan main lagi tenis ke Cinere?
0: Apa?
1: Emang ada apa di Cinere?
0: Apa?
1: Main tenis. Kapan
0: main tenis ke Cinere?
1: Ke Cinere.
0: Gue lagi belum main tenis lagi. Sempet engkel.
1: Oh iya. Yeah.
0: Gue sempet ankle. Jadi gue lagi jarang olahraga yang tenis, pedal, sama badminton. Gue jarang, lagi jarang.
1: Oke, okay, yang terlalu
0: karena
1: berat.
0: Karena gue juga ankle kemarin tuh sempet. Jadi kayak udahlah, nanti dulu aja gitu.
1: Oke, okay, jadi olahraga.
0: Dari Andri Kemir, Kemir. Kang Kemir.
1: Oke. Ini kalau lo bisa dipersepsikan gitu ya, jadi benda si lagu Jagat Rasa kayak apa sih menurut lo? Barang nih. Ah, ini jagat rasa.
0: Bantal.
1: Ngapa ya, bantal?
0: Karena kan
1: bantal?
0: Yang tadi gue bilang, gue tuh pengen bantal. Jagat gue pengen selimut kayak. Karena gue pengen kan lagu ini tuh jadi pelukan hangat buat orang.
1: Oke. Okay. Nah. Guling kali ya.
0: Kan guling kita peluk. Tapi kalau selimut kan memeluk kita.
1: Oh nah, iya. Benar. Kasur lah ya.
0: Kasur kita timpa dong.
1: Kasur kita timpa. Iya, iya.
0: Selimut.
1: Selimut. Oke okay sih ya. Oke. Okay.
0: Asal jangan mana mungkin.
1: Widi, selimut tetangga. Itu sebenarnya bukan mana muksin sebenarnya kata-kata awal.
0: mana muksin. Gue gampang percaya nih ke orang ini.
1: Itu tuh nyari muksin sebenarnya.
0: Mana muklis.
1: Ya, ini bermalam yang mau nanya nih, benar enggak mau? Ini mau. Oh iya, apa sok. Boleh. Iya. Apa? Boleh.
0: Mau jawab.
1: Mau jawab.
2: Kalau itu kan Sam pernah mention tentang showcase. Mm-hmm. Kira-kira ada rencana apa yang bisa direalisasikannya? Bisa udah ada bayangannya gimana?
0: Showcase tuh jadi salah satu. Makasih pertanyaannya ya. Showcase tuh jadi salah satu misi aku lah. Misi terdekat aku juga gitu. Aku pengen buat showcase karena aku belum pernah punya showcase sendiri kan.
1: Oke.
0: Okay. Terus sebenarnya pengen sih, apalagi adain di berbagai kota gitu, di Bandung atau di Jakarta juga dan kota-kota lainnya gitu. Aku pengen banget sebenarnya. Tapi waktu lalu kita Sam sempat rundingkan kayaknya enak tuh kalau misalkan showcase tuh amin aja ya, doain ya teman-teman kalau misalkan udah terkonsep gitu, kayak contohnya Sam rilis EP atau album.
1: Iya.
0: Jadinya tuh lebih terkonsep gitu, apa sih yang pengen Sam bawa di showcase itu gitu. Dan aku sangat setuju tentang hal itu gitu lah. Aku kayak oh iya, ternyata kayaknya memang kayak gitu deh, showcase-nya harus yang memang terkonsep gitu. Tapi mungkin kalau yang fun showcase yang gitu-gitu bisa juga sih. Pengen juga sih nanti yang kayak fun gitu, yang kayak cuman nyanyi-nyanyi gitu-gitu doang.
1: Seru-seruan aja yang intimate juga enggak oke,
0: nah,
1: kayaknya
0: mungkin,
1: ya.
0: Mungkin bukan showcase, berarti itu lebih ke intimate session berarti ya.
1: Iya, intimate
0: session gitu, nyanyi lagu-lagu
1: yang udah sempat tapi.
0: Intimate session sendiri tuh pernah enggak? Lebih seringnya pernahnya meet and greet sih.
1: Oh, meet and greet. Iya.
0: Di Bandung pernah. Di Jakarta pernah, di Jogja pernah, di Malang juga kayaknya pernah. Kota-kota yang lumayan sering didatengin gitu.
1: Oke, okay. Kayaknya sekarang tuh di sosial media kenceng banget ya, gampang banget untuk orang viral. Gampang banget orang untuk
0: viral mah gampang atau kan?
1: Iya.
0: Tapi baik atau buruknya itu?
1: Nah itu mempertahankan itu, dan kalau misalkan disuruh milih nih. Kayaknya sih mendingan yang pelan-pelan tapi ada aja yang denger gitu. Apa mendingan yang langsung viral jeder gitu?
0: Kalau aku sih lebih, karena kalau aku yang ngerasain, aku lebih ke pelan-pelan ya kan. Karena kan memang aku rilis sampai single ke 7 ya, berarti Senja Sudut Kota tuh. Untuk
1: 7 ya, iya.
0: Single ke 7 baru kan, akhirnya baru meledak gitu kan, meletek gitu.
1: Kayak Raim juga katanya gitu ya. Raim Laude itu kan, katanya juga setelah keberapa baru.
0: Kagia juga.
1: Iya. Yeah,
0: Kagia.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi itu memang aku lebih memilih yang kayaknya saya pengen step by step, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, pelan-pelan, baru nanti ada satu titik momennya baru pecah telur gitu.
1: Oke. Okay. Challenge?
0: Challenge. Bikin bait satu lagu tentang Bandung.
1: Gila. Bandung itu macet. Bandung itu Persib. Bandung itu apa lagi?
3: Cibaduyut.
1: Bandung itu kopo. Bebas. Ceweknya cantik-cantik yang pasti Bandung mah. Ya.
0: Apa ya? Dan Bandung.
1: Iya, itu mau udah ada dong lagunya.
0: Mau mau nyanyi aja.
1: Oh iya iya. Semuel baik. Pakai kue baik kue.
0: Ntar dipikirin dulu ya Kang.
1: Iya boleh boleh. Boleh. Sekalian ngajakin buat teman Fox untuk request lagu dong Jagat Rasa di Fox Radio Bandung atau karena baru rilisnya besok ya?
0: Baru rilisnya besok nanti tanggal 22.
1: Tanggal 22.
0: Buat apa nama ininya?
1: Teman Fox.
0: Buat teman Fox jangan lupa untuk request lagu Jagat Rasa dan jangan lupa juga untuk dengerin lagu Jagat Rasa. Karena lagu ini cocok banget buat kalian yang punya pasangan, yang gak punya pasangan, yang lagi merasakan rasa cinta. Menurut aku Jagat Rasa harus kalian putar khususnya di Fox Radio Bandung.
1: Bisa request ya Bo.
0: Bisa request
1: harus. Yeay yeay yeay. Masih banyak nih, masih ada 1700 yang nonton ya. Semoga saya bisa duet sama Malik katanya. Aduh, Bandung tercipta Amin. Ketika Samuel sedang jatuh cinta. Ini banyak banget ya komen-komennya ya. Ya Allah, ini cepet banget soalnya kalau aku baca komennya cepet banget jadi susah bacanya. Oke, okay. Coba Sam.
0: Bentar ya.
1: Silahkan, Bandung tercipta ketika Sam jatuh cinta. Ya tadi udah dibacain itu mah, cie. Ada tulisannya doang, cie. Kalau ada kesempatan pengen duet sama cewek sama siapa?
0: Sama... sama si Al, Al.
1: Pikirin suaranya habis kamu tuh. Pikirin suaranya habis. Aduh. Coba coba.
0: Satu bait doang berarti ya.
1: Ya satu bait aja enggak usah.
0: Ini langsung nih, aku belum ada apa-apa nih.
1: Oh iya enggak apa-apa.
0: Apa sih Kang itu kata-katanya bersenda gurau bener ya apa? Kayak apa kalau mau ngomong. Enggak jadi deh.
1: Ya udah enggak apa-apa.

0: Udah gitu.
1: Cie. Keren ya. Wah. Dilanjutin jadi lagu ya. Oke, kalau gitu teman-teman di sini masih ada yang mau nanya enggak? Nih, apa sudah cukup kan? Cukup ya. Kalau mau request silakan request aja lagu-lagunya. Sam, thank you banget ya. Sehat selalu. Jaga terasa, semoga-mogahan.
0: Lucu tuh semoga-mogahan ya.
1: Semoga-mogahan. Jadi bisa nyaingin si amin. Atau bahkan lebih dari Senja Sejuta Kota ya.
0: Amin. Mau nyanyiin mongga yang penting buat Semunity lagu ini semuanya.
1: Itu dia. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Samuel Cipta ya. Kita dengerin dia nyanyi, mau gak?
2: Mau.
1: Oke. Ini dia Samuel Cipta.
3: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check. 91.7

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Betran kembali mengangkat tema cinta di lagu terbarunya Tak Searah. Lagu ini merupakan curahan hati miliknya saat harus mencintai seseorang yang gak bisa dimiliki karena sebuah perbedaan, yaitu agama. Bukan rasa sedih atau sakit, tapi lewat lagu ini Betran ingin menunjukkan kesungguhan hatinya dalam mencintai sang pujaan. Ini dia Betran Putra Onsu dengan Tak Searah.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Bulir. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangga-sangga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangga-sangga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangga-sangga, singa ada lawan.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan

0: kemampuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamo Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamo Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Sudah jam 7 malam, waktunya buat ditemenin sama Iki Bahari, teman Fox. Malam hari ini di Fox Night Show sampai dengan jam 10 malam nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol aja sambil makan malam, Maren. Sambil pilih-pilih juga boleh banget di Fox Radio Bandung. Hayu atuh ya, sama ingetin aja aku mah jaga kesehatan. Lagi usum pilek.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangga-sangga. Selamat malam teman Fox. Apa kabar hari ini? Di hari Kamis ya ini teh. 21 Mei 2026 ya. Ada ini teh adalah tanggal-tanggal di mana sudah merasa cekak ya. Pengeluaran banyak cina ya, gajiannya masih beberapa hari lagi. Gak apa-apa sih, sabar ya teman Fox. Yang penting mah dienjoyin aja. Kan kata siapa orang Indonesia gak mau kaya? Mau kaya aku mah. Ya sih, bingung soalnya kalau udah gak punya duit gitu. Kan ada yang bilang katanya orang Indonesia gak mau kaya. Mau aku mah, mau asli, mau banget kaya raya ya. Tapi mending enjoyin aja lah ya, di bawah santai gitu, kerja dengan sepenuh jiwa ya. Terus menghasilkan pendapatan sebanyak-banyaknya. Amin ya teman Fox. Malam hari ini sama Eki Bari kita ngobrol lagi. Buat ngobrol-ngobrol Bandung yang akan sebentar lagi ramai lagi teman Fox. Karena mungkin bisa dibilang 2 minggu terakhir Bandung teh cukup lumayan ramai. Bukan cukup, memang ramai banget ya. Pertama adalah di kasih long weekend beberapa minggu kebelakang gitu ya. Terus juga minggu kemarin ramai lagi dengan kemenangan Persib Bandung pas bertandang ke PSM Makassar. Dan juga diprediksi 90% insya Allah, doain aja ya Persib juara lagi ketiga kalinya. Jadi minggu ini bakalan rame Sabtu dan Minggunya, karena Sabtu itu pertandingan Persib lawan Persijap. Dan hari Minggunya kalau rezekinya Persib, nanti bakalan ada konvoy lagi di hari Minggu teman Fox. Nah itu dia, bakalan ada keramaian. Jadi untuk teman Fox nih yang punya rencana untuk jalan-jalan di minggu ini, kayaknya mendingan ditahan dulu ya, karena ya pasti macet di mana-mana. Semua orang pasti pada keluar. Ini mah 99% orang-orang pasti pada keluar rumah ya. Terus kalau ada saudara yang dari luar kota pengen datang ke Bandung buat liburan di Bandung di minggu ini, diharapkan untuk kasih tahu aja bahwa ada Persib main. Dan kalau Persib juara ya pasti pinuh ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba ngeluh gitu ya minggu depan, ah macet, marah macet gini-gini, ya udah dikasih tahu kan bahwa bakalan ada hal itu terjadi teman Fox ya gitu. 081224774917 WhatsAppnya Fox Radio untuk kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sambil pilih playlist juga boleh banget teman Fox ya, kira-kira kamu lagi pengen dengerin lagu apa malam hari ini, boleh untuk dikasih tahu sama Iki Bahari. Mungkin juga pengen sedikit curhat-curhat, boleh lah sok sama aku, mau curhat apa tuh. Atau kirim-kirim pesan juga, atau mungkin sekedar salam-salam boleh juga ya. Ditungguin di Fox Night Show, Fox Radio Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. Feel the beat. Feel good.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat Iki Bahari di Fox Night Show malam hari ini. And this one is Kelly Clarkson. Benar, since you've been gone. Suka pahili aku teh kalau dengerin penyanyi. Kelly Clarkson, salah satu penyanyi wanita yang di era 2000-an awal gokil sih dengan powernya. Dan dia juga salah satu lulusan ajang pencarian bakat teman Fox ya. Jadi keren gitu suaranya ya, sekeren dengan prestasi Persib Bandung insya Allah ya. Semoga ya Allah, ya kita doakan sama-sama ya teman Fox, Bobotoh semuanya. Semoga bisa meraih tripit champion malam hari ini, di season kali ini ya. Dan perayaannya juga luar biasa kalau misalnya di hari Sabtu nanti kita berpesta gitu ya, dengan juara ketiga kalinya berturut-turut. Perayaannya sudah direncanakan oleh segenap jajaran ya, dari Pemprov, terus juga Pemkot dan jajaran lainnya teman Fox, yang dimana juga rutinnya sudah dirilis. Yang akan nanti juga akan ada selebrasi di area sekitaran Asia Afrika itu tuh, kalau salah di JPO, di JPO Asia Afrika, yang situ ada balkonnya pokoknya. Mungkin teman Fox sudah lihat juga beritanya di sosial media atau mungkin di media masa lainnya ya. Dan luar biasanya lagi bakalan dihadiri oleh para pemain yang sudah mengantarkan Persib juara dari tahun 95, 2014, 2023, 2024, 2025 dan 2026 ini. Ya, jadi ada 5 generasi lah kurang lebih. Yang paling menarik adalah patut ditunggu karena kalau ngomongin 2023, 2024 dan 2024, 2025 itu kan ada Ciro ya, ada David da Silva. Terus kalau yang 2025-nya ada Tyron Delpino, ada Nick Kuipers juga, ada Gustavo Franca ya. Apakah mereka akan berjoin juga ya kan? Karena kalau misalnya lihat pertandingan kan mereka kan masih aktif atau main di Malut ya. Ini mana juga Malut masih bertanding di hari Sabtu nanti melawan Borneo FC, sang kontender dari Persib Bandung. Ya semoga aja bisa mengalahkan ya sih Malut, atau enggak nahan imbang deh gitu di Segiri. Jadi jangan ngarepin orang euy. Kadang suka gitu ya, tapi kemarin sih unpredictable ya. Teman Fox, pas Persib lawan PSM itu gol di menit terakhir, yang dimana juga itu cukup lumayan haru biru ya, karena ya di saat yang hampir bersamaan juga Persijap bisa menahan imbang Borneo di Gelora Bumi Kartini. Jadi pas peluit akhir dibunyikan di Persijap tuh masih ada satu chance dari tendangan corner ya, yang akhirnya jadi gol gitu sama Julio Cesar. Nah itu tuh yang bikin haru. Dan Iki Bahari juga masih kalau lihat sosial media ya, lihat reaksi-reaksi dari para bobotoh gitu ketika gol terakhir itu, gila sih, itu beneran merinding. Merinding amaze gitu ya. Dan ada yang sedih, ada juga yang sambil berdoa, luar biasa ekspresinya beda-beda gitu. Terus yang nobar-nobar di mana-mana juga sorak-sorainya beneran kayak nyampe gitu ya untuk para bobotoh lainnya. Terus banyak lah kejadian-kejadian yang ajaib gitu, karena itu beneran gol turun dari langit ya. Jadi enggak tahu. Udah enggak ada harapan, kayak dari awal tuh udah ini mah sama-sama draw ya udahlah gitu. Kita berjuang sampai akhir, di beneran harus dimenangin di kandang gitu. Karena kan kalau misalnya meskipun poinnya sama Persib sama Borneo, kan tetap aja Persib yang juara karena menang head to head di kandang Persib. Persib yang menang 3-1, di kandang Borneo-nya 2-2 kalau enggak salah. Persib bisa nahan imbang gitu ya. Dan mungkin akan dari hari ini sampai dengan hari Minggu nanti obrolannya, maksudnya orang-orang tuh bakalan tetap ngobrolin Persib, yang dimana sudah ada yang punya rencana mau konvoy, ini mah ketiga kalinya gitu. Ada juga yang tiket belum dapet gitu, pertandingan Persib sama Persijap gitu ya. Ya emang udah habis juga sih, sulit dapetnya ya. Kalau ada pun harganya lumayan gitu, digoreng jadinya teh, terlalu matang jadi gosong harganya. Kira-kira teman Fox ada yang punya rencana buat nontonin Persib ke Stadion GBLA kah nanti hari Sabtu? Kalau aku sih pengen tadi, cuman ya kalau ada rezekinya lah ya, sama ada kesehatannya nanti mungkin nonton ke stadion. Tapi kalau gak ada ya di rumah aja ya.
Kenapa di rumah aja? Karena sudah 2 tahun berturut-turut saya ikut-ikutan konvoy ya. Sebenarnya gak disengaja sih konvoynya. Jadi kayak pulang dari Fox Radio gitu ya, dari studio pulang karena malam habis siaran. Ya udahlah, daripada macet-macetan gak jelas, ikutan konvoy gitu. Sampai akhirnya ke arah mana waktu itu teh? Sampai Pasteur waktu teh. Ikutannya. Jadi udah 2 tahun berturut-turut. Sebenarnya dulu 2014 itu mah beneran niat buat ikutan konvoy, ikutan dulu sampai akhirnya kan berhentinya di Gasibu ya. Dulu tuh Gasibu masih boleh digunakan untuk acara. Sampai akhirnya sekarang udah enggak boleh ya untuk acara-acara apapun. Nah, si tahun 2014 tuh aku sempat ikutan tuh. Seru itu, enggak gimana ya? Euforianya tidak se membludak di 2 tahun terakhir gitu. 2014 tuh ya masih bisa di jalan, motor masih bisa jalan gitu. Mobil juga bandros saat itu kalau enggak salah, seingat aku tuh. Masih jalan gitu ya. Kalau kemarin kan di 2 tahun terakhir kayak beneran mandet. Yang slow banget gitu, pelan, kayaknya enggak digas tuh mobil juga. Cuman buka kopling doang. Baru jalan gitu ya. Kira-kira teman Fox ada rencana apa? Di hari Sabtu nanti apakah ikutan konvoy kah? Minggu deh konvoynya. Kalau Sabtu tuh pertandingan ya. Mungkin di hari Sabtu, dari hari Sabtu juga kamu udah ikutan buat teraramean ya. Gak masalah, yang penting mah jaga ketertiban ya. Jaga Bandung, jaga Persib Bandung juga, jaga stadion juga, GBLA pastinya. Dan jaga saling jaga satu sama lain, antar boboto juga. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak menyenangkan teman Fox. Karena yang namanya hajat mah ya harus happy kan semuanya ya. Get 081224774917 WhatsAppnya Fox Radio. Sambil kita ngobrolin Persib juga boleh. Ayo, silakan teman Fox. Mungkin kamu udah menyiapkan sesuatu gitu atau rencana buat di hari Minggu ini berkaitan sama Persib juga boleh ceritain ya. Sambil pilih playlist jika boleh ditungguin. Ini juga udah ada Kang Johan malam hari ini di Tasik. Selamat malam Kang Johan di Tasik. Apa kabar? Gimana euforia Persib Bandung di Tasik Kang Johan? Malam Kak Iki, malam Kang Johan. Pengen lagu remuk teh dari siapa? Ini mah kalau lagu remuk doang gitu ya, kayak kegencet gitu. Kayak mie gitu disakuin kegencet jadinya remuk dah.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Ini dia. Eh, kalau denger lagu ini teh, teman Fox ada apa ya? Ada goosebump gitu. Merinding bulu kuduk. Kuburan with Kids Choir ya. Itu We Will Stay Behind You. Salah satu lagu dari kompilasi Persib Bandung yang kedua deh kalau salah kubur lagu ini teh. Masuk kompilasi enggak sih? Soalnya sih kita aku tuh dulu ada lagu Pas Band, ada Moka, terus juga ada PHB. Terus juga aduh euy lupa euy. Banyak ya musisi-musisi Bandung yang bikin kompilasi lagu-lagu Persib di tahun 2000-an awal, teman Fox. Dan salah satu yang berkesannya juga selain Pas Band ada lagunya Kuburan ya, barusan diputerin sama Iqbal Bahri yang sudah di remake barengan sama Kids Choir, teman Fox. Dan ini menjadi salah satu anthem juga di lapangan kalau misalnya Persib habis main atau sebelum main gitu, muterin lagu ini juga. Dan sebenarnya bukan cuma lagu dari Kuburan aja ya, banyak lagu-lagu lain yang diputar di stadion gitu, kayak lagunya Can't Help Falling in Love, terus juga lagu dari Perunggu juga Ini Abadi ya, Bandung Kan Selalu Memelukmu, terus ya taunya itu kan penggalan liriknya gitu, itu Ini Abadi judulnya guys ya. Nanti kita puterin, tenang aja. Terus lagu siapa lagi yang diputar di stadion? Banyak ya, banyak banget pokoknya. Dan keren, termasuk juga lagu dari Kang Yana Head ya. Gitu teman Fox. Selamat malam buat yang sudah kita WhatsApp nih, ada Nana malam hari ini yang sudah join juga di WhatsAppnya Fox Radio. Selamat malam Miki, selamat malam Nana. Sabtu ini rencananya katanya mau ketemu sama teman. Nah kan kata aku mah mendingan diundur tau, kalau enggak Zoom gitu. Masih macet soalnya Nana, kamu nanti kejebak macet di jalan. Kecuali kalau misalnya pengen sekalian ikutan konvoy ya, soalnya udah perlu mencurahkan keluh kesah cenak kehidupan, jadi harus ketemu teman biar curhatnya puas. Benar sih, kalau curhat memang enaknya tuh langsung ketemu gitu, biar budal ya. Sempat khawatir bakalan kejebak macet. Aku juga khawatir ya kamu kena macet. Jadi mendingan kalau kata aku sih dipikir ulang ya. Kecuali kalau ketemunya pagi bisa lah, pagi sampai siang. Pas Persib main mungkin bisa, tapi setelah Persib main kayaknya mendingan buru-buru pulang ya, kalau nggak mau kena macet mah. Tapi semoga aman dan lancar situasinya, amin ya. Semoga Persib juga bisa bawa piala juara lagi tahun ini, amin ya Allah. Tripit champion, you never sing that ya. You'll never sing that gitu. Susah ini menyamai Bojan Hodak nih sama Persib Bandung ya, untuk 3 kali berturut-turut tanpa jeda gitu dengan tim yang sama. Karena kalau misalnya ngomongin pelatih yang 3 tahun berturut-turut juara, masih ada Stefano Kugura. Dulu dia 2018 bareng sama Persija, terus 2019-nya bareng sama Bali United, langsung 2022 setelah pandemi kalau nggak salah Bali United juga gitu. Tapi Bojan Hodak nggak bisa dilawan sih kalau menurut Ki Bari, nggak ada yang belum bisa nyamain gitu, dan mungkin tidak akan terulang dalam waktu puluhan tahun ke depan gitu. Ini sulit banget pencapaian ini teman Fox. Dan semoga Persib tahun depan juga bisa kuartet ya, 4 kali juara apa ya sebutannya, kalau 3 kan tripit, 4 mah nah 4 kali lah pokoknya. Beran gak akan bisa disamain sama tim lain. Mungkin kalau udah 4 kali mah lebih sulit lagi gitu ya. Terus katanya walau gak ngikutin bola, tapi seru banget lihat orang-orang sekitar semuanya ngomongin Persib. Kalau juara juga jadi pride juga untuk orang Bandung. Yes, bukan cuma orang Bandung, tapi sejauh baratan ini mah bobotoh sealam dunia guys. Bahkan ada yang dari Arab ya bang ya. Ada salah satu ya content creator lah ya bisa dibilang, dari Arab itu, yang sama anak kecil itu loh, yang anak Arab itu loh, yang ah itu lucu lah pokoknya, datang ke Bandung untuk merayakan juara Persib, dan sudah hadir di sudah datang ke Indonesia juga. Gokil, demi Persib dari Arab guys, keren pisan. Mau diputerin lagunya Honey, Location Unknown, boleh, terima kasih. Sama-sama, boleh aku puterin abis ini ya, sekarang aja bukan abis ini. Ini Honey featuring Nicky. Ini Honey tuh sebenarnya banyak yang bilang ini Hon, ada Honey juga. Karena kalau lihat dari namanya sih kan dari Jepang, jadi sebutannya Honey teman Fox ya. Here we go, this is Honey, Location Unknown.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Masih barengan sama Iki Bahari, teman Fox, malam hari ini di Fox Night Show. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol yang seru-seru ya. Apa sih yang lagi seru? Persib lagi seru, Maya. Menjelang juara ketiga kali berturut-turut. Dan kira-kira kamu juga kalau punya obrolan lain, boleh banget diobrolin ya. WhatsAppin aja sambil pilih playlist, boleh juga. Kita masih barengan sampai nanti jam 10 malam.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Masih barengan sama Iki Bahari malam hari ini teman Fox. Ada Fox Night Show di Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat, and this one is perunggu dengan ini abadi. Yang dimana band satu ini juga bakalan mengadakan konser di hari Sabtu nanti tanggal 23 Mei bertepatan dengan pertandingan Persib Bandung, pertandingan kandang terakhir, penentuan juara juga. Jadi hari Sabtu nanti tanggal 23 Mei akan sangat ramai sekali di Bandung ya. Yang nonton perunggu, yang nobar Persib, yang nonton ke stadion, yang merayakan insya Allah perayaan juara gitu ya. Maka dari itu Iki Bahari pengen sedikit mengingatkan aja buat teman Fox, mungkin kalau punya rencana di Sabtu ini dipikirkan kembali dengan matang ya. Terus di apa ya namanya, dipertimbangkan lah. Kecuali tadi kalau misalnya kita pengen, ya kalau keluar sudah dengan konsekuensinya kena macet atau ya seenggaknya ikut perayaan. Apalagi untuk kamu yang mungkin melewati jalan-jalan protokol di Bandung ya, seperti jalan Pasopati, Pasteur, Dago sudah pasti macet sekali ya. Terus Gasibu itu pasti rame dari hari Sabtu kalau insya Allah Persib juara. Terus mana lagi, mungkin beberapa jalan

ruas jalan lainnya juga bakalan dipadati sama boboto, karena ya seperti yang kita tahu, setelah 2 tahun terakhir kemarin juga jalanan di Bandung teh sungguh lumayan luar biasa ya, ketika Persib menang dan juara gitu. Bahkan tahun kemarin tuh Iki Bahari sempat pulang ke daerah Antapani ya, di mana aku pikir Supratman tidak macet, ternyata macet juga. Aku pikir Cicadas tidak macet, macet juga ternyata ya. Jadi no chance sih buat teman Fox, mungkin buat kita lah ya, kalau misalnya mau keluaran di hari tersebut gitu. Ya saran dari Ki Baris, mendingan di rumah aja kalau emang nggak mau kena macet ya. Gitu teman Fox. 08122477491 WhatsAppnya Fox Radio, langsung kirimin ke Iki Bahari malam hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol juga. By the way, Perunggu juga jadi salah satu anthem yang tadi sudah disebutin sama Iki Bahari juga, kalau lagu ini abadi, juga sering diputar atau jadi anthemnya Persib Bandung after match biasanya. Apalagi lagu ini meledak atau booming banget, sebelumnya memang sudah booming tapi jadi booming banget lagi ketika tahun kemarin Persib melepas beberapa pemainnya seperti Nico Ipers, Ciro Alves, David Da Silva gitu ya, dan lain-lainnya, ada Tyron juga. Dan sekarang mungkin semoga ini mah Bojan Hodak diperpanjang guys, karena aku masih merasa Bojan Hodak masih punya banyak formula untuk mengangkat kembali Persib ke jalur juara dan bisa lebih berbicara banyak di kompetisi Asia gitu. Karena target Persib yang belum bisa diraih adalah menjadi juara di Asia ya. Karena kemarin atau tahun ini Persib cuma sampai fase knockout aja, dan kalahnya juga sebenarnya asal lebar gitu, tapi ya udah belum rezeki ya. Jadi semoga tahun depan bisa lebih sangar lagi di Asia gitu. Jadi macan Asia guys. Bukan maung Asia kita mah. Sorry ya. Jadi maung Asia Persib Bandung ya. Gitu. Jadi ada away day, Asia day, mantap. Yuk, ditungguin WhatsApp-nya Fox Radio malam hari ini. Ke Fox Night Show ya. Nanti sebelum Iki Bahari bakalan bahas yang lain lagi selain Persib, pastinya bakalan ada keramaian apa lagi di Bandung? Selain tadi juga ada konser Perunggu yang dimana juga ini gokil sih, ada Perunggunya, ada pasti ya, terus juga ada Bernadia juga di event tersebut, ada Kang Arman juga, ada Yura Yunita juga yang bakalan perform. Jadi event ini juga aduh sebenarnya sih sayang banget karena harinya sama, kayaknya kalau harinya beda aku mau nonton ya, karena nonton pengen nonton Perunggu. Tapi karena harinya sama Persib, gak bisa, harus tetap Persib ya.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok. Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, tahu gak sih ada penyebab encok di usia muda dan kamu perlu memahaminya ya, supaya kondisi ini bisa dicegah sejak dini gitu. Meskipun sering dianggap sebagai masalah pada orang berusia lanjut, tapi encok juga bisa muncul pada usia muda. Ini tuh akibat pola hidup dan faktor kesehatan tertentu. Dan encok di usia muda ini sekarang semakin sering terjadi ya. Ada beberapa penyebab encok nih di usia muda, mulai dari faktor keturunan sampai dengan pola hidup modern dan pilihan makanan sehari-hari yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini, bahkan pada generasi muda yang aktif sekalipun ya. Nah, untuk mengurangi nyeri encok, kamu bisa banget untuk balur badannya kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik punya kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah sampai dengan mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, sampai dengan penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur aja tanpa diminum, bisa digunakan oleh balita sampai dengan manula, dan bisa digunakan sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan kita setiap hari. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, di Apotek Kimia Farma, di Century K24, dan tentunya di Fox Radio Network. Harga per botolnya untuk sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml itu adalah Rp170.000. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman Fox bisa akses aja websitenya Fox Radio di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, Singa Dalawan.

Teman Fox di bulan Mei ini di Trans Studio Mall Bandung hadir dengan berbagai event dan program terbaik. May the fun be with you. Ya, buat kamu nih yang suka banget sama otomotif, ada event launching Wuling Action Exhibition yang menghadirkan inovasi terbaru ya. Dan juga buat kamu nih yang nyari promo brand fashion di event Hush Puppies Bazaar Sale Up to 80%, kamu juga bisa ikutin karaokean juga nih di May Beat Singing Competition dan Making Sushi with Sushi Teye. Ya di sana, ih enak banget. Making sushi with sushi tea. Selain itu para pecinta modifikasi mobil juga bisa hadir di event Indonesia Contest Exhibition juga nih. Dan berbagai event menarik lainnya juga siap memeriahkan suasana pasca, seperti brewek massal Pokemon bareng Taro dan baking class sugar cookies and cupcakes decor ya, yang ada di TSM Bandung. Belanja hemat juga nih dengan Alopay Later di TSM Bandung. Ada penawaran spesial diskon up to 50%. Kumpulin juga kupon di Spekta Shopping Fast untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, ada juga Smart TV, ada juga tiket pesawat logam mulia, dan berkesempatan untuk mendapatkan berbagai macam hadiah langsung. Untuk informasi lebih lanjut, teman Fox bisa hubungin Putri di nomor WhatsApp 0838-2269-8530 atau di 022-860-12000. Follow juga Instagram dan X dari Trans Studio Mall Bandung ya, ID-nya sama Instagram dan juga X di @transstudiomallbandung. Ajakin semuanya buat langsung bergegas ke Trans Studio Mall Bandung untuk mendapatkan keseruan di Trans Studio Mall Bandung.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Saya founder dan CEO CV Sangasanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sangasanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sangasanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. 91.7

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Iki Bahari masih di Fox Night Show malam hari ini. Teman Fox, gak tahu kenapa semakin malam semakin dingin ya. Karena tadi siang panas gitu. Cuacanya agak labil, jadi jaga kesehatan ya. Makanya harus dia ultimate sangat-sangat minyak balur ya. Biar kalau badan begal-begal dikit teh langsung dibalurin, langsung enakin gitu ya. Seenakin kita masih barengan sampai nanti jam 10.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat sing. Ada lawan teman Fox, ini dia GAC dengan Bahagia. Dan semoga lagu ini juga bisa menjadi kebahagiaan untuk kita ya. Intro kebahagiaan untuk warga Bandung dan Jawa Barat ya. Karena akan sebentar lagi menjelang pertandingan terakhir Persib di home dengan asa yang cukup tinggi, bukan cukup tinggi, sangat-sangat tinggi. Dengan juga title race yang dimana kita sudah di depan mata ya, 99% insya Allah juara, doain ya guys. Semoga juara tahun ini, insya Allah juara ya. Semoga dikendaki terus biar juara ya, jadi tripit champion gitu. Karena tinggal nyari satu poin doang, Persib udah juara di tahun ini teman Fox ya. Selamat malam juga Kibari, pengen sapa buat Kang Johan kembali yang katanya ngasih tahu kalau Tasik hujan. Oh iya, di Tasik hujan cenah guys. Di Bandung gak tahu sih, aku gak lihat. Kayaknya terang sih, karena tadi sore lumayan hangat, tapi malam harinya dingin ya. Mungkin salam juga nih dari Kang Johan buat Teh Nani, buat Kang Apuy, Kang Bembeng, Kang Chandra, utamanya buat lagi siaran cenah, sehat selalu, amin, terima kasih. Kemarin-kemarin aku pilek guys. Itu tuh karena ya mungkin karena perubahan cuaca juga gitu ya. Yang sebelumnya kan dar-dir-dur hujan ya, terus sekarang dikasih kemarau yang cukup, alias udah musim panas mungkin ya, lagi jarang hujan gitu. Dan itu menyebabkan kayak metabolisme tubuh juga menyesuaikan diri gak sih teman Fox. Makanya jaga kesehatan ya, tetap berolahraga. Nah itu dia, dan kurangin begadang. Nah, itu yang sulit tuh itu guys. Kalau kamu ini gak sih teman Fox, tipe orang yang sering begadang atau tidur cepat gitu? Kalau Iki Bahari sih gak, entah kenapa ya, mungkin semenjak ya semenjak kejadian pandemi udah kayak sering banget begadang gitu. Sampai sekarang lagi mencoba untuk mengurangi begadang, tapi kadang beberapa malam teh susah buat tidur, kadang cepat banget tidur ngantuk gitu, kadang teh lama ah gitu ya. Jaga kesehatannya banyak caranya, makan yang benar gitu ya, olahraga juga. Nah itu dia, begadang juga harus disesuaikan ya. Kalau memang kamu nggak ada kepentingan mah mendingan jangan sih, kecuali kalau kamu nonton Liga Champion ya nanti. Tanggal 30 Mei nanti Liga Champion final ya, antara Arsenal lawan PSG, yang dimana kemarin Arsenal juga sudah meraih trofi setelah 22 tahun berpuasa gelar teman Fox. Akhirnya buat para Gunners ya, di seluruh dunia, terutama di Indonesia juga tuh, mungkin di Bandung juga, selamat atas trofi dari EPL di tahun ini. Semoga nanti ada hal baik juga di Liga Champion ya. Ngalahin PSG memang kayaknya agak sulit ya, karena untuk tahun ini mungkin 2 tahun 3 tahun kebelakang PSG itu salah satu tim yang superior di Eropa. Jadi kayak akan jadi PR berat gitu buat Arsenal. Tapi gak ada yang gak mungkin gitu, bisa aja nanti Arsenal membekuk PSG gitu ya. Mikel Arteta dan pasukannya bisa membombardir Paris Saint-Germain ya, yang dimana itu adalah klub atau mantan klub dari Levin Kurzawa, yang juga insya Allah nanti hari Sabtu akan merayakan juara, amin ya Allah. Ayo teman Fox, kita ngedoa yang kenceng ini ya. Biar juara lagi atau gak tahu kenapa bangga aja gitu jadi bobotoh teh. Di ya di samping dari banyak dinainu-inainu lah ya, itu mah biarin aja gitu. Apa kata orang, biarin, gak usah didengar. Yang penting mah kita jadi bobotoh santun aja. Termasuk juga dengan perilaku kita nanti ketika lagi nonton di stadion teman Fox di hari Sabtu. Sekali lagi dihimbau untuk boboto yang hadir ke stadion ya, nontonin langsung pertandingan terakhir dan penentuan juara juga Persib melawan Persijap Jepara, itu harus tetap tertib ya. Kan sudah banyak himbauan juga para media-media dari Persib Bandung, dari para pemain, dari official staff sampai dengan Pak Haji Umuh ya, bilang kalau tolong untuk tertib di stadion nanti gitu. Jangan menyalakan flare ketika pertandingan berlangsung. Terus juga jangan ada pitch invasion, yang dimana boboto jangan turun lagi ke lapangan. Karena tahun kemarin cukup disayangkan, karena boboto pada turun ke lapangan untuk merayakan juara kedua kalinya di tahun kemarin. Semoga tidak terjadi lagi. Apalagi tahun kemarin banyak kejadian-kejadian yang aduh, ini mah gitu, rumput dicopotin gitu, jaring gawang disobek-sobek, ah atau rugi meren tekor ya, Rudi gong ya, jadi
Padahal tahun ini bisa dibilang denda Persib gede banget. Dari ACL aja atau dari AFC tuh dendanya 3,5 miliar kalau nggak salah. Belum denda-denda yang lain juga. Kalau hitungan kasarnya mungkin bisa sampai 5M gitu keluar untuk denda doang. Yang dimana duit itu teh bisa dipakai untuk infrastruktur lain, mungkin bisa dipakai buat memperlengkap keperluan gym gitu ya, di untuk para pemain di stadion, atau mungkin juga perluasan atau pembangunan stadion lainnya juga, atau bahkan training groundnya atau tempat latihan keduanya Persib. Banyak lah yang bisa dilakuin gitu ya. Tong sok ararane cek aku magara mendingan cing arantang gitu ya. Memang adrenalin mah enggak bisa di ini ya, enggak bisa di prediksi gitu teman Fox, tapi seenggaknya kita bisa menahan diri untuk merayakan kemenangan Persib, juaranya Persib dengan tertib dan hikmat gitu ya, supaya para pemain di lapangan ngangkat piala di lapang gitu ya, terus bisa menikmati juaranya bareng sama keluarga di lapangan, gak kayak kemarin di balkon pas sedek-sedek ya, di tribun maksudnya. Terus bisa juga para pemain keliling ke seluruh tribun gitu, dari timur, barat, selatan, utara, semuanya bisa disamperin sama pemain gitu. Jadi lebih kayak di Eropa gitu teman Fox. Dan kita tuh udah 3 kali juara, harus ada pembeda di setiap juaranya. Apalagi kalau dari hal buruk tuh harus jauh beda, lebih bagus lagi, lebih baik lagi teman Fox. Oke, itu menurut Iqbari seorang bobotoh juga. Ya karena di tahun pertama tuh 2003-2024 kan di Bengkalan ya, di Bengkalan, gak usah di Madura kan, juaranya gitu waktu itu. Dan juara di sana, pas pulang baru konvoy. Tahun kemarin di Gelora Bandung Lautan Api. Tapi ya begitu, meskipun begitu tapi alhamdulillah ya masih meriah gitu. Dan hari ini di tahun ini bismillah ya, harus lebih meriah lagi. Kita doakan sama-sama guys, biar Persib tetap juara di Indonesia dan di Asia. Amin.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. 1,000 miles coming from Vanessa Carlton, teman Fox malam hari ini. Masih bareng sama Iki Bahari di Fox Night Show. Dan kita masih ngobrol-ngobrol juga. Dari tadi kita ngobrolinnya Persib, entah kenapa, karena euforianya lagi tinggi banget. Apalagi menjelang Persib Day ya, dimana Persib akan main H-2. Ini teh berarti Sabtu ya bakal main. Dan serentak nanti di hari Sabtu tuh semua laga terakhir akan dilaksanakan. Correct me if I'm wrong ya, karena setahu aku tuh semuanya hari Sabtu dan jam 4. Persijap, Borneo Malut, terus ada juga Madura United kalau nggak salah. Ya hampir semuanya lah ya akan menutup pekan dengan laga terakhir di untuk semua tim di Liga Indonesia, teman Fox. Sekali lagi kita doain ya, semoga Persib juara lagi tahun ini, amin ya. Siapin dulu atuh ininya, apa, amunisi buat konvoy, teman Fox. Jangan lupa motornya diservis ya. Terus jaga kesehatan juga gitu. Sama yang paling penting adalah selalu jaga ketertiban. Jaga Persib, jaga Bandung, jaga Stadion GBLA juga buat yang datang ke stadion nanti di hari Sabtu, teman Fox ya. Dan hari Minggunya akan konvoy masif itu mah, dari juara 95 2014, 2023, 2024, 2025 dan tahun ini insyaallah 2026 ya. Berarti kalau ngomongin 2014 itu nanti akan ada Lord Atep udah pasti ya, legendnya Persib. Ada juga Makan Konate ya. Vladimir Vujovic, tapi kayaknya dia enggak tahu sih datang apa enggak, cuman dia sekarang kan lagi ngelatih di Liga Thailand ya. Terus siapa lagi? Bang Jupe kan masih di Persib gitu. Terus Firman Utina, aduh itu belum ada lagi kalau menurut Iki Bahari mah, playmaker lokal yang seciamik Bang Firman ya. Siapa lagi? Bang Pardi, Haji Pardi ya. Terus juga Pak Haji Ridwan ya, Emery Ridwan juga. Wah banyak banget itu kalau 2014 mah, karena momennya ingat banget zaman di tahun itu Iki Bahari nobar juga di satu tempat sambil nge-MC. Nge-MC nobarnya maksudnya. Terus semalamnya tuh wah euforianya gila-gilaan banget sih tahun 2014 itu. Sampai akhirnya di hari Minggu kalau enggak salah ini mah singkat Iki Bahari tuh konvoy, dan aku ikutan sama teman aku ada naik Supra itu juga. Supra pala geter teh gitu. Seru lah pokoknya zaman dulu teman Fox. 2014 ya, dan itu kan salah satu pertandingan Persib yang cukup dramatis, di mana pertandingan berakhir dengan skor 2-2 imbang di Jakabaring, final Liga Indonesia Super League 2014. Penaltian ya. Terus dalam keadaan kekurangan pemain juga Persipura Jayapura itu gila banget sih di tahun itu 2014 ya. Ah, itu mah kayak main dengan tetap aja gitu 11 lawan 11, padahal Bio Paulin udah kartu merah di 90 menit pertama gitu. Sampai akhirnya di babak pertambahan waktu, kalau enggak salah di babak pertambahan waktu apa di 90 menit juga ya, pertambahan waktu deh masalah Vladimir Vujovic juga kena kartu merah alias kartu kuning kedua gara-gara mengganggu kipernya Persipura waktu itu kalau enggak salah ya. Ini banyak kalau enggak salahnya karena aku masih nginget-nginget. Itu waktu Vladimir dapat kartu kuning kedua tuh waktu mengganggu Dede Sulaiman, kipernya Persipura, lagi megang bola, saya ingat Iki Bahari. Bener enggak? Ya itu, saya ingat aku itu ya. Tapi akhirnya penaltian salah satu pemain Persipura ditepis tendangannya oleh Blimade. Nelson Alom, ingat itu. Tendangannya ditepis oleh Blimade pada saat itu, dan penendang terakhir dari Persib Bandung waktu itu adalah Bang Jupe ya, sama Jufrianto sukses memasakkan bola ke gawang dari Dede Sulaiman. Wah, seru banget, gokil ini Maya. Semoga juga nanti hari Sabtu seru juga, Persib menang, amin, dengan skor yang pengennya sih 2-0 atau 3-0 gitu, dengan semangat yang tinggi. Pengennya 1-0 cukup ya. 1-0 juga cukup sebenarnya. Menang 1-0 juga cukup. Yang penting mah keep fighting buat Persib Bandung. Kita doain juga, kita dukung dan doakan juga pastinya. Bobotoh alam dunia mendukung supaya Persib juara lagi ketiga kalinya ya. Dan ingat kalau konvoy mah ya itu boleh-boleh aja nanti hari Minggunya. Insyaallah konvoy bareng lagi dengan para penggawa Persib Bandung dan juga para pemain dari apa namanya? Tim juara di 95
Robby Darwish berarti ada ya. Ya Robby Darwish pada situ ada berarti. 95, 2014, 2024, 2025, 2026 insya Allah ya. Kalau konvoy tetap tadi jaga kesehatan juga. Nah kan suka pegel-pegel ya. Iya asli pegel kena macet mah tahu. Makanya kalau tahu orang yang suka pegel ya, ini teh saran dari Ki Bahari mah selalu aja bawa minyak balur sangga-sangga. Kamu bisa bawa yang klasik atau enggak yang ultimate. Asli ini Mario. Karena cespleng tahu. Kamu bisa bawa yang ini kalau yang gede, aduh kegedean ya 100 mili ada yang travel size-nya. Kamu bisa beli dulu ke Fox sini. Masih ada waktu besok guys ya, bawa dulu, beli dulu. Harganya travel size-nya under 80 ribu lah kurang lebih. Yang klasik ya. Kalau yang ultimate-nya 85 kalau enggak salah. Benar enggak sih, Bang? Ya pokoknya datang aja ke sini lah. Ya, kalau mau yang ultimate-nya yang 100 mili itu 230 ribu guys. Tapi lama kepakainya itu. Kalau yang klasik 170 ribu gitu ya. Ini mah saran dari Ki Bahari aja. Karena tahun lalu juga gitu, aku pegel sendiri. Ki Bahari pulang dari studio tuh jam 10. Itu ramai banget di luar selepas Persib main ya, habis siaran. Dan nobar juga di studio, di studio di radio ya maksudnya. Itu pas pulang ya udah ikutan aja karena ramai. Keluar dari gerlong gitu Setia Budi, dan iring-iringan banyak ikutannya. Pulang-pulang pegel. Pegel karena nahan motor kan, sama ini apa, kena macet gitu. Akhirnya dibalur sama minyak balur sangga-sangga. Besoknya sembuh. Asli ini macet pelang guys ya. Cobain kalau gak percaya sama gerak. Makanya harus testimoni pribadi yang kayak gini. Maka kamu harus tahu experience sendiri gitu. Gak ada alasan untuk tidak merayakan kemenangan insya Allah ya, atau juara dari Persib Bandung di tahun ini, Tripit Champion di depan mata. Kita doakan, kita dukung, dan selalu jaga juga Bandung, jaga Bobotoh satu sama lain, jaga GBLA, jaga Persib ya. Semoga ini menjadi kisah romantis juga untuk warga Bandung dan Jawa Barat khususnya, dalam mendukung tim kebanggaan Persib Bandung. Karena kalau ngomongin Persib mah gak akan ada habisnya. Kalau ditanya alasan kenapa dukung Persib, gak bisa ngasih alasan karena

0: hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: 91.7 FM Bandung.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat. Iki Bahari harus pamit dulu untuk malam hari ini, teman Fox. Terima kasih sudah barengan selama 3 jam ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata lu. Kita ketemu lagi besok ya, di jam 7 sampai dengan jam 10 malam, menuju Persib Day. Yay. Terima kasih sekali lagi untuk teman Fox yang udah dengerin, buat kamu ya yang sudah stay tuned. Terima kasih juga untuk all crew yang bertugas hari ini.

Dan selamat istirahat ya, hati-hati di jalan juga untuk kamu yang lagi pada di jalan malam hari ini, pada pulang atau baru pada pulang dari kantor atau habis nongkrong atau apapun itu ya. Have a good night teman Fox, jaga kesehatan biar enggak vilek ya. Dan sedia selalu minyak balur sangat-sangat di rumah kamu.

0: 91.7 FM.
1: Yo, I don't know what's going on, but I do know one thing.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

the music. Feel the vibe. Feel the music.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Fox Radio, feel good.
1: وأجمل

0: Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga Sanga, Singa Dalawan.

0: Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan sore, maka Allah akan menyiapkan jamuan untuknya dari surga setiap kali ia pergi pagi atau sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Sahih Bukhari. Kasih sayang dalam Islam mencakup berbagi dengan sesama apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Pagi Bandung, is in the house. Assalamualaikum, selamat hari Jumat teman Fox. Berkah ya, jaya lah. Di udara, di laut, dan juga di darat. Awang Irfan bareng sama Disari Winata dan Kumplit bareng sama Jojo, bareng sama Mul. Sampai tempat jam 9 nanti seperti biasa di Pagi Bandung. Nanti ada live TikTok juga jam 8-9. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Jangan lupa request lagu-lagu favoritnya kamu. Selamat hari Jumat.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Hari ini sebel banget aku.
1: Kenapa emang?
0: Tiba-tiba kok gak ada? Nah, ada.
1: Ada gak?
0: Harusnya tadi aku tuh udah gak telat karena waktunya udah aman nih. Tiba-tiba bensin.
1: Bensinnya kenapa?
0: Tung, ya Allah, aku lupa lo isi bensin. Jadi tadi aku isi bensin dulu. Udah gitu pas di bensinnya gak bisa bayar pakai kris. Jadi aku harus ke ATM.
1: Nah, itu tuh kadang-kadang tuh harus di apa namanya? Harus di kontrol.
0: Iya.
1: Segala sesuatu tuh harus dikontrol.
0: Betul.
1: Meskipun perempuan tidak punya kontrol yang bagus.
0: Kalau laki-laki punya kontrol yang baik ya.
1: Laki-laki mah selalu punya kontrol.
0: Oh iya.
1: Sok. Mau sekarang mau gini. Ngomongin tentang masalah rumah. Siapa yang akan lebih aware? Tiba-tiba kalau rumah kotor, pasti lakinya yang nyap-nyap tuh duluan tuh.
0: Tapi kan cewek yang beres-beres.
1: Iya, tapi ya, beres-beres juga kan kondisinya kalau misalnya pulang kerja capek, terus tiba-tiba nanti ajalah gitu. Kadang-kadang kan lakinya suka ngomel. Tapi ada juga istri yang memang ngomel duluan daripada lakinya. Tapi ada juga yang istrinya yang ngomel kayak Hitler gitu ya, tapi lakinya cinta.
0: Iya.
1: Karena lakinya enggak punya apa-apa. Istrinya yang kaya raya. Seneng banget hari kemarin 3 jam kemarin
0: aku siaran 4 jam om
1: itu jam 3 ya
0: jam 3 walaupun aku ada jeda ya 11 sampai 1 coba kan jeda itu teh dipakai apa dulu jadi kayak biasa haheho
1: tapi kan kemarin mah seneng aja gitu lihat Disate yang semangat gitu pagi-pagi teman Fox bener deh dia ngasih sarapan aku sih berharap sama Jojo sama Mul lu siaran lagi Fox Music Marathon Dis biar ngambil sesuatu bisa bikin kita jadi bahagia. Kemarin kita jajan bubur dikasih terus, lontong kari.
0: Terus kalau aku siaran Fox Music Marathon, bawa mau siaran sama siapa?
1: Ya sendiri aja. Ya tuh sih aku tuh siaran sendiri ya terus kamu tuh bawa apa gitu ke
0: bos. Kenapa sih sekarang kayaknya lebih nyaman siaran sendiri dibanding siaran sama aku? Ada apa sih?
1: Siap-siap siapa tahu nanti kita sendiri. Ya guys. Udah. Kita harus pamit, terima kasih teman Fox.
0: Gak pamit dong. Di pagi Bandung ya, silakan kamu pengen request di 081-22-47-74-917.
1: Kalau enggak juga boleh kamu request di Fox Mobile Application.
0: Ini hari Jumat ya? Hari
1: Jumat.
0: Wah.
1: Ini cewek yang selalu ada di apa namanya, bulu tangkis.
0: Apa?
1: Lisa Loop.
0: Bukan Lisa Loop.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks. Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
5: Fox Radio Band.

0: Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini kalau ada satu pertanyaan dari Om Irfan kepada Disa Arwinata dan juga Jojo Hans Pratama. Ngomongin tentang masalah sesuatu, kalau kamu ada ketidaksukaan dengan orang lain ya, misalnya kesal atau apa, punya kesal, punya kekhawatiran kalau orang ini tuh bakal mengganggu kehidupan kita gitu. Biasanya lu mau telepon, mau ngechat atau ketemu sama orang face to face, sok. Ada tiga itu biasanya apa? Kalau aku mah lebih face to face. Karena kalau ngechat takutnya apa yang kita sampaikan enggak nyampe.
0: Atau suka beda ya. Orang tuh kan baca chat itu dengan nadanya dia, tapi sedangkan kita ngirim chat itu nadanya nada kita tuh biasa gitu.
1: Aja.
0: Tapi orang nangkepnya tuh kayak
1: kalau misalnya telepon juga kadang-kadang emosi kita pengen. Ya percuma lu mau nelfon juga emosi, terus tiba-tiba telepon lu bisa dimatiin ya. Gitu. Kalau kita lagi kesel, lagi nada tinggi, terus tiba-tiba orang yang ajak telepon dimatiin. Tapi kalau face to face mau gimana? Mau kabur? Nggak mungkin. Enggak. Mending face to face.
0: Aku
1: face
0: juga.
1: Face, tapi di depannya dia ada tank baja. Mau gimana dia mau kabur?
0: Kalau aku face to face mending facial wash aja.
1: Nah betul. Kalau pakai facial wash mah udahlah, pakai sanga-sanga. Itu mah enak.
0: Atau enggak?
1: Face mask.
0: Ya mendingan langsung kalau aku masih. Ya?
1: Sama, berarti langsung.
0: Kalau komunikasi tuh kayak lebih enak kayak ngobrol, deketan apapun itu ya, mau
1: siapapun
0: itu
1: ya, siapapun ya.
0: Mau itu berantem, mau itu lagi teman biasa, kan lebih enak buat ketemu langsung gitu. Jadi apa yang tapi chattingnya juga ada.
1: Tapi kalau aku mah misalnya tiba-tiba hal-hal yang chattingan panjang gitu, panjang. Aku mah gak pernah balas dah. Biarin aja. Ih, males aja. Karena kalau ditanggapin lagi makin lama makin panjang.
0: Oh iya iya iya.
1: Aku bahkan orangnya simple. Otak
2: tapi
1: aja kecil.
2: Faktanya kalau cowok itu katanya ya, dapat chat dari cewek panjang, kadang suka enggak nyambung jawabnya, tahu Om.
1: Ya itu satu hal yang
2: iya ada.
0: Iya gitu.
2: Aku baca.
0: Si cowok, berarti aku udah
1: cowok tuh gitu.
0: Ngechat panjang-panjang enggak akan nangkep tuh cowok-cowok.
1: Kemungkinan. Kemungkinan karena gini, kalau simple, cowok mah sesimpel mungkin enggak naon sih.

0: misalnya diobrolkeun naon sih dah hal gini mah hal biasa menurut versinya cowok gitu. Tapi kan cewek kan Disa pernah ngomong kan, cewek mah gini om, gini. Iya, makanya ah udah enggak usah saruana gitu, udah biarin aja, mending kita bertarung di ring aja lah gitu.
1: Oh, di ring, bertarungnya ya.
0: Di ring, di ring.
1: Jadi kita harus gimana kalau ngechat cowok tuh kan enggak boleh panjang-panjang. Jadi kayak cuman ye a gitu, ye.
0: Enggak, gini aja, oh, setiap kali chat kamu mau ngomong apa, gimana kamu sekarang, yang pertama G, yang kedua I gitu, sampai kan pendek-pendek
1: nyampena tahun lebaran tahun hari
0: gitu. Tapi yang paling penting mah dikomunikasikan aja. Jadi mau ngechat mau apapun, kalau aku mah nggak suka ngechat, aku nggak suka komunikasi lewat telepon ya. Kalau telepon ada mending sih, karena kan ada omongan, nada kita yang mau di, yaitu balasan kita tuh seperti apa.
1: Kalau aku urutannya ya, ketemu langsung, chat baru telepon sebenarnya. Kalau aku lebih nyamannya justru chat aja.
0: Bukan chat, telepon terus
2: ketemu.
1: Chat, telepon ketemu.
0: Pulang besok di keramas.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
5: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, Kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio. Fox Radio.
5: 91,7 FM Fox Radio Bandung.
6: Halo, pasti. Balu ratu.
5: Sakit otot nih mau konvoi.
6: Belum, konvoi juga belum. Nanti aja konvoi besok.
5: Oh, besok.
6: Tapi konvoinya hari Minggu. Tapi kalau gini, di sini persiapan untuk konvoi dan setelah konvoi, minyak sangat-sangat klasik. Minyak balur ya. Ini membantu penyembuhan berbagai penyakit degeneratif, nyeri otot. Nah, salah satunya bikin badan jadi tambah fit buat konvoi. Udah itu aja. Simple, sangat-sangat klasik. Harganya Rp170.000 itu yang 100 mili. Kalau yang travel size-nya 65 aja ya, klasik.
7: Yeah.
6: 65. Datang ke Fox Radio, beli dari sekarang. Okay. Udah. Ini aku tadinya mau bilang sama Tobias.
5: Bilang apa?
6: Sehat Yas gitu aja. Aku bilang, aku tadinya mau support nih sangat-sangat buat teman-teman Vicky.
5: Oh, dibagiin tuh.
6: Ya enggak lah, belilah. Bila lalu dibagiin bangkrut kita. Siapa yang bayar kita dong ketika dibagiin?
5: Iya.
6: Padahal mah kolaborasi bersama Viking.
5: Iya, harusnya ya.
6: Kalau aja yang maju gitu. Karena kita nggak punya PR.
5: Tapi ngomongin tentang persiapan menyambut acara konvoi juga ya, itu Pemkot Bandung juga menyatakan kesiapannya dalam menyambut acara konvoi Persib Bandung yang rencananya digelar akhir pekan ini, Minggu 24 Mei 2026. Sebagai informasi, Persib Bandung berpeluang meraih gelar juara Super League, dan kalau berhasil memenangkan laga atau setidaknya bermain imbang saat melawan Persijap Jepara Sabtu sore besok. Ya.
6: Jadi Om Farhan selaku Wali Kota Bandung ini menyatakan seluruh pihak mulai dari Pemprov Jabar, Pemkot Bandung hingga TNI dan Polri ini sudah melakukan persiapan dalam menyambut konvoi Persib juara. Mengenai persiapan penyambutan tim di Pendopo Kota Bandung, Om Farhan mengaku masih mempersiapkannya dengan matang, termasuk menyajikan hiburan bagi tim Persib Bandung. Oh, jadi ini ada acara lain berarti. Kan kalau konvoi itu dimulai dari Gedung Sate, berakhir di Gedung Asia Afrika kan?
8: Bukannya kebalik dari Merdeka ke?
6: Enggak, dari Gedung Sate ke Merdeka. Kalau selama ini kan dari kemarin dari Pendopo, Pemkot dari.
8: Hari ini tuh polisi.
6: Enggak, kemarin udah kemarin dari Polda.
8: Polisi, Polda.
6: Bukannya dari itu, dari mana? Dari Pemkot.
8: Tahun sebelumnya dari Polda.
6: Pemkot terus ke mana? Gedung Sate kan. Kalau sekarang dari Gedung Sate ke Asia Afrika. Nah, katanya nanti setelah dari Asia Afrika
5: kemana
6: mereka
5: lagi?
6: Tidak akan pulang dulu. Mereka bakal ngebacang di Braga.
5: Jando teh gini.
6: Bacang jando. Ya mudah-mudahan sih kondusif lah.
5: Kondusif benar.
6: Masih kan macet banget ini hari Minggunya.
5: Dan kamu juga mungkin yang kalau misalnya mau jalan-jalan atau ada keperluan, udah kalau misalnya tanggal 24 emang enggak ada keperluan mah mending di rumah aja kalau enggak ikut konvoi.
6: Di rumah lah lebih enak sih sebenarnya.
5: Konvoi-nya di rumah.
6: Ya di jeung RT-nya, jeung RT-nya make ieu make triseda teh gini dulu. Selamat konvoi teman-teman, hati-hati jaga kondisi badan, jangan lupa bawa sanga-sanga.
5: Bener, Persib aing sanga-sanga nu aing.
6: Nah, eta.

0: Fox News.
1: 9 WNI yang sempat diculik Israel tiba di Istanbul, Turki. Dilansir dari CNNIndonesia.com, 9 warga negara Indonesia WNI yang sempat diculik pasukan Israel sudah tiba di Istanbul, Turki hari Kamis kemarin. 9 WNI itu ditangkap di perairan internasional saat ikut berlayar dalam armada global Sumut Flotilla menuju jalur Gaza, Palestina untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan juga menembus blokade Israel.
2: Kedatangan mereka dikonfirmasi Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Henny Hamidah. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan 9 WNI itu sudah dibebaskan Israel dan dalam perjalanan ke Turki dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Indonesia.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.